0: untuk dikafankan tidak boleh, karena sholat bisa di kuburan ya. Karena ini hanyalah membuka, merobek, merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digali, maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Sini saya bacakan ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi sudah mayat jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah ya sudah digali kuburan, tinggal tanam di kubur mayat yang lain. Sudah enggak kelihatan mana dia sudah tulangnya sendiri apa? Tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan oh salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang menghadap kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan, ya, maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian, maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra, ini kain haram, maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah, ternyata tanah curian, tanah rampasan. Kubur situ ternyata tanah rampasan. Tanah itu dikembalikan sama orang lain. Dia harus dikeluarkan, dia tanah orang. Nggak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emak, dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas. Kemudian banyak sekali emas dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh. Karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Maka boleh dikeluarkan apa? Emas-emasnya untuk dimanfaat kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya, belum dicek. Coba dulu dicek, siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah. Berapa umur, mungkin sudah 6 bulan. Ternyata ibunya mati ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa sehingga kelihatan mayatnya sehingga perlu diperbaiki kuburannya. Ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian untuk dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan seperti hadis Jabir. Ya. Kata Jabir, dia berkata, annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'arajulin akhur fi qabrin. Ketika di perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahuma akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan pertama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah yang terjadi di awal periode Madinah. Kisah ini adalah tentang wabah demam yang menimpa kaum muslimin, khususnya para sahabat muhajirin yang baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Wabah ini menjadi ujian awal bagi mereka dalam perjuangan hidup di Madinah. Namun dengan kesabaran, doa dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum berhasil menghadapi ujian tersebut. Pendengar berbahagia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin harus beradaptasi dengan lingkungan.

0: Lingkungan baru. Madinah dengan iklim dan kondisi yang berbeda dari Mekah membawa tantangan tersendiri bagi para muhajirin. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cuaca, air, makanan, dan suasana baru di tempat tersebut. Sebagian besar kaum muhajirin belum terbiasa dengan iklim Madinah yang lembab dan lebih sering dihuni oleh wabah penyakit. Tak lama setelah kedatangan mereka muncullah sebuah wabah, yaitu wabah demam yang melanda penduduk Madinah. Demam ini sangat parah sehingga banyak di antara kaum muhajirin yang menderita sakit. Tubuh mereka lemah, kehilangan tenaga dan hampir tidak mampu melakukan aktivitas harian. Bahkan ada di antara para sahabat yang sampai terbaring lemah di rumah-rumah mereka. Wabah demam ini sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang baru datang dari Mekah. Di antara sahabat yang mengalami wabah semacam ini adalah Abu Bakar dan Bilal bin Rabah dan banyak sahabat lain-lainnya. Mereka mengalami demam yang tinggi dan kehilangan kekuatan. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana sakitnya para sahabat saat itu. Beliau mendapati ayahnya Abu Bakar terbaring lemah dan mengeluh karena beratnya demam yang dialaminya. Bilal bin Rabah juga mengalami hal yang serupa dan seringkali terkenang akan kenangan indah di Mekah karena begitu beratnya cobaan di Madinah saat itu. Aisyah berkata pada saat itu, ia mendengar ayahnya Abu Bakar mengucapkan syair-syair yang menunjukkan rasa sakitnya. Bilal pun melakukan hal yang sama, mengenang Mekah yang lebih nyaman dan tidak dihuni wabah seperti ini. Demam yang mereka alami sangat berat, sehingga membuat mereka rindu kembali ke Mekah, meskipun mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan Madinah. Pendengar dirahmati Allah, melihat kondisi para sahabat yang sangat berat dalam menghadapi wabah demam itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan khawatir. Beliau sangat mencintai para sahabat dan tidak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar wabah ini dijauhkan dari Madinah dan agar Madinah menjadi tempat yang sehat dan nyaman bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini seindah dan senyaman Mekah, atau bahkan lebih baik lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada takaran makanan kami, pada buah-buahan kami, dan pindahkanlah penyakit ini jauh dari kami." Doa Rasulullah SAW ini adalah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi para sahabatnya, dan Madinah menjadi tempat baru bagi perkembangan Islam. Dengan izin Allah, Madinah pun berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Allah mengabulkan doa nabinya dan memberkahi kota Madinah dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Pendengar yang berbahagia, wabah penyakit demam ini adalah ujian berat bagi kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka mengingat bahwa hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah dan segala ujian yang datang adalah bagian dari perjuangan di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, meskipun tubuh mereka lemah karena sakit. Mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan dan kesembuhan darinya. Keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah bukti keimanan yang mendalam, bahwa mereka senantiasa yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah wabah demam yang menimpa kaum muslimin di awal periode Madinah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas, tanpa mengeluh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya doa dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan umatnya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan dan ujian, kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketiga, kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang tetap tegar meskipun mengalami sakit yang berat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Demikianlah kisah tentang wabah demam yang menimpa para sahabat di awal periode Madinah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, Dengan iman, doa, dan kesabaran, kita dapat menghadapinya dengan tenang, insyaAllah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia. Apakah di surga atau di neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kejayaan dinasti Saljuk, yaitu sistem militer dan pertahanan mereka. Dinasti Saljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya dikenal karena keunggulan peradaban dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena kekuatan militernya yang menjadi pilar utama dalam mempertahankan wilayah Islam dari berbagai ancaman.
0: Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Sebagai pemeluk Ahlussunnah, mereka berkomitmen untuk melindungi umat Islam dan wilayah Islam dari ancaman eksternal, seperti Bizantium dan tentara Salib. Keberhasilan militer mereka tidak terlepas dari sistem yang canggih, disiplin dan pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Tughribek, Alp Arslan, dan Malik Shah. Pendengar hormati Allah, sistem militer Seljuk terdiri dari beberapa elemen penting yang terorganisasi dengan baik, yaitu 1. Pasukan inti atau yang disebut dengan gulam. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari tentara profesional yang disebut dengan gulam. Mereka direkrut sejak usia muda, dilatih secara intensif, dan diangkat menjadi tentara elit. Para gulam adalah tulang punggung kekuatan militer Seljuk dan seringkali bertugas dalam operasi-operasi strategis. 2. Pasukan berkuda atau askar. Dinasti Seljuk sangat mengandalkan pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Kavaleri Seljuk terkenal karena kemampuannya dalam manuver cepat, serangan mendadak, dan perang gerilya. Mereka menggunakan kuda yang kuat dan panah berkualitas tinggi yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 3. Tentara bayaran. Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk suku-suku Turki lainnya dan kelompok-kelompok dari Asia Tengah. Tentara bayaran ini seringkali digunakan untuk memperkuat pasukan dalam perang skala besar. 4. Milisi lokal. Selain pasukan reguler, Seljuk juga memobilisasi milisi lokal dari wilayah yang mereka kuasai. Milisi ini terdiri dari penduduk setempat yang dilatih untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan musuh. 5. Peran pemimpin militer. Para pemimpin militer seperti sultan dan gubernur memainkan peran penting dalam memimpin pasukan. Pemimpin besar seperti Sultan Alp Arslan tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga memimpin langsung di medan perang, memberikan semangat kepada pasukannya. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk dikenal karena strategi militer mereka yang brilian dan inovatif. Di antara strategi mereka adalah 1. Perang gerilya. Pasukan Seljuk sering menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. Mereka memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat musuh kelelahan dan kehilangan formasi. 2. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun banyak benteng di wilayah perbatasan mereka. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pusat logistik dan pengawasan. Benteng Alamut adalah salah satu contoh benteng yang strategis pada masa itu. 3. Perang di medan terbuka. Di medan terbuka, pasukan Seljuk memanfaatkan formasi kavaleri dan memanah dari jarak jauh untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan langsung. Taktik ini terbukti efektif dalam pertempuran besar seperti Perang Manzikert. 4. Aliansi strategis. Seljuk sering menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lokal dan negara-negara tetangga untuk memperkuat posisi mereka. Aliansi ini tidak hanya memberikan dukungan militer tambahan, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi mereka. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan militer yang mengesankan. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Dalam perang ini, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang brilian, Seljuk berhasil mengalahkan musuh mereka yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Seljuk juga memainkan peran penting dalam melindungi dunia Islam dari tentara Salib. Meskipun tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah, dinasti Seljuk tetap menjadi benteng utama yang mempertahankan kekuatan Islam di Timur Tengah. Sistem logistik dan pendukung militer. Keberhasilan militer Seljuk juga didukung oleh sistem logistik yang baik. Di antaranya, 1. Penyediaan sumber daya. Seljuk memiliki sistem perpajakan yang memastikan pasukan mereka mendapat persediaan yang cukup, seperti makanan, senjata, dan peralatan perang. Wilayah yang subur seperti Persia dan Irak menjadi sumber utama logistik mereka. 2. Pelatihan yang ketat. Para tentara Seljuk dilatih secara intensif dalam berbagai keterampilan perang, termasuk memanah, berkuda, dan pertempuran jarak dekat. Pelatihan ini memastikan bahwa pasukan mereka selalu siap untuk menghadapi musuh. 3. Pusat logistik di benteng. Benteng-benteng Seljuk juga berfungsi sebagai pusat logistik di mana ketersediaan disimpan dan pasukan dapat beristirahat serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pendengar yang mulia, sistem militer dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Dengan sistem militer yang kuat, Seljuk mampu melindungi wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib. Kemenangan militer Seljuk seperti di Manzikert membuka jalan juga bagi penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Anatolia. Kekuatan militer Seljuk menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem militer dinasti Seljuk. 1. Pentingnya persiapan. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa persiapan yang matang adalah kunci kemenangan. Ini mencakup pelatihan pasukan, penyediaan logistik, dan perencanaan strategis. 2. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berani adalah faktor utama dalam keberhasilan militer. 3. Kerjasama dan aliansi. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa kerjasama dari pihak lain dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi musuh. 4. Pengelolaan sumber daya. Sistem perpajakan dan logistik yang efektif adalah kunci untuk mendukung operasi militer yang berkelanjutan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem militer dan pertahanan dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki sejarah kegagahan dan kehebatan dalam melindungi agama dan wilayahnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah taala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap muslimah, yaitu tentang bagaimana seorang muslimah memiliki kemuliaan karena agama dan kepribadiannya. Sebagai muslimah, kita semua tentu ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Benarkah begitu? Bagaimana dengan Anda? Iya. Dan kunci utama untuk meraih kemuliaan itu ada dalam agama kita. Dan untuk meraih kemuliaan itu pula juga ada dalam karakter yang Anda bangun berdasarkan ajaran Islam. Pendengar muslimah, kemuliaan dalam Islam bukanlah ditentukan oleh status sosial. Tidak pula ditentukan oleh kekayaan, kecantikan fisik, dan hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan sejati menurut Islam terletak pada ketakwaan dan kebaikan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang muslimah bukan diukur dari penampilan atau status duniawinya, melainkan dari sejauh mana ia menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Ketakwaan adalah bukti bahwa seorang muslimah benar-benar memahami nilai-nilai agama yang mengangkat derajatnya. Disinilah letak pentingnya peran agama dalam kehidupan seorang muslimah. Agama bukan hanya petunjuk dalam menjalani ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk membentuk kepribadian yang mulia, yang akan membedakan seorang muslimah dari yang lainnya di mata Allah dan juga di pandangan sesama manusia. Pendengar yang berbahagia, selain agama yang menjadi dasar kemuliaan, kepribadian seorang muslimah juga memainkan peran penting. Kepribadian atau karakter yang mulia adalah refleksi dari pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat yang mencerminkan kemuliaan kepribadian muslimah antara lain adalah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan rasa empati terhadap sesama. Kejujuran yang pertama. Kejujuran adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang mulia. Allah dan Rasulnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslimah yang jujur akan senantiasa dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Kejujuran mencerminkan komitmen seseorang kepada kebenaran, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Selain kejujuran, yakni yang kedua, sifat sabar. Sabar juga menjadi ciri penting dari kemuliaan seorang muslimah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Seorang muslimah yang mampu bersabar di tengah ujian hidup akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hal ini juga akan membuatnya dihormati di mata manusia. Maka sepatutnya lah bagi seorang wanita muslimah mengupayakan sifat sabar tertanam dalam dirinya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, agama adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan seorang muslimah, termasuk dalam membentuk kepribadiannya. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslimah harus berperilaku, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Ketika seorang muslimah benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia. Seorang muslimah yang berpegang teguh pada agamanya akan menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Ia akan berusaha menutup aurat sesuai dengan perintah Allah, berusaha menjaga perkataannya dari hal-hal yang sia-sia, dan ia akan berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, seorang muslimah akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaannya berasal dari kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, seorang muslimah dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa menggoyahkan komitmen mereka terhadap agama. Dari media sosial hingga tekanan lingkungan, semua ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang muslimah menilai kemuliaan dirinya. Banyak yang terjebak dalam pandangan bahwa kemuliaan hanya didapat melalui pencapaian materi duniawi atau penampilan fisik yang mengikuti standar kecantikan dunia. Namun sebagai seorang muslimah yang beriman, hendaklah memahami bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pujian manusia, melainkan dari keridhaan Allah Ta'ala. Di tengah godaan untuk mengikuti tren yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang muslimah harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama yang sudah jelas. Sebagai contoh, seorang muslimah yang memahami agamanya dengan baik akan selalu menjaga auratnya. Meskipun mungkin ada tekanan sosial untuk berpakaian lebih terbuka. Ia sadar bahwa kemuliaannya bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan perintah Rabb-nya, perintah Zat yang menciptakannya. Kemuliaan seorang muslimah ada dalam kehormatannya, dan kehormatannya itu dijaga dengan cara menutup auratnya dan menjaga perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah muslimah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan mereka karena agama dan kepribadian atau karakter mereka. Salah satu contohnya adalah Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang dikenal karena keimanan dan kebijaksanaannya. Ketika suaminya yaitu Malik menolak untuk menerima Islam, Ummu Sulaim tetap teguh dengan keimanannya. Ia dengan bijaksana mendidik putranya yakni Anas bin Malik dalam ajaran Islam. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ummu Sulaim ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seorang muslimah tidak hanya terletak pada bagaimana ia menjalankan perintah agama, tetapi juga bagaimana ia membangun kepribadian yang kuat, kepribadian yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kemuliaan seorang muslimah berasal dari dua hal utama, agama dan kepribadiannya. Agama menjadi panduan utama yang menjaga seorang muslimah dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Sedangkan kepribadian yang mulia adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua, khususnya para muslimah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kemuliaan kita melalui ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kemuliaan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi lau anfaqo ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagho mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya satu mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sama muslim. Karenanya maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang, sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya, dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al-mustabani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang. Kemudian caciannya dibalas hingga semua orang ikut mencaci. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dzuman nasi firyatan la rajulun haja rajulan fahajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu." Sesungguhnya manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian dia membalas mencacinya hingga kabilah semuanya ikut mencaci, dan seorang lelaki yang menyingkirkan ayahnya dan menzinahi ibunya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka sesungguhnya mencaci maki sesama saudara muslim itu adalah perbuatan yang dilarang dan patut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lalu, masihkah kita mendiamkan saudara kita menghina saudara sendiri? Masihkah kita diam ketika kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh orang Islam sendiri atau mungkin orang kafir? Tidakkah kita peduli dengan agama ini? Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: kecerdasan yang paling cerdas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yakinilah bahwa kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kedunguan yang paling dungu adalah gemar berbuat maksiat. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, yang dimaksud cerdas dalam konteks ini, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehat, dan menimbang dampak dari berbagai hal. Kedua, kecerdasan yang dimiliki orang dalam pengertian ini bertingkat-tingkat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling semangat untuk bertakwa, karena dia menyadari bahwa kesudahan yang baik hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang cerdas pasti sayang terhadap dirinya, sehingga dia tidak ingin dirinya nanti mendapatkan murka dan azab Allah. Dan satu-satunya cara untuk terjaga dari siksa Allah adalah dengan senantiasa taat dan takwa kepadanya. Terakhir, dungu dalam konteks ini adalah tidak berpikir jernih dalam menimbang dampak suatu perbuatan. Dan maksiat adalah kedunguan yang paling parah, karena dampak buruk dari maksiat itu terjadi pada agama, diri, harta, dan keluarga, serta akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan, dan dedikasinya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli ibadah yang hidup pada masa awal perkembangan Islam, dan beliau memiliki banyak pengaruh dalam bidang keilmuan dan dakwah. Keberadaan Muhammad bin Wasi' meninggalkan jejak yang mendalam, terutama dalam kehidupan spiritual dan ibadah umat Islam pada masa itu. Muhammad bin Wasi' lahir pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, dan beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam kalangan para ulama dan ahli ibadah. Banyak yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Basrah, yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan dakwah. Kota Basrah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena kota ini menjadi tempat bagi banyak ulama besar dan para ahli hadis. Muhammad bin Wasi' dikenal sebagai salah seorang ulama yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Wasi' bin Abdullah. Sejak kecil, Muhammad bin Wasi' sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Pendidikan agama yang diterimanya sejak dini menanamkan dasar-dasar ketakwaan dan kebijaksanaan yang memandu seluruh perjalanan hidupnya. Muhammad bin Wasi' memiliki banyak guru yang berperan penting dalam membentuk pemahamannya tentang agama Islam. Salah satu guru terkenal yang mempengaruhi hidupnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang sangat dihormati di kota Basrah. Hasan Al-Basri dikenal karena kedalaman ilmunya dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' belajar banyak tentang keutamaan beribadah, kezuhudan, dan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Selain Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' juga belajar dari ulama-ulama lainnya di kota Basrah, tempat beliau tinggal. Kota Basrah pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya banyak ulama besar. Sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' juga memiliki banyak murid yang belajar darinya. Murid-muridnya ini datang untuk mendapatkan ilmu tentang ilmu fikih, hadis, dan akhlak. Beberapa dari muridnya yang terkenal antara lain adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Ayyub Asy-Syakhtiani. Dua tokoh besar dalam dunia Islam ini dikenal karena ketakwaannya dan kedalaman ilmunya. Murid-murid Muhammad bin Wasi' seringkali belajar tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan, mengikuti teladan beliau dalam beribadah dan menjaga hati. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun beliau berasal dari kalangan yang cukup terpandang. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari beliau adalah kedalaman ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah sosok yang selalu menjaga waktu-waktu sholat dan sangat disiplin dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah sunnah. Selain itu, beliau juga sangat menjaga kebersihan hati dan selalu berusaha untuk memperbaiki amalannya. Kepribadian Muhammad bin Wasi' sangat terpancar dalam hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan dan kesungguhan. Beliau bukan hanya terkenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang ahli ibadah yang sangat menjaga kualitas dan kedalaman spiritualnya. Beliau sering melakukan puasa sunnah dan sholat malam secara rutin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau biasa menyembunyikan puasa dan ibadahnya agar tidak terlihat oleh orang lain sebagai bentuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain puasa, beliau juga sangat memperhatikan ibadah sholat, khususnya sholat malam. Muhammad bin Wasi' adalah seorang yang sangat menjaga waktu sholat dan berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Terkadang beliau juga melakukan sholat dengan cara yang tidak biasa, seperti yang diceritakan oleh beberapa sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam dalam keadaan duduk sebagai bentuk ketundukan yang sangat mendalam kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, Muhammad bin Wasi' juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga zikir dan doa-doa yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sering mengingat Allah dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Salah satu kata-kata hikmah beliau yang terkenal adalah, "Jika seseorang datang kepada Allah dengan hatinya, maka Allah akan datang kepada hati-hati hamba-hambanya." Pernyataan ini mencerminkan keyakinan beliau bahwa hubungan antara seorang hamba dan Allah Ta'ala sangat bergantung pada ketulusan dan kebersihan hati. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' tidak hanya fokus pada kehidupan pribadi dan ibadahnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan dakwah. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada banyak orang, khususnya di kota Basrah. Dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang agama, beliau menjadi rujukan utama bagi banyak orang yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Dakwah yang beliau lakukan sangat sederhana, namun penuh dengan hikmah. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang fikih atau hadis, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Wasi' sering menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia, serta selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat merusak kehidupan spiritual. Dalam dakwahnya, beliau selalu berusaha untuk mengajak umat Islam agar lebih fokus pada amal yang ikhlas, bukan pada pujian atau penghargaan duniawi. Muhammad bin Wasi' percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu riwayat yang terkenal adalah ketika beliau mengatakan bahwa seseorang yang memiliki agama yang kuat dan ikhlas, meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, lebih mulia daripada orang yang kaya tetapi tidak menjaga agamanya. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' wafat pada tahun 123 Hijriah. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 127 Hijriah, kematian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para sahabat dan murid-muridnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Ketika beliau wafat, banyak orang yang merasa kehilangan seorang pemimpin spiritual yang sangat berharga. Namun, meskipun beliau telah meninggalkan dunia ini, ajaran-ajaran dan teladan hidupnya terus dikenang. Muhammad bin Wasi' menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim hidup dengan penuh ketakwaan, keikhlasan, dan dedikasi terhadap agama. Beliau menunjukkan bahwa dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi yang menjadi tujuan utama. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Wasi' adalah salah satu tokoh salafus soleh yang meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepribadian beliau yang sederhana, keikhlasan beliau dalam beribadah, serta dedikasinya dalam mengajarkan ilmu agama menjadi contoh teladan yang patut diikuti. Beliau mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kualitas ibadah, berfokus pada kehidupan akhirat, dan menjauhi segala bentuk kemewahan duniawi yang dapat mengganggu ketakwaan seseorang. Biografi tentang Muhammad bin Wasi' ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan sejati tidak hanya tampak dalam pengetahuan agama, tetapi juga dalam mengamalkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ulama dan seorang yang ahli ibadah, Muhammad bin Wasi' menunjukkan bahwa hidup yang sederhana dan penuh dengan ibadah akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, Nabi Lut bin Harun alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Lalu mulailah ia menyuruh kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya. Namun pendengar, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang sangat durhaka, sangat kafir dan sangat jahat sifat dan perilaku mereka. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasihati untuk kebaikan. Bahkan mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka melakukan homoseksual atau hubungan antar lelaki. Mereka tidak mau menikahi kaum wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam berusaha keras untuk mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur, tapi kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan mereka. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengar nasihat, bahkan malah menganiaya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surah An-Naml ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasi yatatahharun." Mereka berkata, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih." Tidak hanya itu, kaumnya menantang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-29, "Qalu tina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin." Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena itu Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Al-Ankabut ayat selanjutnya, "Qala rabbinsurni 'alal qaumil mufsidin." Wahai Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Allah Subhanahu wa taala murka dan mengabulkan doa Nabi Lut. Dia mengutus para malaikatnya Para malaikat itu terlebih dahulu menuju ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberi kabar gembira kepadanya tentang kelahiran anak yang begitu diharapkan Nabi Ibrahim. Setelah itu, para malaikat menceritakan misi besar yang mereka emban atas kaum Nabi Lut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin." Linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum pendosa, yaitu kaum Nabi Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang telah melampaui batas." Pendengar rahimakumullah, lalu para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud seorang pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Hud ayat ke-77. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka. Dan beliau khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, yaitu Nabi Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para pemuda itu. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Bagaimana tidak sulit? Sebab malam itu pasti Nabi Lut alaihissalam akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya, "Di rumah Lut ada beberapa anak muda tampan yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka." Lalu berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar menikahi para wanita saja yang ada di daerah itu. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut alaihissalam. Lalu para malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti, dan tidak boleh seorang pun untuk menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, malaikat Jibril alaihissalam mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Rumah-rumah itu diangkat lalu dibalikkan, bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi menghujani mereka. Hukuman ini tentu bukanlah sebuah kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Dia tidak akan menghukum orang-orang zalim kecuali setelah Dia memberikan argumentasi yang kokoh kepada mereka dan setelah didahului dengan janji dan ancaman yang diberikan kepada mereka lewat diutusnya salah seorang rasulnya yang mulia untuk mencegah mereka dari perbuatan buruk dan memperingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Para rasul Allah itu menyerukan peringatannya di tengah mereka, di setiap kota, desa, dan di mana saja. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. Ucapan dakwah Nabi Lut ini diabadikan dalam firman Allah yang artinya, "Ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kalian?'"
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah tentang pahlawan muslim yakni Aurangzeb. Beliau adalah seorang raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal. Sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Aurangzeb mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Kerajaan Mughal adalah kerajaan multietnik. Kerajaan ini diwarnai oleh budaya Arab, Persia, dan Turki. Sedangkan India adalah kanvasnya. Didirikan oleh seorang Turki yang bernama Babur, kerajaan ini terus tumbuh hingga sejajar dengan Turki Utsmani dan Sofawi. Nama Mughal sendiri diambil dari kata Mongol, karena Babur mengklaim ia adalah keturunan langsung Genghis Khan. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada pemerintahan Kaisar Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Ia menyebut dirinya sebagai pecinta budaya. Dengan alasan itu, ia tidak melihat seseorang dari latar belakang keagamaan, dan ia wadahi diskusi lintas agama di istana. Tokoh-tokoh dari berbagai agama seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan Yahudi diundang untuk berdiskusi. Mereka mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan

pemerintahan lama. Umurnya berakhir seiring berakhirnya masa Kaisar Akbar. Pendengar yang budiman, apa yang terjadi pada masa Kaisar Akbar terulang lagi di masa kini. Seolah mengulang eksperimen gagal Kaisar Akbar, sebagian orang memaksakan pemikiran Islam yang bebas tanpa terkungkung oleh teks Al-Quran dan hadis. Mereka giring penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga terfokus pada tataran hubungan sesama manusia. Citra Islam dengan konsep teologi tauhidnya dianggap kaku, sehingga perlu dileburkan agar lebih toleran. Mereka istilahkan agama baru mereka dengan Islam liberal dan nama-nama lainnya. Kaisar Akbar yang berusaha tampil toleran malah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Ia melupakan komponen terpenting dalam Islam, yakni bagaimana seseorang menyembah Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Dengan menyembah Allah semata, maka nilai-nilai humanis pun akan turut lahir sebagai konsekuensinya. Muslim yang taat kepada Allah, pasti mereka akan tunduk kepada perintah Allah agar berakhlak mulia kepada sesama. Kaset lama abad ke-16 ini diputar ulang oleh kaum liberal di abad ke-21 sekarang. Pendengar yang budiman, di masa berikutnya muncul seorang pemimpin kuat yang menyatukan Mughal tanpa mengorbankan keluhuran Islam. Saat Mughal limbung karena kehilangan jati diri, pemborosan, dan hura-hura para raja, tampil salah seorang putra Syah Jahan menyatukan negeri. Dialah Kaisar Aurangzeb yang berkuasa mulai 31 Juli 1658 sampai 3 Maret 1707. Di antara indikator kemajuan dan kekuatan suatu kerajaan di masa silam adalah seberapa kuat militernya. Mungkin ini juga berlaku di zaman sekarang. Zaman dahulu, setiap negara berbatasan langsung dengan musuh-musuh mereka, sehingga konflik hampir dipastikan terjadi. Dengan kekuatan militer, negara memastikan diri untuk bisa bertahan, melanjutkan sejarah, menjadi kuat, memperluas wilayah, dan membantu kestabilan ekonomi. Dan untuk memperkuat militer ini, dibutuhkan inovasi dalam strategi dan persenjataan, sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian pun secara tidak langsung dituntut menjadi berkembang. Karena itu wajar saja jika kita jadikan kemajuan militer sebagai salah satu indikator kemajuan negara di masa silam. Selama 49 tahun masa kekuasaan Aurangzeb, aktivitas militer Mughal mengalami peningkatan luar biasa. Ia menjelajahi seluruh daratan India hingga ia dikenal dengan gelar Alamgir, sang penakluk dunia. Jauh berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya, yakni Syah Jahan dan saudaranya, Dara Siqoh, Mughal hanya tenggelam dalam hura-hura. Masa kekuasaan Aurangzeb adalah masa keemasan kerajaan Mughal. Pendengar yang budiman, terbukti, menafsirkan nilai-nilai toleran dengan cara Kaisar Akbar adalah kegagalan. Mengulang kegagalan bukanlah sebuah kebijaksanaan. Malah cara yang ditempuh Kaisar Akbar ini melahirkan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tentu Aurangzeb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya ini. Selain melakukan pembangunan fisik, Aurangzeb juga melakukan pembangunan non-fisik. Ia berusaha meningkatkan spiritualitas rakyatnya. Caranya, ia melakukan pemurnian Islam. Kesyirikan dan bid'ah tidak diberi tempat di wilayah kerajaan. Ia melarang rakyat memberi penghormatan dengan membungkukkan badan kepada raja. Ia juga melarang alkohol, judi, dansa, narkoba, dan pajak yang tak adil. Aurangzeb berusaha meladani salafus soleh dalam metode beragama. Salah satu langkah nyata yang ia lakukan dalam melakukan pembangunan spiritual ini adalah dengan memerintahkan para ulama merumuskan undang-undang. Kemudian tersusunlah fatwa Al-Alamgiri, sebuah buku yang menjadi ringkasan fikih mazhab Hanafi. Buku ini sebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan gaya kepemimpinannya inilah, Aurangzeb mampu membumikan Islam. Ia jadikan praktek Islam bukan hanya dalam tataran ibadah mahdoh, tapi juga masuk ke ranah kenegaraan. Ia berhasil membuktikan

0: membuktikan bahwa berpegang teguh dengan syariat tidak membuat spirit maju itu hilang. Bahkan dengan inilah masa keemasan didapatkan. Bahkan di masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada Kaisar Aurangzeb. Pendengar yang budiman, sebagian buku menyebut bahwa Aurangzeb adalah seorang sufi. Pengertian sufi di zaman sekarang ini tidak selalu diartikan sebagai metode beragama atau aliran pemikiran. Kata sufi mengalami perluasan makna yang membuatnya tidak boleh ditafsirkan hanya dengan satu pengertian saja. Saat ini orang-orang yang hidup zuhud, menjauhi hiruk-pikuk dunia, aktif di masjid, maka dia akan disebut nyufi atau menjadi sufi. Walaupun ia sangat mengingkari pemikiran sufi. Demikian juga dengan Aurangzeb. Kesolehannya, komitmennya kembali kepada agama, keseriusan menerapkan syariat di wilayah kekuasaannya, disebut sufi oleh sebagian orang. Karena Aurangzeb dikenal menentang ajaran yang berbau mitos dan bid'ah. Pendengar yang dirahmati Allah, pemerintahan Aurangzeb meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia berhasil memperluas dan menjaga stabilitas kekaisaran Mughal selama hampir 5 dekade. Di sisi lain, kebijakan-kebijakannya yang tegas dan penegakan hukum Islam yang ketat seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang bodoh. Pendengar, di mana saja Anda berada, semoga kisah ini menginspirasi kaum muslimin untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Demikian, wallahu a'lam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Artinya, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudharru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Fa in arada fisalan 'an taradhi minhumā wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi jika ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa jika seorang bayi disapih kurang dari 2 tahun, lalu ada wanita lain yang menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram dengan sebab persusuan tersebut. Karena penyusuan itu menurut beliau berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya berkata bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan, yakni tidak ada mahram karena persusuan setelah penyapihan. Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal ini sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang sudah disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlampau kurang, yakni sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'ati min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, terkait hal ini, Al-Dhahhak rahimahullah berkata, jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini di edisi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. A'udzubillahi

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?

kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihissalam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam.

Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rob kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang Allah rahmati, pernikahan sebagaimana telah kita ketahui merupakan pilar pembangun keluarga dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mendapatkan keturunan. Mengapa dikatakan paling agung? Karena anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i melanggengkan keberadaan manusia di muka bumi selama umur bumi masih ada. Selain itu, anak-anak tersebut akan memperbanyak umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menikah, bahkan tidak sekedar menikah tetapi memperbanyak keluarga, memperbanyak anak-anak dengan menikahi istri yang subur. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ma'qil ibnu Yasar bahwa datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat, akan tetapi dia tidak bisa punya anak alias mandul. Apakah aku boleh menikahinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Kemudian laki itu datang kedua kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada yaumul qiyamah nanti." Pendengar yang Allah rahmati, hadis ini merupakan anjuran untuk memperbanyak keturunan dan dianjurkan menikahi perempuan yang subur untuk tujuan itu, atau dengan memilih perempuan muda yang diharapkan akan banyak melahirkan anak. Cukuplah hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal, karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan keturunan dalam hadis ini adalah keturunan yang saleh dan salehah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan sahabat beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan untukku, dan doa kebaikan untukku yang terakhir beliau ucapkan adalah, ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Anas bin Malik berkata, demi Allah, Sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang. Kemudian pendengar yang Allah rahmati, jangan pula kita terseret pemikiran yang umum yang disuarakan, yaitu banyak anak berarti banyak masalah. Karena sebenarnya agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terhindar dari perbuatan buruk yang akan menyeretnya ke dalam jahannam wal iyadzu billah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu dengan senantiasa memerintahkan atau mendidik keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang ingin membatasi jumlah anak-anak mereka? Apakah hal tersebut dilarang secara mutlak atau tidak? Pendengar yang Allah rahmati, secara umum, hadis yang tadi dibacakan di awal dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya merupakan argumentasi yang menunjukkan dibencinya perbuatan membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah. Namun, mengatur kehamilan untuk jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut pendapat para ulama dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika istri sedang sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahunnya, atau kondisi tubuh istri yang lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pembakaran hutan. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa hutan dan lahan ini sebagai anugerah Allah yang sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Kedua, bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat seringkali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ketiga, bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah bencana asap, terutama di lahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Keempat, bahwa terhadap fakta tersebut muncul pertanyaan tentang hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang pembakaran hutan. Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Kedua, memfasilitasi, membiarkan dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, hukumnya adalah haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib. Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, juga mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Dan keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada poin 5, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 22 Syawal 1437 Hijriah atau 27 Juli 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Man dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan-abada. Masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan-abada, yaitu neraka jahanam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari. Dan kesyirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita tenggelam dalam gelimang bid'ah, membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri, sekaligus ini cermin dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya, dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri, ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum.
3: Pengaruh-pengaruh kemaksiatan atau penyakit hati terhadap jasad kita, dan terakhir bagaimana kiat agar hati kita bisa bersih. Baik, yang pertama pengaruh dari penyakit hati itu adalah kaburnya sesuatu atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Misalkan asalnya kita yakin dengan ini haram. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati terus numpuk-numpuk, itu akan kabur tuh. Bahkan jika dia senang dengan pekerjaan itu yang sebelumnya dia yakini haram, bisa jadi dia melanggar dengan sukarela, na'udzubillah, menikmatinya maksudnya. Ya. Itu sebab pertama. Yang kedua, annaha qad takunu sababan fi su'il khatimah. Bisa jadi penyebab seorang su'ul khatimah. Di akhir hayatnya jelek. Mungkin kita pernah dengar orang yang jarak dengan surganya sudah satu jengkal. Ya. Artinya dia luar biasa. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Bisa jadi tolabul ilminya rajin. Semuanya rajin lah, yang namanya ibadah dia rajin. Nomor satu lah, top. Artinya kalau mati udah insya Allah ahlu surga nih, gitu kan, secara kasat mata. Tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, ternyata ujungnya ke neraka. Kata para ulama, itu disebabkan karena hatinya bermasalah. Karena Allah tidak mungkin zalim ketika orang tersebut ikhlas, orang tersebut bersih, dimasukkan ke neraka, berarti Allah zalim. Dan itu mustahil. Dan Allah sudah mengharamkan dirinya zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu menurut syarah dari para ulama. Itu karena ada hatinya yang bermasalah, sehingga dia menjadi penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian diantara pengaruh atau efek dari penyakit hati adalah min asbabi hirmani halawatil iman wa ladzati ta'ah. Salah satu sebab juga yang menghalangi kelezatan dalam menikmati manisnya iman, itu ada dalam hati tadi. Jadi penghalang kebahagiaan seseorang itu ada dalam hatinya. Karena apa? Penyakit-penyakit hati. Baik, yang terakhir kita bacakan tentang tips bagaimana upaya kita biar kita bisa sehat ya. Kalau kedokteran herbal itu sudah maklum, masyhur ya. Sekarang hati gitu. Bagaimana nih hati kita bisa jangan sampai terpuruk, biar bangkit. Karena terpuruknya jasad, terpuruknya dunia, itu karena apa? Terpuruknya ruh kan, terpuruknya hati. Yang pertama dan paling utama, qiraatul Quran bitadabburihi. Itu jurus utamanya. Kita sudah tahu itu sebenarnya. Anak pribadi juga sudah paham. Ya. Tapi godaannya atau hal-hal lain yang menjadikan kadang kita lalai tentang masalah ini. Baca Al-Quran, ya. Terus baca, dan dibarengi dengan apa, penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut. Karena jelas Al-Quran ini petunjuk, dan Allah sudah memberikan janji tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan sengsara, tidak akan sesat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses dunia akhirat. Gak usah beli cari-cari tips-tips biar sukses ya. Bagaimana biar sukses di dunia dan di akhirat? Cukup baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an. Ada di hadapan kita itu tipsnya itu. Yang kedua, dawamu zikrillah. Senantiasa dawam ya. Duduk, sekarang duduk, misalkan jalan dan seterusnya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir. Yang berikutnya, talabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka, oh ternyata nonton gosip show, dulu gosip show ya acaranya itu dosa, penyebab penyakit. Kan orang banyak yang enggak tahu, dicari tuh channel gosip show atau cari channel-channel buka aib orang. Itu jadi sumber penyakit sebenarnya. Karena ketidaktahuan, orang justru mencari bahkan menikmatinya. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hatinya. Kesehariannya disibuk dengan bicarain aib orang, gibah. Itu gibah karena apa? Karena penyakit hati. Bohong ataupun sombong dan sebagainya, sekali lagi karena penyakit hati. Makanya sering kita mencari ilmu sehingga terungkap, oh ini syubhatnya terungkap, oh seperti ini tuh tidak baik ya. Harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berdoa, ini juga penting. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika wa la ta'atika, oh, sabit qalbi ala dinika. Atau doa lain yang dibacakan oleh Rasulullah selain itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik keluarga islami, kemudian targhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut memberikan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Ya ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi, gitu ya. Lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah, maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu ya, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak, gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Nggak bisa sampai, jadi saat ini sekarang kita nggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya, gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, nggak bisa. Anak ini dititipkan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7, lalu 7 sampai 14, sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang tua ini, dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Itu seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini.
3: Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran lebih baik apa? Anak dipindarkan dulu. Soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan ayah bunda sekalian bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya. Dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya. Disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas, kita baru mikirin, antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha. Kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne. Gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, Ustaz gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama. Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama, ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget. Gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para, bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period, itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu gitu ya, usia yang paling emas yaitu usia 0 sampai 7. Masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7 itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih. Ya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ya, ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 07 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari. Dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Quran yang seharusnya kita jaga. Karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 7, gitu ya, kita harus betul-betul jasuh, memilih masuk dalam anak. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini, itu yang akan menentukan keberhasilan di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah, atau apa? Kenapa? Karena nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya? Di usia itu udahlah, kurangi mau musik-musik yang gak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Quran di hadapannya, sholat, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangannya ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah, gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah, gitu, paham kan? Pura-pura sakinah di hadapan anak, gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan, gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan, kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul nggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua, gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada nggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada, ya mungkin akan lebih berat kita, gitu ya, mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh, gitu. Baik, gitu kan? Bahkan kalau kita sekarang nggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak, gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online, gitu. Ada daring dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masalahnya tadi, sejauh mana kita mengantisipasi, gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita. Apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekarang kalau seandainya chattingan di grup itu, anak mau ngomong, ntar dulu nak, ini lagi bahas. Ya Allah, kan gitu kan? Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah gak main, Instagram udah gak main, lalu grup WhatsApp juga. Yang paling penting aja grup kantor, gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya menina bubukan kita, dan akhirnya kita zolim sama siapa? Anak kita, yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi, gitu ya, yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya paling enak kan nyalahin kan, gitu kan. Ya kan, kamu ini, gitu kan, paling enak tuh. Padahal apa? Padahal kitanya yang kurang maksimal, kitanya belum belajar, dan kitanya belum optimal dalam masalah ini. Masalah internet, masalah medsos. Bukan berarti gak boleh, sekali lagi, gitu ya, bukan berarti gak boleh. Cuman kalau kita lalai dalam masalah ini bisa jadi batu sandungan yang luar biasa, ayah bunda sekalian. Gitu ya, makanya kan salah satu tipsnya juga, kata para ahli, gitu ya, orang tua itu gak boleh gaptek sekarang. Orang tua itu harus melek apa? Melek teknologi. Supaya apa? Supaya bisa mengimbangi dan mendampingi serta menjelaskan. Gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya. Itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah enggak ngerti bahasa-bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang, ya bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pinter-pinter, debat banget. Ya, dan tak bahkan gue tak tahu pergaulan kayak gimana. gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya, selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya, itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Persis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbantukan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak. Mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Itu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak gak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari millah, dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi dia menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Mu'amalah kita sebagaimana mu'amalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar. Ya. Dalam Al-Quran, jika disebut ulaika humul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya, atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifak yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifak asghar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifak amali. Nifak amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifak asghar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang seperti ini tidak keluar dari millah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tapi dia terancam azab yang dahsyat, sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tetapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka, serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifak yang kecil, nifak asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada nifak akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifak akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifak asghar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadis, berdusta dalam pembicaraannya, ya, sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat, dan berbuat durhaka, ya, berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya, riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha." Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari empat perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar. Dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar, dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu tiga. Jika dia berbicara berdusta, jika dia berjanji dia selisihi, dia langgar janjinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang Ansar, membenci para Ansar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah SAW, "Man mata walam yaghzu walam yuhadith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua, perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifak asghar, kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifak atau kemunafikan yang terbagi dalam dua, ada nifak akbar dan ada pula nifak asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
5: Wallahu a'lam bissawab.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsi, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang, ya. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa, ya, perbuatan buruk, ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq. Akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya? Menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatuan semuanya, ya udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan, serem gitu, dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, bukan orang yang fahishan, orang yang serem. Wala mutafahishan, bahkan ya bukan apa perkataannya, ya, nggak kasar, bahasanya itu santun meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah sekarang ini kan orang banyak sekali ya, ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya gak dijaga ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol ya, tapi apa, jaga kata-kata tersebut ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahkan sampai apa namanya, menggelari, menjuluki seseorang ya dengan julukan-julukan yang tidak pantas, atau dengan binatang-binatang ya, yang memang itu ungkapan-ungkapan kekejian. Wa kana yaqul ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum," sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus apa? Akhlaknya ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu. Di Firdausil A'la, abadi nan syahdu. Di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu. Amin.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara salat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah salat isya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan salat tahajud atau salat malam, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, salat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang salat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da syahri ramadhana syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi, dan yang sepaham dengannya bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib lebih utama dari sholat malam karena kemiripannya dengan sholat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis, wallahu alam.

0: kana yusalli bil lail. Qala Salimun fa kana Abdullah la yanamu min al laili ila qalilan. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayakulu man yad'uni faastajibalahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya. Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan solat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan sholat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu sholat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu sholat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu sholat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu sholat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut,

0: karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab, "Untuk memanggil orang yang berkumpul untuk salat." Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima dan menyetujui lafaz adzan yang telah diajarkan dalam mimpi tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang setia dan memiliki suara yang merdu dan keras. Bilal bin Rabah pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika Bilal mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya, suaranya yang keras dan merdu menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan salat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan salat ini dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan salat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz adzan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa adzan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah adzan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Azan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan azan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafaz-lafaz dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan azan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap azan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Mutiara Ayah. Menggapai ridho Allah
3: dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Salju tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Salju adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Seljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Saljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Saljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Saljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Saljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Saljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Saljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar yang budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan pada masa dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya adalah, Madrasah Seljuk melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya masih menjadi rujukan hingga hari ini. Mereka adalah para penjaga akidah dan penerus tradisi keilmuan Islam. Juga dengan pendidikan yang merata, masyarakat Islam menjadi lebih terdidik dan sejahtera. Pendidikan memberikan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Madrasah Seljuk juga berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kelompok-kelompok lain. Hal ini memperkuat persatuan umat Islam. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. 1. Pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. 2. Pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. 3. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus saleh, generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah, salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi, tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya,
4: yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarrif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang siqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarrif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarrif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah SAW. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama Sufyan As-Sauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Mutarrif. Yang ketiga, Abu Hamzah As-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat berpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hasyim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarrif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarrif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarrif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy'abi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim Ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya, serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, "Aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs Al-Falas dan Abu Isa At-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad ke-2 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia, di mana di rubrik Tafsir Ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, Ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita, lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut." Yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buruk binti Washik. Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini, selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan." Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran Surat At-Talaq ayat keempat, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna." Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah, setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subai'ah pun melanjutkan riwayatnya. "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah, bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana. Maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qatadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya Juga Ats-Tsauri Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234, dan insyaallah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalas, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari 3 tindakan, yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memelihara agama, darah dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari 3 hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan fitnah.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, Inna allaha amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sammakali, Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, Kiat-Kiat Untuk Meraih Kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Muamalah kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain bagaimana amalan dia. Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya. Dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang dia berinfak. Dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi SAW diantaranya, Rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mengungkap Allah subhanahu wa ta'ala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengungkap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, Dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan inna Allah faqir wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallah taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani.

0: telah engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau jaga dan engkau tolong. Engkau maha suci dan maha tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa kina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'adait. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa kina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'adait. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau jaga dan engkau tolong. Engkau maha suci dan maha tinggi.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Salah satu sarana pengobatan yang dapat dilakukan ketika sakit adalah dengan berdoa. Dan doa itu sendiri adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya doa-doa yang diucapkan ketika seseorang merasakan sakit pada tubuhnya. Abu Abdullah Uthman bin Abu al-As radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang dirasakan pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
1: "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillah thalatha wa qul sab'a marrat a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir."
0: Letakkanlah tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan ucapkanlah bismillah dengan nama Allah sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Seorang Muslim yang membaca doa tersebut ketika merasakan rasa sakit di tubuhnya, maka ia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Karena itu, marilah kita hafal doa tersebut dan kita baca manakala salah seorang dari kita merasakan sakit pada tubuhnya.

dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentu saja pendengar, harapan dan juga doa kami Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah pendengar, menemani waktu aktivitas Anda di kesempatan kali ini, berikut kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri. Yang lebih tepatnya, beliau akan membacakan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Maka dari itu pendengar, bagi Anda yang ingin mendapatkan manfaat lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa segera mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada Al-Quran surat Ali Imran ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Dan juga pendengar, adapun yang membacakan sari tilawah ataupun terjemah dari ayat tersebut adalah Al-Ustadz Subendi. Dan baiklah pendengar, akhirnya saya Muaz, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.
1: Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu menolak kebenaran.

0: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan

mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuliju layla fin nahari wa tuliju nahara fil layli wa tukhriju al-hayya minal mayyiti wa tukhriju al-mayyita minal hayy وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut." Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012. 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta saat ini? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apapun kesibukan kita, mudah-mudahan selalu dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman. Seperti biasa melalui rubrik ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber, membahas tema-tema keislaman tentunya. Dan insyaallah di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan membahas tema yang penting sekali, yang mungkin agak jarang dibahas oleh rubrik lainnya, karena kebetulan kita membahas tentang pembatal la ilaha illallah. Ini penting sekali pendengar, karena kalau kita cermati salah satu fenomena memprihatinkan yang terjadi pada kaum muslimin di zaman ini adalah ketika ditanyakan mengenai apa saja yang dapat membatalkan wudu, apa saja yang membatalkan sholat, atau apa saja yang membatalkan puasa, mungkin banyak yang dapat dengan mudah menjawabnya. Namun apabila ditanyakan apa saja yang dapat membatalkan syahadat, nah ini banyak sekali yang masih terdiam seribu bahasa. Nah bersama Ustadz kita akan bahas lebih lanjutnya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Alhamdulillah kita ditemani Ustadz Yusuf Supriyadi, SPDI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya Ustadz?
4: Baik, alhamdulillah sehat. Antum bagaimana, sehat akhi Dede ya?
3: Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pendengar juga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat Ustaz.
4: Amin, amin. Ya.
3: Baik Ustaz, di tema kali ini kita membahas tentang pembatal la ilaha illallah ini Ustaz.
4: Iya.
3: Ya, mungkin masih jarang sekali dibahas dan jarang sekali diketahui ya sama pendengar sekalian. Dan pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, masih jarang sekali yang mengetahui tentang pentingnya mengetahui pembatal la ilaha illallah ini ya. Padahal syahadat ini merupakan rukun pertama dalam Islam ya. Mengetahui hal pokok ini tentunya juga menjadi kewajiban untuk kita semua. Atau mungkin ada pula anggapan bahwa ketika seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan tetap menjadi muslim, kata apa yang dilakukannya. Nah, apakah seperti ini? Nah, Allah akan kita bahas kali ini bersama Ustaz, membahas pembatal la ilaha illallah. Nah, langsung saja Ustaz, bagaimana tanggapan antum tentang ungkapan yang tadi Ustaz? Tetap muslim asalkan sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, katanya Ustaz.
4: Iya, baik ya. Ini sebuah pembahasan yang sangat penting ya. Seperti yang antum sampaikan di awal tadi, bahwasannya kalau ditanya tentang pembatal sholat, pembatal wudu, ya mungkin sebagian orang tahu. Walaupun sebagian orang juga ada yang belum tahu begitu ya, pembatal sholat, pembatal wudu.
3: Betul, Ustaz.
4: Tetapi yang lebih penting dari mempelajari pembatal sholat dan pembatal wudu, yaitu kita harus mengetahui pembatal syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadat ini adalah pintu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Nah, yang namanya pintu masuk ke dalam Islam itu lewat pintu syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apakah orang yang sudah masuk lantas tidak bisa keluar lagi dari pintu itu? Tentu saja secara logika dia akan bisa keluar lagi, karena yang namanya pintu itu tempat untuk masuk dan tempat untuk keluar, begitu ya. Dan ini yang harus kita fahami. Jadi jangan sampai ada anggapan yang salah. Apa anggapan salah itu? Yaitu menganggap setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka predikat Islam akan terus melekat pada seseorang. Ya, ini anggapan yang keliru. Karena predikat atau status keislaman itu bisa hilang alias bisa batal jika kita tidak berhati-hati dalam menjaga amalan atau perbuatan dalam kehidupan. Nah, seseorang yang sudah masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, ini adalah anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya agama yang diterima dan diakui secara sah bahwa inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Nah, ini nikmat besar ya, kalau kita sudah ada di dalam Islam, ini harus kita jaga. Jangan sampai kita keluar daripada Islam. Bagaimana cara menjaganya? Pelajari Islam dengan benar, kuatkan akidah kita ya, dan jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita keluar daripada Islam, atau disebut dengan murtad ya, murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka akan sia-sialah amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi ini bahaya sekali kalau kita sampai murtad. Kalau orang sudah murtad, maka amalan-amalan yang kita kerjakan, akhi dede dan juga para pendengar ya, yang sudah sholat gitu ya, yang sudah berpuasa, yang sudah berhaji bahkan, itu akan sia-sia kalau dia murtad. Jadi tanggapan saya terhadap pernyataan tadi, tidak benar kalau ada anggapan orang sudah masuk Islam berarti dia tidak bisa keluar dari Islam. Maka yang benar adalah orang yang sudah masuk Islam, bisa saja dia keluar lagi dari Islam. Bisa saja Islamnya batal atau disebut dengan murtad, ya, keluar dari agama Islam yang akibatnya adalah kerugian dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
3: Baik, Masya Allah, tentunya harus kita waspadai pendengar ya. Ternyata ungkapan yang sering kita dengar itu keliru ya. Nah, untuk menghindari hal itu tentunya kita harus tahu nih apa saja pembatal-pembatal atau penyebab-penyebab yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam itu apa saja nih Ustaz?
4: Baik, ini pertanyaan bagus ya. Apa penyebab seseorang batal keislamannya? Jadi kalau kita bicara penyebab, ini penyebabnya sangat banyak sekali kalau dirinci. Tapi secara global ada 10 pembatal keislaman. Ya, 10. Yang pertama adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik besar, yaitu melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal peribadatan itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang beribadah, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau di samping dia menyembah Allah, dia pun menyembah yang lain selain Allah, maka ini disebut dengan syirik. Syirik ini ada beberapa macam. Yang pertama, syirik dalam hal rububiyah. Jadi apa itu rububiyah? Yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan, ya. Kalau ada orang meyakini ada yang mengatur di dunia ini selain Allah, ada yang menciptakan selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka dia kafir. Dia sudah masuk kategori syirik ini, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Kemudian juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Allah Maha Mengilmui. Allah ilmunya sangat luas. Kalau ada orang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu sebagaimana Allah, maka dia sudah kafir. Apa itu? Ya, di antaranya adalah ilmu gaib. Sebab ilmu gaib itu hanyalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi esok hari itu tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku dia punya ilmu, bisa mengetahui apa yang terjadi esok hari, ini namanya menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat-sifat Allah, yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Ya, seperti itu. Kemudian juga syirik dalam hal an-nusuk, yaitu peribadatan, ruku, sujud, ya, atau sholat, kemudian sembelihan. Ini juga termasuk kategori syirik kalau kita persembahkan ruku, sujud, atau sembelihan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita jauhi yang namanya kesyirikan. Jadi kita harus meyakini hanya Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah lah satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita satu-satunya, ya. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak untuk menerima sembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kalau kita melakukan kesyirikan, ini masuk kategori pembatal keislaman. Bisa keluar seseorang daripada Islam. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 65-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan juga kepada para nabi sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu hendaklah hanya kepada Allah lah kamu beribadah, dan hendaklah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Ya, ini perintah dan ancaman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah mengancam kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Muhammad berbuat syirik, maka akan terhapuslah amal-amalnya dan akan menjadi orang yang merugi. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad saja itu bisa terancam kalau beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan. Bagaimana dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ditegaskan lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, jelaslah di sini betapa bahayanya dosa syirik, yaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah mengambil seseorang atau sesuatu sebagai perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya begini. Dia tujuannya ingin menyembah Allah, begitu ya. Tapi dia datang kepada berhala-berhala, dia sujud kepada berhala sebagai perantara supaya sujudnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Atau dalam bentuk doa. Misalnya seseorang ingin berdoa, dia datang kepada kuburan. Datang kepada kuburan. Dia berdoa kepada Allah melalui perantara kuburan itu. Nah, ini perbuatan tidak boleh. Dan ini pun telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy mereka menyembah berhala, dilarang oleh Rasulullah. Jangan sembah berhala. Tapi apa jawaban orang kafir Quraisy? Kami menyembah berhala ini hanya sebagai perantara. Nah, jawaban seperti itu ditolak. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Orang-orang kafir Quraisy berkata, "Kami tidak menyembah berhala kecuali agar mereka menjadi perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Jadi dilarang, tidak boleh kita beribadah kepada Allah melalui perantara. Mungkin ada logika-logika sesat yang mengatakan kalau orang meminta sesuatu kepada raja atau kepada presiden ya, maka dia harus melewati menteri-menterinya terlebih dahulu, begitu. Tidak bisa langsung kepada raja. Nah, ini logika seperti ini tidak dibenarkan dalam akidah Islam. Tidak bisa disamakan. Seseorang bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan haram melalui perantara. Ya, begitu. Lalu pembatal Islam yang ketiga, yaitu meragukan kafirnya orang-orang kafir atau membenarkan keyakinan mereka. Jadi orang kafir itu harus kita yakini mereka kafir. Jangan sampai kita meragukan kekafiran mereka. Sebab ada di zaman sekarang ini orang yang merasa ragu, oh jangan-jangan mereka bukan kafir, jangan-jangan mereka juga masuk surga, begitu ya. Nah, ini gak boleh. Jadi salah satu bentuk iman kita tidak benar, yaitu kita masih ragu dengan kafirnya orang-orang kafir yang jelas kafir. Jadi orang yang jelas kafir, misalnya gini, dia agamanya bukan Islam, agamanya Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, begitu ya. Agama-agama di luar Islam. Kalau kita masih ragukan kekafiran mereka, maka orang yang ragu ini dia menjadi kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Innad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Dan satu dalil lagi yang tadi juga sudah saya baca, yaitu pada surah Ali Imran ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, dan di akhirat para pemeluk agama selain Islam itu termasuk orang-orang yang rugi. Ya, begitu. Kita harus yakin orang di luar Islam ya kafir mereka. Kalau kita ragu dengan kekafiran mereka, maka ini pertanda bahwa iman kita tidak benar, dan ini menjadi salah satu pembatal keislaman. Kemudian yang keempat, yaitu meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara akidah kita wajib meyakini bahwa tidak ada petunjuk yang lebih benar, lebih sempurna daripada agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga diyakini bahwa tidak ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Islam. Ya, tidak ada itu. Kalau ada orang yang mencari hukum di luar hukum Islam, ini bisa batal keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita membuat hukum-hukum atau mengikuti hukum-hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia melaksanakan syariat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbatu a'malahum." Orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menghapus amalan-amalan mereka. Kenapa itu? Hal itu disebabkan karena mereka membenci ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Quran surah Muhammad ayat 8 sampai dengan ayat ke-9. Jadi jelas sekali dalam ayat ini, membenci ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah, maka ini bisa menjadikan orang keluar dari Islam, ya. Jadi jangan kita benci. Kalau ada syariat Islam yang belum sanggup kita kerjakan, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita benci. Kalau membencinya, ini bisa keluar dari Islam.
3: Baik, Masya Allah, patut kita perhatikan pendengar ya, banyak sekali tadi. Dan itu baru sebagian. Mungkin sebelum Ustaz lanjutkan ya Ustaz, saya potong dulu, ada pertanyaan ini Ustaz. Belakangan ini juga kita kaum muslimin ini di negeri ini sedang menghadapi banyak cobaan Ustaz. Salah satunya dengan makin maraknya bermunculan para penghina-penghina Islam dan ulama. Padahal mereka juga mengaku beragama Islam ini Ustaz. Nah, alasannya mereka berkata ya itu cuma bercanda atau hanya untuk lucu-lucuan saja. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Apakah ini juga termasuk pembatal keislaman atau bagaimana Ustaz? Kemudian mungkin sekalian dilanjutkan kembali Ustaz, apa saja pembatal keislaman selain hal ini?
4: Iya. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan ya. Jadi di tengah-tengah kaum muslimin ada orang mengaku Islam tapi memusuhi Islam. Dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina malaikat-malaikat, atau menghina ajaran-ajaran Islam, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini kalau ada orang yang menghina Islam, dia keluar dari Islam. Keluar dia dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa na'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifati binkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kalian tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, yaitu mereka, yaitu orang-orang yang mengolok-olok, tentulah mereka akan menjawab, kami ini hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau, dan kami hanya bermain-main saja. Maka Rasulullah diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olokan, kalian jadikan itu sebagai bahan mainan? Maka tidak perlu kalian minta maaf, karena kalian itu telah kafir sesudah beriman. Walaupun kami memaafkan segolongan dari kalian karena mereka bertobat, akan tetapi kami tetap akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak terima kalau ajaran-ajaran Allah itu diremehkan, dihina, walaupun hinaannya hanya bercanda, ya, walaupun hanya main-main, tidak diterima oleh Allah. Allah tetap marah dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Jadi hati-hati nih kalau kita bergaul, ya. Ya, bergaul dengan para komedian-komedian yang suka menghina Islam. Kita jadi ikut-ikutan, ya, ngelucu untuk bercanda gitu, ya, supaya orang tertawa. Kita akhirnya menghina ajaran Islam. Ya, ini enggak boleh. Ini bisa menyebabkan kita kafir, keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Bercanda saja tidak boleh, apalagi sengaja. Nah, kalau sengaja menghina Islam, ini lebih parah lagi. Lalu yang ketujuh, melakukan sihir. Ya, ini kita sudah bahas tentang masalah sihir ini. Jadi sihir adalah perbuatan yang di luar kebiasaan manusia normal. Ya, sihir itu perbuatan di luar kebiasaan manusia normal, dan itu bisa dia lakukan dengan adanya kesepakatan bersama dengan setan. Jadi dia melakukan kesepakatan, manusia melakukan kesepakatan dengan setan untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan, seperti kebal, kemudian menghilang, kemudian juga bisa membuat orang yang tadinya pasangan yang serasi, pasangan yang saling mencintai, jadi bercerai, begitu, ya. Atau orang yang tidak saling mencintai jadi mencintai. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya perbuatan sihir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dan telah menghukumi bahwa perbuatan sihir adalah perbuatan syirik, ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Ini hadis riwayat Nasa'i. Jadi jelas, ya, melakukan sihir itu perbuatan syirik. Kemudian pembatal keislaman yang ke-8 adalah bekerja sama dengan orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Nah, ini sangat aneh, ya. Ada orang Islam tapi dia sangat dekat dengan orang kafir. Dia sangat akrab sekali, ya, dengan orang kafir. Sampai-sampai dia membantu orang kafir itu dalam memerangi Islam. Ya, gak boleh ini. Kalau ada orang Islam seperti ini, dia keluar dari Islam secara otomatis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin atau kawan setia, maka orang itu termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir tersebut. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Ma'idah 51. Ya, ini ayat yang sangat fenomenal ya. Dan ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang dekat dengan orang kafir. Bahaya kalau dia sudah menjadi kaki tangan orang kafir, maka dia membantu orang kafir tersebut dalam setiap tindak tanduknya, termasuk dalam menyerang Islam. Ya, kafir hukumnya kalau kita ikut membantu orang kafir dalam memerangi Islam. Lantas apakah kita tidak boleh bermuamalah dengan orang kafir? Tentu jawabannya sangat boleh. Boleh kita jual beli dengan orang kafir, boleh. Berbisnis dengan orang kafir, boleh. Ya, bertetangga dengan orang kafir, boleh juga. Tetapi yang tidak boleh adalah cinta kepada mereka, membela mereka, ya, membantu mereka dalam memerangi Islam. Nah, ini bahaya sekali. Lalu pembatal keislaman yang kesembilan, yaitu meyakini bahwa manusia bebas keluar masuk dalam Islam. Baik, kita sudah sangat paham ya, bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak diterima. Nah, keyakinan seperti ini harus ditanam kuat dalam hati kita, sehingga kita tidak akan beranggapan bahwa orang keluar dari Islam itu dianggap boleh. Sangat fatal sekali akibatnya kalau kita membolehkan orang keluar masuk dari Islam. Boleh dia keluar dari Islam, gak apa-apa. Agama yang mana saja gak apa-apa, asal berbuat baik. Nah, ini gak boleh. Harus kita cegah. Kalau ada orang mau keluar dari Islam, harus kita ingkari, ya. Harus kita nasihati. Tidak boleh dia keluar dari Islam, karena kalau dia keluar dari Islam mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membolehkan dia keluar dari Islam dengan anggapan agama apa saja boleh dipilih selama berbuat baik, ah, ini bisa membatalkan keislaman. Kemudian yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya berpaling dari agama Allah? Jadi berpaling dari agama Allah itu tidak mau peduli terhadap agama Allah, yaitu Islam. Jadi dia itu hanya ngaku Islam saja. Dia hanya ngaku Islam, tetapi gak mau tahu urusan sholat, gak mau tahu urusan puasa, tidak mau tahu ajaran-ajaran Islam seperti apa, tidak mau tahu isi Al-Quran itu apa, tidak mau tahu Rasulullah itu siapa. Jadi tidak ada kepedulian terhadap agama Islam. Seolah-olah dia itu bukan orang Islam begitu ya. Jadi dia tidak melaksanakan Islam, dia juga tidak mempelajari ajaran-ajaran Islam, ya. Dia juga tidak pernah sholat. Maka ini batal keislamannya kalau orang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah As-Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya lalu mereka berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan hukuman kepada para pendosa. Surat As-Sajdah ayat 22. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari agamaku, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surah Thaha ayat 124. Wallahu a'lam.
3: Baik, Masya Allah pendengar, sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz ya, 10 pembatal keislaman yang telah dijelaskan berdasarkan kesepakatan para ulama tentunya apa yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim harus menjauhi praktik pembatal keislaman ini sejauh-jauhnya pendengar ya. Juga ada kewajiban juga untuk kita harus memperingatkan keluarga dan orang-orang terdekat tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Ada pesan yang ingin Ustadz sampaikan tentang pembatal keislaman untuk pendengar mungkin Ustadz?
4: Baik, terima kasih ya Akhi Dede dan juga para pendengar. Mengenai pembatal-pembatal yang tadi saya sebutkan, ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi bukan perbedaan pendapat di kalangan ulama ini ya. Ini sepakat para ulama mengatakan kalau seseorang melakukan satu di antara pembatal keislaman tersebut, ya tidak harus 10-10-nya, satu saja dia lakukan, maka dia bisa batal keislamannya. Nah, ini yang perlu kita tekankan adalah diri kita pribadi, bukan untuk menghukumi orang lain. Jadi bukan untuk mengkafirkan orang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang lain melakukan perilaku pembatal keislaman, maka jangan buru-buru kita mengkafirkan mereka, ya. Karena hukum mengkafirkan orang ini harus butuh ilmu, ya, butuh kaidah-kaidah. Tetapi kita meyakini, ya, cukup dalam keyakinan kita bahwa siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka itu bisa membatalkan keislaman. Adapun kita mengkafirkan orang lain, maka ini pada bab yang lain. Ini bukan kewajiban kita, ya. Kewajiban kita adalah membentengi diri kita agar tidak terjatuh dalam kekafiran tersebut. Dan kita pun kewajiban yang kedua adalah menasihati orang. Misalkan kita melihat ada orang selama hidupnya dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak peduli dengan Islam, gak tahu isi Al-Quran itu apa. Kita nasihati dia, kalau jadi orang Islam harus peduli dengan Islam, ya. Jangan berpaling dari Islam, karena kalau berpaling ini bisa membatalkan keislaman, begitu ya. Ini bentuknya nasihat, bukan menghukumi. Ya, misalnya ada orang menghina Islam. Kita saksikan di depan kita ada orang menghina Islam. Maka kita sampaikan kepada dia tentang bahayanya menghina Islam. Ya, hati-hati wahai saudaraku, perkataanmu tadi, ya, atau candaanmu tadi, lawakanmu tadi yang menghina Islam, walaupun kamu anggap lucu-lucuan, itu bisa menyebabkanmu keluar dari Islam. Jadi kalau perkataan seperti itu boleh, bentuknya nasihat, bukan mengkafirkan. Eh, kamu udah kafir gitu ya. Ini bab tersendiri, nanti ada pembahasan khusus yang lebih detail bagaimana syarat-syarat untuk mengkafirkan orang lain. Dan perlu diingat, mengkafirkan orang lain ini bukan tugas kita, ini tugasnya para ulama mujtahid. Wallahu a'lam.
3: Baik, Masya Allah, melengkapi tadi apa yang sudah Ustaz sampaikan di awal tentang 10 pembatal keislaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz sampaikan itu kita semakin luas pengetahuan kita, dan tentunya mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah akhir dari kebersamaan kita kali ini. Sebelum pamit, anu ucapkan Ustaz syukran jazakallahu khair, terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga kesempatannya.
4: Wa iyyakum, sama-sama akhi.
3: Baik, dan itulah pendengar akhir dari kebersamaan kita. Saya Dede Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk menyimak Ngobrol Perkara Iman di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Nizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: Termasuk dari akidah seorang Muslim adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini milik Allah, termasuk diri kita dan keluarga yang kita cintai. Maka jika Allah berkehendak untuk mengambil kembali apa yang Dia berikan pada kita, maka kita wajib bersabar dan ridha menerima ketetapan Allah tersebut. Juga hendaknya kita meminta kepada Allah yang Maha Pemurah agar Dia memberi ganti kepada kita sesuatu yang lebih baik dari musibah tersebut. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.' إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah, kemudian dia mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Melainkan Allah pasti memberinya pahala pada musibahnya, dan memberinya ganti dengan yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berkata, "Maka ketika Abu Salamah wafat, aku mengucapkan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Lalu Allah memberi ganti untukku seorang suami yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Muslim. Marilah kita hafalkan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita terapkan dalam kehidupan kita, terkhusus ketika menjalani musibah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dan rahmat oleh Allah SWT. Dan yang lebih penting lagi, selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam ya, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai keilmuan tentang keislaman dari tema-tema yang beragam. Oleh karena itu pendengar, telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Yusuf Supriyadi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita ya. Baik, kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah baik. Antum bagaimana kabarnya? Akhi, sehat ya?
0: Alhamdulillah Ustaz sehat. Nah Ustaz, di kesempatan Wawasan Islam edisi kali ini kita akan mengupas tema masih tentang akhlak terpuji ya. Yaitu kita pada kesempatan kali ini akan mengupas tentang amanah ya, sifat amanah. Nah Ustaz, berkaitan tentang sifat amanah, apakah yang dimaksud dengan amanah dan apa saja keutamaan amanah di dalam Islam? Baik Ustaz, bisa langsung ditanggapi.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pendengar yang berbahagia, amanah adalah sebuah istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu amuna. Maknanya adalah terpercaya, jujur, aman, atau titipan. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amanah. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, amanah memiliki beberapa makna, baik terkait dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar, atau terkait juga dengan keadilan atau pelaksanaan dan penegakan hukum secara adil dan amanah-amanah lainnya. Jadi amanah ini hakikatnya adalah penunaian sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang oleh pihak lain, tentunya dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Ya, kalau ada orang mempercayakan sesuatu kepada kita, maka laksanakan kepercayaan itu dengan baik, dengan tuntas. Misalnya pekerjaan ya, titipan barang, maka jaga itu dengan baik, dengan tuntas. Dan amanah ini merupakan sifat dasar dari orang beriman. Lawan dari amanah adalah khianat. Nah, khianat ini adalah sifat dari orang munafik. Jadi kalau kita bicara amanah, ini luas sekali cakupannya. Amanah bisa berupa titipan harta benda, titipan barang, uang, bisa juga berupa kedudukan, jabatan yang kita emban saat ini, atau yang lainnya. Nah, seorang mukmin wajib menjaga amanah atau kepercayaan orang lain yang telah dilimpahkan kepadanya. Karena setiap amanah yang diembankan kepadanya, pasti, ini yakin kita, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan sifat amanah ini adalah sifat utama bagi para nabi dan rasul. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah memiliki sifat amanah. Dan di kalangan Arab, beliau disebuti dengan sebutan Al-Amin. Ya, diberikan gelar Al-Amin, artinya orang yang amanah, orang yang sangat bisa dipercaya. Dan ini tidak bisa dipungkiri, orang-orang kafir musyrikin dari kalangan Quraisy begitu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan perdagangan, dalam urusan muamalah ya, urusan keduniaan, percaya ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mereka tidak pernah mencaci maki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini pun tidak pernah curiga ya, tidak pernah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat, bukan hanya dalam urusan harta benda, melainkan juga dalam masalah kehormatan dan jiwa ya. Tetapi julukan Al-Amin yang digelari oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hilang begitu saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam. Ya, ketika Rasul mengatakan bahwa dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy malah tidak percaya.

ketika itu, ya. Ini amanah risalah. Baik. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan keutamaan sifat amanah, ya. Apa keutamaan sifat amanah? Maka banyak sekali keutamaan sifat amanah dalam Islam. Nah, yang pertama, amanah adalah sifat yang bisa mengantarkan kita menuju jalan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal ini. Dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai 10, Allah berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang diembankan kepadanya dan juga janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya, ini kesuksesan berupa surga. Salah satu kesuksesan agar kita sukses dunia akhirat harus amanah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Nah, inilah keutamaan amanah, yakni agar kita sukses, maka salah satu sifat yang wajib dimiliki adalah amanah. Dan sebaliknya, kalau kita berkhianat, maka kita akan gagal ini. Gagal masuk surga, gagal mendapat kepercayaan dari orang lain karena kita khianat. Dititipi harta, bukan kita amankan titipan tersebut, justru kita gunakan untuk hal lain. Nah, ini kita tidak amanah, berkhianat. Seperti para koruptor-koruptor, itu mereka berkhianat terhadap harta titipan dari negara, dari rakyat. Orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan porsinya, maka dia tidak amanah. Ya, misalkan dia ditugaskan oleh pimpinannya untuk melaksanakan tugas A, tapi dia tidak laksanakan, tidak amanah. Dia ditugaskan untuk bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, tapi sebelum waktunya pulang, dia sudah pulang. Ini tidak amanah terhadap kepercayaan, terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ya, kalau kita ingin sukses, amanah, insya Allah akan sukses. Dunia, sukses akhirat juga. Kemudian yang kedua, pendengar, keutamaan sifat amanah. Dengan memiliki sifat amanah, maka ini kita sudah memiliki sifatnya para nabi dan rasul. Karena amanah merupakan sifat para rasul. Tadi sudah kita singgung, ya. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang amanah. Kemudian nabi-nabi yang lain pun demikian. Nabi Nuh alaihi salam misalkan, dia menjelaskan tentang sifat dirinya kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepercayaan, rasul yang amanah yang diutus kepada kalian. Ini surat Asy-Syu'ara ayat 107. Kemudian Nabi Hud alaihi salam pun berkata, ya, ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul amanah yang diutus kepada kalian." Surat Asy-Syu'ara ayat 124 dan 125. Nah, yang ketiga, keutamaan sifat amanah adalah amanah merupakan tanda utama dari keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dalam sabdanya, "La iman liman la amanatalah wa la din liman la ahdalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis ini riwayat Ahmad. Jelas, ya, hadisnya menerangkan bahwa tidak ada iman jika orang tidak amanah. Bayangkan, ya, betapa beratnya orang yang berkhianat. Orang yang suka khianat berarti tidak ada iman dalam hatinya itu. Ya, tidak ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada empat hal," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "yang barang siapa terdapat keempat-empatnya dalam dirinya, maka dia ini benar-benar termasuk munafik tulen, munafik sejati. Dan barang siapa yang hanya ada sebagian dari sifat tersebut, maka dia memiliki sebagian sifat nifak hingga dia meninggalkannya." Apa itu? Yang pertama, jika diberikan amanah, dia berkhianat. Ya, jika diberikan kepercayaan ini amanah, dia berkhianat. Jika berbicara, dia berdusta. Dan jika dia berjanji, maka dia ingkar terhadap janjinya. Dan jika dia bermusuhan, dia berlaku jahat. Ya.

0: berlaku keji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini sifat munafik adalah lawan dari sifat orang beriman. Jadi kita jangan sampai memiliki sifat munafik ini. Salah satu sifat munafik adalah tidak amanah. Ya, dan sebaliknya, sifat orang mukmin adalah amanah. Lalu keutamaan yang keempat dari sifat amanah adalah amanah ini bisa menandingi seluruh dunia dan seisinya. Ya, keutamaannya itu seperti dunia dan seisinya milik kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Hifdzu amanah wa sidqu haditsin wa husnu khuluqin wa 'iffatu tu'matin." Ada empat hal yang jika ada dalam dirimu, maka engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Ya. Yang pertama, menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak mulia, dan iffah, ya, menjaga kesucian jiwa dari hal makanan yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, sifat amanah bisa mendatangkan kepercayaan dari orang lain untuk menerima tanggung jawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi bisa dipercaya atau amanah." Nah, ini surah Al-Qasas ayat 26. Ini ayat berbicara tentang seorang yang berhak mendapat pekerjaan. Jadi orang itu kalau ingin cari kerja, modal utamanya adalah kuat dan amanah. Maka dia akan mudah mendapatkan pekerjaan dari orang lain, mudah mendapatkan job dari orang lain. Nah, sebaliknya, orang walaupun pintar, walaupun cerdas, tetapi dia culas, tetapi dia licik, maka orang akan malas mengambil dia sebagai pekerjanya. Ya, khawatir apa? Khawatir dia korupsi, khawatir dia tidak amanah, ya, tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP-nya begitu ya. Ini jadi orang yang kuat dan amanah adalah modal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, jelas sekali buat kita bahwa sifat amanah ini sangat penting dalam segala hal. Sebab jika amanah telah disia-siakan, ya, atau telah diganti dengan pengkhianatan, maka ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, kiamat akan terjadi ketika amanah sudah disia-siakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanah, fantadhir as-sa'ah." Qala, "Kaifa idu'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlih, fantadhir as-sa'ah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat." Kiamat akan datang. Maka Abu Hurairah, seorang perawi hadis ini, bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat." Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita menyerahkan urusan kepada orang yang tidak amanah, ini bahaya sekali, ya, bisa merusak. Dan ini digambarkan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dekatnya hari kiamat adalah sudah banyaknya orang yang tidak lagi memikirkan amanah. Seseorang yang tidak amanah tapi justru diberikan jabatan, maka ini akan merusak, ya, merugikan banyak orang. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik pendengar yang budiman, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci dan gamblang ya dari Ustadz tentang amanah dan keutamaannya. Semoga dengan pemaparan tadi bisa memberi wawasan keislaman kepada kita semua ya, dan yang lebih penting lagi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi pribadi yang amanah ya, pribadi yang selalu menepati janji, dan lebih tepatnya lagi selalu memegang amanah, jangan sampai kita mengkhianati amanah. Baik pendengar.

Tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, inna ma da'awtani wajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خايا ثم لي لا تدرك شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: الله تعالى berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, dengan tanpa membawa dosa kesyirikan, pasti aku memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula.
3: Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 sampai 74.
4: Kesucian lahir dan batin dalam salat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian melewati masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kalian kembali ke tempat buang air, atau kalian telah menggauli istri, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci. Sapulah muka kalian dan tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ

0: Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka memilih kesesatan, dan mereka bermaksud supaya kalian tersesat dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'daikum, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
0: Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

sifat Nabi Muhammad dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami mau menurutinya. Kamu dengarlah, sedangkan mereka sebenarnya tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, ra'ina, perhatikanlah kami. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan taat, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka. Disebabkan kekafiran mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.

0: نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Padahal Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Perhatikanlah betapa lancangnya mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Al-Jibit dan Tagut, yakni setan dan apa saja yang disembah selain Allah, serta mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.

0: Ataukah orang-orang Yahudi itu memiliki bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun mereka memilikinya, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia.
1: Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih

0: Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman, kebiasaan bagi mereka neraka Jahannam yang menyala-nyala apinya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

dan orang-orang. Orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan yang telah kami sampaikan juga dalam mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di dalamnya mereka mempunyai istri-istri yang suci dan kami mempunyai tempat yang terbenyaman. Dasar-dasar pemerintahan.

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasul dalam hadisnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya.

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, yakni kepada selain syariat Allah, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari Tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.

apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu.

Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa suatu musibah disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki kebaikan dan perdamaian kecuali dua belah pihak antara orang kafir dan muslim."

Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, lalu datang kepadamu wahai Muhammad dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung kalian, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.

0: Dan seandainya mereka taat dengan sepenuh hatinya kepada kamu, wahai Muhammad, pastilah kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Dan pastilah kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.

Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan pahala yang melimpah di antara hamba-hambanya. Praktik, tujuan, dan perang dalam Islam. Keharusan siap dan siaga terhadap musuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian dan majulah ke medan pertempuran dengan berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.

Dan sesungguhnya di antara kalian ada orang yang sangat berlambat-lambat ke medan pertempuran dan menghambat orang lain maju ke medan pertempuran. Maka jika kalian ditimpa musibah atau kekalahan, ia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka.

Dan jika kalian memperoleh karunia atau kemenangan dari Allah, tentulah ia berkata, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Oh, seandainya saya ikut perang bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula.

0: Karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hari kiamat pasti akan tiba. Hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab dan dibalas seluruh amal-amalnya. Inilah hari yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pada hari itu, semua amal manusia akan dihisab dan diperhitungkan. Amal apakah yang paling pertama dihisab ketika itu? Amal apakah yang paling menentukan bagi keselamatan seseorang? Jawabnya adalah salat. Salat adalah amal penentu keadaan seseorang ketika itu. Apakah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر.
0: Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
1: فَإِنْ تَقَصَّ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا.
0: Jika ada yang cacat dalam salat wajibnya, saat itu Allah Azza wa Jal berfirman, periksalah, apakah hambaku ini memiliki amal salat sunnah? Maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu. Karena itu, siapa yang mengharapkan keselamatan di akhirat kelak? Siapa yang merindukan surga dengan segala kenikmatannya? Inilah amal yang wajib mendapat perhatian khusus, salat lima waktu yang diwajibkan Allah atas para hambanya. Siapa saja yang menjaga salat lima waktu dengan sungguh-sungguh, menunaikannya dengan melengkapi rukun-rukun dan syaratnya, maka niscaya ia akan beruntung dan selamat ketika dihisab di hari akhir kelak. Tetapi barang siapa yang menyepelekan salatnya atau menunaikannya tanpa menyempurnakan rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan adab-adabnya, maka ia akan merugi dan celaka di akhirat kelak.

0: Brand Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: Syariat Islam melarang semua bentuk kemaksiatan demi kemaslahatan manusia. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak cucu Adam alaihissalam akan mengundang kerusakan di muka bumi, seperti bencana alam, berkurangnya hasil panen dan hewan ternak, menyebarnya wabah atau pandemi yang merenggut banyak korban, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh segelintir manusia akan menimbulkan dampak buruk yang akibatnya dirasakan oleh semua orang. Dengan bencana tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar para hambanya merasakan sebagian dari akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan banyak dari kesalahan hamba-hambanya. Seandainya Allah hendak menghukum semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh para hambanya, niscaya tidak akan tersisa satu makhluk hidup pun di muka bumi. Akan tetapi, Allah yang Maha Penyayang menghukum sebagian perbuatan dosa hambanya dan memaafkan sebagian yang lain. Hikmah dari turunnya bencana dan petaka akibat dosa dan maksiat itu adalah agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan perbuatan dosa yang selama ini mereka lakukan. Datangnya bencana dan petaka itu sebagai teguran bagi kaum yang beriman agar mereka tidak berlarut-larut dalam dosa. Jadi, di balik bencana terdapat hikmah dan kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, suatu hal yang sungguh memilukan adalah ketika bencana dan wabah melanda, sebagian manusia tidak juga sadar dan tergugah dari kelalaiannya. Mereka tetap saja berkelimang dalam dosa dan maksiat. Hati mereka bagaikan batu, dan peringatan demi peringatan tidak membekas bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini memperingatkan manusia akan akibat buruk perbuatan dosa dan maksiat, serta menyeru segenap hamba Allah agar bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ayat ini juga mengingatkan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintah manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Jika amar ma'ruf nahi mungkar dikiatkan dan semua orang ikut serta dalam amal saleh ini, maka niscaya kemungkaran akan menjadi surut secara drastis dan keberkahan pun akan Allah limpahkan dari langit dan dari bumi.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 48 sampai 78.
1: Zawata afnan.
2: Kedua surga itu mempunyai pepohonan dan aneka buah-buahan.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir.

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pula oleh jin.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudahammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.

0: maha suci dan maha berkah nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Sehat alami, tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kesehatan, yaitu tentang 5 manfaat minyak zaitun bagi kesehatan. Pendengar yang berbahagia, jika ditanya tentang buah yang menghasilkan minyak, tentu kita langsung terlintas kelapa sawit ya. Namun, tahukah Anda satu tanaman yang menghasilkan minyak yang mirip dengan minyak masak berbahan baku kelapa sawit? Minyak ini tak hanya untuk konsumsi semata, tapi juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Tanaman atau minyak tersebut adalah minyak zaitun. Jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, kandungan asam lemak tak jenuh pada minyak zaitun cenderung lebih tinggi, sehingga bisa dikatakan lebih baik bagi tubuh. Lantas, apa saja manfaat dari minyak zaitun bagi kesehatan? Sehat Alami edisi kali ini menghadirkan 5 manfaat minyak zaitun bagi kesehatan. Khasiat yang pertama, minyak zaitun merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal. Minyak zaitun adalah minyak alami yang diekstrasi dari buah zaitun, buah dari pohon zaitun. Sekitar 14% kandungan minyak zaitun adalah lemak jenuh, sedangkan 11%-nya adalah lemak tidak jenuh ganda, seperti asam lemak omega-6 dan omega-3. Namun pendengar, asam lemak yang dominan dalam minyak zaitun adalah lemak tak jenuh tunggal, yang bernama asam oleat. Asam lemak ini merupakan 73% dari total kandungan minyak. Asam oleat terkenal dapat mengurangi peradangan dan bahkan mungkin memiliki efek menguntungkan pada gen yang terkait dengan kanker. Selain itu pendengar, lemak tak jenuh tunggal juga cukup tahan terhadap panas tinggi, membuat minyak zaitun extra virgin menjadi pilihan yang sehat untuk memasak. Kemudian khasiat yang kedua, minyak zaitun dapat mencegah stroke. Stroke terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, baik karena gumpalan darah atau pendarahan. Ini adalah salah satu penyebab kematian yang paling umum selain penyakit jantung. Hubungan antara minyak zaitun dan resiko stroke telah dipelajari secara ekstensif. Sebuah ulasan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2014 mencoba mempelajari hal ini. Dengan mengulas penelitian pada ratusan ribu orang, ditemukan bahwa minyak zaitun adalah satu-satunya sumber lemak tak jenuh tunggal yang terkait dengan penurunan resiko stroke dan penyakit jantung. Kemudian pendengar, khasiat yang ketiga dari minyak zaitun adalah dapat membantu mengontrol tekanan darah. Mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin setiap harinya akan membantu kontrol tekanan darah. Itulah sebabnya minyak ini sangat baik untuk dikonsumsi pengidap hipertensi yang ingin mengontrol tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol dengan dapat menurunkan risiko berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung. Kemudian pendengar, khasiat yang keempat dari minyak zaitun adalah dapat mencegah obesitas. Masih soal antioksidan, kandungan antioksidan yang cukup tinggi dalam minyak zaitun dapat membantu pengolahan lemak dalam tubuh. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam menjaga berat badan dan mencegah obesitas, terlebih jika diimbangi dengan pola makan sehat dan olahraga rutin. Kemudian pendengar, khasiat yang kelima, minyak zaitun dapat membantu melindungi dari radang usus. Salah satu jenis radang usus yang kerap dijumpai adalah colitis ulcerativa. Ini adalah radang usus yang memicu tukak atau luka pada usus besar dan rektum. Salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan bakteri atau mikrobiota di usus. Hidroksitirosol dan eluropein, minyak zaitun membantu mengendalikan jumlah mikrobiota sekaligus mengurangi peradangan pada usus. Nah pendengar, demikian beberapa manfaat dan khasiat yang bisa Anda dapatkan dari minyak zaitun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, apakah istilah untuk pembagian Al-Quran ke dalam 30 bagian? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Pendengar yang budiman, istilah untuk pembagian Al-Quran ke dalam 30 bagian adalah disebut juz. Juz adalah cara pembagian Al-Quran di mana keseluruhan Al-Quran dipecah ke dalam 30 juz. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan mereka yang ingin menyelesaikan pembacaan Al-Quran dalam 30 hari atau 1 bulan. Pembagian Al-Quran berdasarkan panjangnya pertama kali dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi, Gubernur Irak pada masa kekhalifahan Umayyah, menggunakan naskah Mushaf Utsmani yang disusun pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Beliau mengumpulkan para hafiz Al-Quran untuk melakukan penelitian mengenai jumlah huruf pada Al-Quran dan pembagian-pembagiannya. Pada awalnya, Mushaf Al-Quran dibagi menjadi 7 bagian yang dikenal dengan istilah manazil. Tujuannya agar memudahkan pembaca untuk menyelesaikan pembacaan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Pada perkembangan selanjutnya muncul pembagian juz yang membagi mushaf Al-Quran menjadi 30 bagian agar memudahkan pembaca untuk menyelesaikan pembacaan Al-Quran dalam waktu 1 bulan.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir Sore.
3: Membaca ayat kursi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Allah SWT berfirman tentang seruan Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya yang musyrikin. Khalilullah Ibrahim AS menyeru kaumnya yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Beliau berkata seperti dikutip dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Apa ini patung-patung yang kamu tekun beribadat kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut dengan mengatakan, apa ini patung-patung yang kalian bersimpuh, beriktikaf, beribadah dengan tekun kepadanya? Maka mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Jadi jawaban yang simpel, sederhana, tetapi jelas keliru, batil. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah patung-patung? Jawabannya, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung itu. Walhasil, taklid semacam ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya sebagai hujjah atau sebagai argumen tentang batilnya taklid. Sekali lagi, tidaklah menjadi halangan bagi para ulama untuk berhujjah, berdalil dengan ayat-ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Karena apa? Karena kesamaan yang terjadi bukan pada kekufuran satu golongan atau keimanan yang lain. Akan tetapi kesamaannya adalah bahwa taklid itu terjadi karena keduanya sama-sama mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tanpa hujjah atau dalil yang jelas. Demi Allah yang Maha Agung, ini perkataan Asy-Syaukani. Sesungguhnya kaum muslimin itu ketika benar-benar sebagai kaum muslimin yang sempurna dan benar keislaman mereka, keadaan mereka senantiasa mendapat pertolongan Allah dan menjadi pahlawan-pahlawan yang membebaskan berbagai negeri dan menundukkannya di bawah kedaulatan kaum muslimin. Akan tetapi, ketika mereka mengubah-ubah perintah Allah, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka dengan mengganti nikmatnya kepada mereka dan menghentikan kekhalifahan yang ada di tangan mereka. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan. Al-Allamah Al-Ma'sumi berkata, bahwa di antara yang berubah, di antara ajaran Nabi yang berubah, adalah adanya suatu prinsip dan kewajiban harusnya seseorang Muslim bermadhab dengan satu madhab atau mengikuti satu madhab tertentu dan bersikap fanatik meskipun dengan alasan yang sangat lemah. Padahal mazhab-mazhab ini barulah muncul sesudah berakhirnya, sesudah lewatnya masa tiga generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Dan akhirnya dengan pemahaman yang baru muncul inilah iblis berhasil mencapai tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kita semua berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan sesungguhnya mazhab yang hak, mazhab yang benar, yang wajib diyakini dan diikuti adalah mazhab junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam yang agung yang wajib diikuti. Kemudian setelah itu sunnah atau cara beragama para al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang lurus, yang empat itu. Tentang keharusan mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa saja yang kalian dilarang mengerjakannya oleh Rasul, maka jauhilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa seorang muslim sikapnya terhadap perintah atau larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat secara total. Jadi apa saja yang diperintahkan Rasul, disampaikan Rasul, diterima. Baik yang disampaikan Rasul itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau hukum atau syariat dan sebagainya, maka seorang muslim wajib menerima dan wajib mempelajarinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik larangan itu tercantum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka kaum muslimin atau seorang muslim wajib menjauhinya. Dan termasuk satu hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin adalah berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jahil atau bodoh tentang apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui yang halal dan haram, tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpaling, tidak mau mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang agama atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka banyak mengabaikan perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena berpaling. Jadi kita semua wajib, kalau boleh dikatakan fanatik, tapi bukan fanatik. Kalau kita mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut ittiba. Ittiba itu terpuji kalau kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ittiba ini kepada manusia-manusia yang tidak maksum, maka itu tercelah. Adapun tentang keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah di sini artinya cara beragama. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan agama ini, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kalau sunnah Rasul maksudnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah para khulafa'ur rasyidin adalah hampir sama, itu perkataan dan perbuatan para khulafa'ur rasyidin, atau lebih luas lagi adalah cara mereka memahami dan menerapkan agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang lebih benar, lebih tepat dan lebih terjamin keselamatannya selain pemahaman para khulafa'ur rasyidin terhadap agama Allah ini. Ini berdasarkan nas, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajiz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Perselisihan yang banyak, baik dalam masalah usul, masalah akidah maupun furu'. Maka Nabi bersabda, maka hendaknya kalian, yani ketika melihat banyaknya perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khulafa'ur rasyidin yang mereka itu mendapat petunjuk. Nabi yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Tidak cukup beliau mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jangan kau berpaling, jangan kau menoleh apa saja yang menyelisih sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan semua permasalahan agama atau cara memahami kitab Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Sebab para khulafa'ur rasyidin, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka itu murid-murid terdekat, murid-murid yang sangat mendapatkan tarbiyah atau pendidikan, pembinaan dan taklim, pengajaran yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga keyakinan Islam dan penerapan tentang Islam yang benar telah meresap ke dalam hati mereka, mewarnai hati dan akal mereka, sehingga mereka konsisten berjalan di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menambah maupun tanpa mengurangi sedikit pun atau merubah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari dan membaca bagaimana itu cara pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, terhadap masalah akidah, terhadap masalah syariat, terhadap penerapan Islam, bagaimana ketakwaan mereka, kesalehan mereka, keteguhan mereka memegang sunnah. Ini semua harus kita pelajari, karena itu hidayah. Ini petunjuk yang benar. Sedangkan bertaklid kepada orang-orang atau imam-imam, guru-guru yang datang belakangan setelah itu, ini bisa menjatuhkan kaum muslimin dalam tafarruk, berpecah belah. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan di sini perkataan para imam yang telah diakui keimaman mereka oleh umat Islam seluruhnya. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya." Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal, tidak boleh siapapun mengambil pendapat kami atau mazhab kami, perkataan kami, tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yani dalil apa kami mengambilnya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, haram bagi siapapun yang tidak mengetahui dalil yang saya pakai untuk berfatwa dengan pendapat saya. Karena sesungguhnya, saya adalah manusia, perkataan yang sekarang saya ucapkan, mungkin besok saya rujuk, nanti saya tinggalkan kembali. Imam Malik juga berkata hampir sama seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan pendapat saya, maka saya rujuk dari pendapat saya itu, baik ketika saya masih hidup ataupun setelah meninggal. Jadi ini tawadhu, sikap tawadhu yang jujur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa apapun pendapatnya yang menyelisihi hadis. Jadi beliau, Imam Syafi'i, seorang ulama ahli hadis pula, tapi tidak mencakup seluruh hadis. Boleh jadi ada sebagian hadis yang lewat, artinya tidak beliau ketahui. Maka beliau mengingatkan kepada pengikutnya, apa saja permasalahan yang telah ada hadis yang sahih, kemudian pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih itu, maka aku permaklumkan kepada kalian. Aku telah rujuk, aku telah kembali, aku telah meninggalkan pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah wafat. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, janganlah kalian bertaklid, mengikuti secara total gitu ya. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i ataupun Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini ambillah hukum, ambillah keyakinan dan pemahaman dari sumber yang para ulama itu mengambilnya, itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, bahwasanya kewajiban setiap kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil yang telah jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika seseorang mendapati perkataan gurunya atau imamnya menyelisih hadis yang sahih, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insya Allah kita akan bahas yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris, itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi kita tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti, 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya, jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini, tidak ada yang ke-7-nya, gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa, mulai ayat ke-7, ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, walaupun intinya di 11 dan 12, itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Quran. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil walaupun laki-laki itu enggak dapat waris, apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya gak dapat waris sama sekali. Ya, hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu au katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat, kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Kata ya. Nasibam mafrudha, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok Ashabul Furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada Ashabul Furud, yang kedua ada Ashab Asabah. Ya. Kalau Ashabul Furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua per tiga. Nah ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk Ashabul Furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah Asabah. Seperti anak laki-laki itu nggak ditentukan berapa jatahnya, maka anak laki-laki adalah asobah, gitu ya. Dia sisa, ya, ya sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada Ashabul Furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah Ashabul Furud dulu, ya. Kalau ada sisa maka asobah yang mengambil, gitu ya. Kalau tidak ada sisa maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qul lahum qawlan ma'rufa. Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit, itu bukan ahli waris. Tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris, gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit, itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar, gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini. Ya, ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah kemudian kita langsung ke ayat 11 ya. Ayat ke-11 dan ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan Ashabul Furud ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya walad. Jamaknya aulad. Ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Ya, Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya, jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya, itu kewajiban laki-laki. Ya, maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya, maka dua kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnaini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit, ya, 2/3. Dia tidak menjadi asabah karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi asabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih, gitu ya. Kalau dia hanya punya satu putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya, jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Gitu. Jadi syaratnya satu. Kalau si mayit punya anak, walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3 dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya enggak disebutkan, maka bapaknya asabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu 1 atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau asabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya, dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak asabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus asabah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mutiara ayat.
0: Sifat-sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal
4: ayat 2 sampai 4.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rob mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'u kalam Allah. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan bila salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Itu apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalamullah, firman Allah. Menegaskan hal demikian supaya tidak ada yang meyakini bahwa itu adalah makhluk. Ya. Nah ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Pun salah satu ayat yang masyhur yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Jadi dibedakan antara mencipta dan memerintah. Mencipta makhluknya, memerintah. Ini adalah Al-Quran. Ini kalam, ya, kalam Allah, firman Allah. Jadi bukan termasuk makhluk. Baik. Kemudian kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran mengenai kafirnya orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan Walid bin Mughirah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada Rasulullah SAW atau Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kepada umat ini adalah ucapan manusia, artinya buatan manusia. Maka Allah menegaskan Walid bin Mughirah adalah kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 18-25, innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'zar in hada illa qaulul bashar. Sungguh dia, yakni Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sudah itu dia bermuka masam, berkerut dahi, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyompongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Jadi Allah telah mengkafirkan Walid bin Al-Mughirah karena dia mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ini tidak jauh beda dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama hukumnya berarti seperti Walid bin Mughirah yang telah dinyatakan kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir tentang Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka mirip dengan ucapan Walid bin Al-Mughirah. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa anahu alaikumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sungguh mereka, yakni orang-orang kafir ini, telah berbuat satu kezaliman dan kedustaan yang besar dengan pernyataan tersebut. Allah telah mengkafirkan mereka yang meyakini hal tersebut. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk sama saja seperti perkataan orang-orang kafir tadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada umat ini adalah kalamullah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini adalah palsu, diada-adakan, kebohongan, kedustaan. Ya, sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, wa yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Apa bedanya kalau seperti itu? Ya. Maka mengatakan Al-Qur'an makhluk ini sama saja menyatakan bahwa Al-Qur'an ini seperti buku-buku biasa saja, makhluk. Buku-buku karangan makhluk. Ya, sama saja. Tidak dianggap suci, tidak diagungkan, dan yang lainnya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang perkataan orang-orang kafir, ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar Al-Quran seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sama saja mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja nantinya mendustakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas sekali penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa para ulama ahlus sunnah semuanya sepakat meyakini, mengikrarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW, kafir atau tidak meyakini akan ijma kaum muslimin. Ya, maka ini sangat celaka sekali, sangat celaka sekali. Dan perlu ditegaskan di sini, ikhwan fiddin rahimakallah, bahwa kulit ya yang ditulis Al-Quran di atasnya, atau kertas atau batu atau apapun, memang semua itu adalah makhluk. Cuma tulisan yang ada di atas makhluk-makhluk tersebut ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus dibedakan ya, harus dibedakan. Baik, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي الكرام، أعزني الله وإياكم، إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, yaitu bab tahrim ittikhad al-kalbi illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Syariat Islam yang hanif, yang agung ini telah mengharamkan bagi umatnya untuk memelihara anjing kecuali untuk hal-hal yang telah dikecualikan dalam syariat, ya. Nah, ucapan orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah yang Maha Agung atau perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu, jika Allah dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka tidak lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, dalam hadis-hadis yang berikut dijelaskan bahwasanya memelihara anjing itu diharamkan dalam syariat dan sanksinya adalah berkurang pahala pemiliknya satu qirat setiap hari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk pemburu, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari dua qirat, dua qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun makna dua qirat itu dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Di hadis ini tidak dijelaskan, tapi di suatu hadis sahih yang lain dijelaskan, barang siapa yang mensolati jenazah, ya, barang siapa yang hadir menyolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu hadir sampai ke tempat pemakamannya, mengantarkan sampai tempat dimakamkannya, maka dia mendapat pahala dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, seperti apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti apa? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithlul jabalil Uhud, ya. Dua qirat yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Ini. Jadi makna qirat itu diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu sebesar gunung Uhud. Jadi dua qirat berarti sebesar dua buah gunung Uhud. Itu terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala orang yang mensolati jenazah dan ikut hadir sampai memakamkannya, ya. Nah, tentang memelihara seekor anjing itu akan berkurang pahalanya, bukan mendapatkan pahala, berkurang pahalanya setiap harinya dua qirat, ya. Dua qirat. Satu qirat diterangkan dalam hadis yang lain. Itu setiap hari berkurang, menyusut pahalanya, ya. Maka hadis ini cukup menjadi dalil haramnya memelihara seekor anjing, karena berkurangnya pahala itu berarti karena suatu dosa. Kalau bukan karena suatu dosa, pahala tidak akan menyusut, pahala tidak akan gugur atau berkurang. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebut pahalanya berkurang setiap hari 2 qirat, ini cukup menjadi petunjuk atau dalil haramnya perbuatan ini. Dan sanksinya adalah seperti ini, berkurang pahalanya sebanyak 2 qirat. Ya. Ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man amsaka kalban فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya. Setiap hari akan berkurang dari amalnya 1 qirat. Kecuali anjing yang untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis tadi dalam riwayat Muslim, manik tana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawm. Barang siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing pemburu, bukan pula anjing penjaga hewan ternak atau tanah, ya, sawah, ladang dan sebagainya, maka sesungguhnya berkuranglah dari pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat, ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik, ya, mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya, ya, merawatnya, bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing, ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Jadi biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim, ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin. Satu orang, ya. Ini mereka akrab dengan anjingnya, ya. Padahal anjing itu najis, ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis, dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan, karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci, karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya, padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan. Ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan 1 kali guyuran, ya. Tidak cukup dengan 1 kali siraman, harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah, ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali, ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung, ya. Air dicampur dengan tanah terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya, ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu, belum suci. Lalu bagaimana ada seorang yang memelihara anjing, dekat-dekat dengan anjing, ya, yang mungkin menjilat ini, menjilat itu. Bahkan keberadaan seekor anjing di dalam rumah itu akan mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang, untuk menemui beliau. Nah, kedatangan Jibril alaihissalam terasa lambat, ya, ditunggu-tunggu oleh beliau. Kenapa tidak kunjung datang? Maka beliau kemudian keluar dari rumahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nah, begitu beliau keluar dari rumahnya, Jibril alaihi salam datang. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku menemuiku, tapi tak kunjung datang sampai baru sekarang," ya. Maka Jibril alaihi salam berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena ada seekor anjing, ya. Jadi tidak ada yang mencegah kami para malaikat untuk masuk ke dalam rumah tadi kecuali karena ada seekor anjing. Atau inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada seekor anjing atau gambar, ya, gambar, lukisan yang bernyawa, ya, ini sudah dibahas insyaallah, ya. Ini hadis yang tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Jibril alaihissalam telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Tapi beliau menunggu dan menunggu di rumahnya, tidak datang. Dan di tangan beliau ada tongkat kecil, ya. Di tangan beliau ada tongkat kecil. Lalu beliau melempar tongkat kecil itu seraya berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluh," ya. Allah Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak pula para malaikatnya, ya. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, begitu pula para malaikatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, di bawah kolong ranjangnya, ya. Ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, sarir, di bawah tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Sejak kapan anjing ini masuk ke dalam rumahku?" Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu menahu." Maka beliau menyuruh supaya diusir, supaya anjing itu diusir, disuruh keluar dari rumahnya. Nah, begitu anjing itu keluar dari rumahnya, langsung malaikat Jibril alaihissalam masuk. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, engkau sudah berjanji kepadaku dan aku sudah duduk menunggumu, tapi engkau tidak kunjung datang." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu karena ada seekor anak anjing tadi, ya. Dan kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau surah, itu gambar atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, cukup, ini suatu sanksi kedua di samping sanksi yang pertama, ya. Sanksi yang pertama adalah pahalanya berkurang 2 qirat setiap hari. Dan belum tentu seorang muslim itu mendapat pahala 2 qirat setiap hari, ya. 2 qirat sebesar 2 gunung, 2 buah gunung Uhud. Belum tentu seorang muslim mendapat pahala sebanyak 2 qirat setiap hari. Padahal kalau dia memelihara seekor anjing, sudah pasti pahalanya menyusut 2 qirat. Ini sudah cukup suatu ancaman, ya. Kerugian besar, ya, kerugian besar berkurangnya pahala 2 qirat setiap hari. Setiap hari. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.

dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengan berbagai pihak di Madinah pada awal periode kedatangannya. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kebijakan-kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat yang damai, adil dan harmonis di Madinah, kota pertama yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di Mekah. Setibanya beliau di Madinah, beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khazraj. Selain kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dengan latar belakang penduduk yang beragam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyusun kebijakan yang dapat mempersatukan mereka dan menciptakan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Piagam Madinah adalah perjanjian yang sangat bersejarah dan penuh dengan hikmah. Dalam piagam ini, Rasulullah menetapkan aturan yang adil bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku ataupun agama. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Piagam Madinah. 1. Perlindungan dan kebebasan beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa gangguan. Kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum Muslimin, Yahudi dan kelompok lain yang tergabung dalam perjanjian ini wajib saling menghormati dan tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. 2. Keamanan dan perlindungan bersama. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Mereka wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk melindungi kota ini dari serangan musuh dari luar. Jika ada ancaman yang datang dari luar, maka semua kelompok di Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, akan bersatu untuk mempertahankan Madinah. 3. Penegakan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah juga mengatur bahwa setiap individu di Madinah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati hak-hak individu dan kelompok lain. Jika ada perselisihan ataupun kejahatan, maka masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tak ada satu kelompok pun yang berhak mendiskriminasi atau merugikan kelompok lain. 4. Kewajiban untuk tidak saling mengkhianati perjanjian. Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Mereka tak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengkhianati pihak lain. Rasulullah menginginkan setiap kelompok di Madinah untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan di antara mereka. Pendengar yang budiman, kebijakan Rasulullah SAW dalam menyusun Piagam Madinah mengandung banyak hikmah yang sangat mendalam. Pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan. Rasulullah menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai selama mereka memiliki aturan yang adil dan saling menghormati. Kedua, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Rasulullah SAW tidak membedakan antara kaum muslimin, Yahudi, ataupun suku-suku lain dalam hak dan kewajiban. Setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agamanya, mendapatkan perlindungan, dan diperlakukan dengan adil. Ketiga, kebijakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen dalam setiap perjanjian. Rasulullah SAW menginginkan setiap pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kejujuran dan integritas dalam setiap hubungan sosial. Pendengar dirahmati Allah, perjanjian dalam Piagam Madinah membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat Madinah. Madinah menjadi kota yang aman dan damai, di mana setiap penduduknya merasa terlindungi dan dihormati. Meskipun berbeda agama dan suku, mereka mampu hidup berdampingan dan saling menghormati.
Dengan adanya Piagam Madinah, Rasulullah SAW

0: alaihi wasallam berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana kaum muslimin dan suku lainnya dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan kota. Mereka juga terbiasa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan adil, tanpa perlu ada pertikaian ataupun permusuhan. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami yang kuat dan kokoh. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah menarik dari perjanjian ini adalah bagaimana kaum Yahudi menerima Piagam Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, suku-suku Yahudi di Madinah sering berselisih dengan suku-suku Arab yang lainnya. Namun setelah mereka melihat kebijakan Rasulullah, mereka setuju untuk menandatangani Piagam Madinah dan berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian ini awalnya berjalan baik, dan kaum Yahudi pun menghormati aturan yang telah disepakati. Namun, beberapa saat kemudian, sebagian dari suku-suku Yahudi tersebut melanggar perjanjian dan berkhianat. Ia sudah menjadi karakter asli mereka, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di awal periode Madinah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Piagam Madinah adalah contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, keadilan dan persaudaraan di antara sesama anak Adam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas babak penting dalam sejarah Islam, yaitu konflik yang terjadi antara Khalifah Abbasiyah dengan Sultan Bani Saljuk. Kisah ini tidak hanya menunjukkan dinamika politik di dunia Islam, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Pendengar yang mulia, dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi dan menjadi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam. Pada puncak kejayaannya, Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah akibat serangan eksternal dan konflik internal. Di sisi lain, dinasti Saljuk muncul sebagai kekuatan baru di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Bani Saljuk adalah suku Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi pembela Islam Ahlussunnah. Mereka berhasil menguasai wilayah Persia, Irak, dan Anatolia, serta memberikan perlindungan kepada Khalifah Abbasiyah dari ancaman eksternal seperti Fatimiyah dan Bizantium. Meskipun demikian, hubungan antara kedua dinasti ini tidak selalu harmonis. Pendengar rahmati Allah, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk dimulai karena perbedaan kepentingan politik. Khalifah Abbasiyah meskipun memiliki kedudukan spiritual tertinggi dalam Islam, telah kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya. Sebaliknya, Sultan Bani Saljuk memegang kendali penuh atas administrasi dan militer, tetapi tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol agama. Ketegangan muncul ketika para Sultan Saljuk seperti Tughlubek dan Alp Arslan mulai mengambil peran yang semakin dominan dalam urusan politik Abbasiyah. Para khalifah merasa bahwa mereka hanya menjadi boneka di bawah kendali Bani Saljuk. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan istana Abbasiyah. Pada masa Sultan Malik Shah, ketegangan antara kedua pihak semakin memuncak. Meskipun Malik Shah memiliki hubungan yang relatif baik dengan Khalifah Abbasiyah, ada beberapa insiden yang mencerminkan ketegangan di antara mereka. Salah satunya adalah ketika Malik Shah mengintervensi pengangkatan pejabat di Istana Abbasiyah tanpa persetujuan Khalifah. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi Abbasiyah. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh para wazir dan penasehat yang memiliki agenda politik masing-masing. Sebagai contoh, Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk, memainkan peran penting dalam mengatur urusan Abbasiyah. Meskipun ia dikenal sebagai administrator yang hebat, keterlibatannya dalam urusan Abbasiyah seringkali memicu rasa tidak puas di kalangan istana Baghdad. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Konflik internal di antara para pewaris tahta Saljuk memberikan peluang bagi Khalifah Abbasiyah untuk mencoba memulihkan sebagian kekuasaannya. Namun upaya ini seringkali berujung pada konflik dengan para sultan yang baru. Pada masa pemerintahan Sultan Barkiyaruq, hubungan dengan Abbasiyah semakin tegang. Barkiyaruq menghadapi pemberontakan yang didukung oleh beberapa faksi di Baghdad yang setia kepada Khalifah. Situasi ini menyebabkan pertempuran di dekat Baghdad, di mana kekuatan Abbasiyah dan Saljuk saling bersaing untuk menguasai ibu kota. Sementara itu, Sultan Muhammad Tafar berhasil memperbaiki hubungan dengan Abbasiyah. Ia mencoba mengambil pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun konflik tetap terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang mendalam antara kedua belah pihak. Pendengar yang budiman, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk memiliki dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, satu, melemahnya persatuan umat Islam. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini memberikan peluang bagi musuh eksternal seperti tentara Salib untuk menyerang wilayah-wilayah Islam. Dua, kerusakan ekonomi dan sosial. Perang dan konflik internal menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah yang dikuasai Abbasiyah dan Saljuk. Perdagangan terganggu dan rakyat menderita akibat pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Tiga, kehilangan wilayah strategis. Karena konflik internal, baik Abbasiyah maupun Saljuk kehilangan kendali atas beberapa wilayah strategis. Hal ini melemahkan kekuatan politik dan militer mereka di kancah internasional. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Satu, pentingnya persatuan. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Umat Islam harus belajar dari sejarah ini untuk tetap bersatu dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Dua, kepemimpinan yang bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik. Baik Abbasiyah maupun Saljuk membutuhkan pemimpin yang mampu mengedepankan dialog daripada konflik. Tiga, mengelola kepentingan politik dan hikmah. Perbedaan kepentingan politik seringkali menjadi sumber konflik. Kisah ini mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan tersebut dengan hikmah agar tidak merugikan umat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk adalah pengingat akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang bijaksana dan pengelolaan politik yang cerdas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan menghadapi tantangan dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas peran penting seorang muslimah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah bagian dari tugas setiap muslim, tidak terkecuali seorang muslimah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial seorang muslimah dalam menjaga kebaikan di lingkungan sekelilingnya, baik di lingkungan keluarganya, tempat kerjanya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana peran seorang muslimah dalam menjalankan tugas mulia ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, amar ma'ruf berarti mengajak kepada hal-hal yang baik, yakni segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nahi munkar, di sisi lain, berarti mencegah segala bentuk kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kedua konsep ini merupakan prinsip utama dalam menjaga kebaikan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim, termasuk muslimah, memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas bersama yang tidak mengenal batasan gender, dan setiap muslimah diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, peran amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seorang muslimah sangatlah penting. Sebagai seorang ibu, seorang istri, atau sebagai seorang anggota dari masyarakat, seorang muslimah berperan besar dalam mendidik generasi, menjaga kebaikan di tengah keluarga, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitarnya. Di dalam keluarga misalnya, seorang muslimah memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak-anaknya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Ia mengajarkan mereka untuk berperilaku baik, menjalankan sholat, berpuasa, menjaga akhlak yang mulia, dan mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga di luar rumah, dalam interaksi sosialnya, seorang muslimah berperan penting dalam menyebarkan kebaikan dan menegur kemungkaran dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang muslimah dapat memulai dengan memberikan nasihat kepada orang di sekitarnya, atau jika tidak mampu, setidaknya ia bisa mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Ini adalah tanda dari keimanan yang kuat bahwa seorang muslimah selalu ingin melihat kebaikan menyebar di lingkungannya. Pendengar yang berbahagia, seorang muslimah memiliki berbagai cara untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah antara lain, yang pertama, memberikan contoh yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan amar ma'ruf adalah dengan memberikan contoh yang baik. Seorang muslimah harus berusaha menjadi teladan dalam beribadah, menjadi teladan dalam berperilaku baik, dan menjaga akhlak mulia. Ketika orang lain melihat contoh yang baik, mereka akan tergerak untuk mengikuti tanpa perlu banyak kata-kata. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan nasihat, yaitu nasihat dengan hikmah. Dalam mencegah kemungkaran, seorang muslimah harus menggunakan pendekatan yang bijaksana, menyampaikan nasihat dengan lembut, tidak menghakimi, dan memperhatikan perasaan orang yang dinasihati adalah kunci keberhasilan dalam nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang penuh hikmah dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah dalam amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital ini, media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslimah dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu agama, atau untuk mengingatkan teman-temannya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, penting juga bagi muslimah untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Ia juga harus menjaga etika berkomunikasi dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kemudian cara yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah berkolaborasi dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dilakukan sendirian. Seorang muslimah bisa berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi yang berfokus pada dakwah dan penyebaran kebaikan. Dengan berkolaborasi, usaha untuk menyebarkan kebaikan akan menjadi lebih kuat dan berdampak luas. Pendengar muslimah yang berbahagia, tentu saja dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslimah akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Di antaranya adalah rasa takut ditolak, dikritik, atau bahkan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Tantangan ini bisa membuat seorang muslimah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Namun kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Ta'ala. Dan kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian manusia, melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kunci utama dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini adalah kesabaran dan keteguhan hati. Allah Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yakulun, wahjurhum jahron jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman agama. Dengan memiliki ilmu yang cukup, seorang muslimah akan lebih percaya diri dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kita bisa belajar dari para muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu contohnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dikenal karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah lainnya adalah seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang dengan bijaksana mengajak suaminya yang belum masuk Islam untuk memahami ajaran Islam. Ia tetap teguh dalam keyakinannya dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslimah memiliki peran penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui agama yang dianutnya dan kepribadiannya yang mulia, seorang muslimah bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama, dan juga Anda sebagai muslimah, terus berusaha menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas ini dengan penuh hikmah dan kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيح

0: Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk adab ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Salat sunnah ini dikerjakan kapan saja seseorang masuk ke dalam masjid, baik dalam waktu-waktu yang dibolehkan salat ataupun waktu-waktu yang dilarang salat seperti setelah salat asar. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn."
0: Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Karena itu, marilah kita ikuti sunnah Nabi yang mulia ini agar kita dicintai Allah.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang mukmin yang melihat dosa-dosanya seperti sedang duduk di bawah gunung yang dikhawatirkan terbalik menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam melarang seseorang untuk bertindak zalim dengan menyakiti seseorang. Maka menyakiti dengan ucapan atau lisan seperti mencela juga merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Mencela adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan seseorang, baik kekurangan yang ada pada tubuh maupun kekurangan lainnya, seperti kebodohan dengan secara sengaja mencela atau dengan cara mentertawakan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Celaan adalah bentuk menyakiti sesama, karena celaan yang dilontarkan seseorang muslim akan menjadikan orang yang dicela menjadi tersinggung dan kecewa, bahkan menjadi sakit hati. Akibat lebih lanjut akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim, sehingga syariat melarang perbuatan mencela karena perbuatan tersebut menyakiti orang lain. Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqatihtamalu buhtanan wa ismam mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pendengar yang budiman, dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair, kalimat menyakiti mencakup menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap, atau dengan mengisolasinya. Bentuk menyakiti orang lain adalah dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama walaupun tidak membahayakannya. Karena jika membahayakan, maka dosanya jauh lebih besar. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengganggu tempat duduknya, perjalanannya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasinya adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi sebuah masalah dan orang itu merasa tersakiti karena sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Pendengar, maksud ayat ini adalah bahwa mereka semua akan menanggung beban berat berupa kebohongan dan dosa besar. Dalam ayat ini juga disebutkan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maksudnya, apabila ada seseorang yang disakiti karena perbuatannya atau karena ia telah melakukan sebuah perbuatan yang pantas untuk disakiti, maka hal ini dibolehkan untuk dilakukan. Seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini dahulunya berkenaan dengan hubungan seks sesama jenis atau homoseks. Pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami. Bayangkan pendengar yang budiman, jika diri ini jadi korban dan objek dari kejahatan lisan orang lain, maka bagaimana perasaan ini? Niscaya diri ini akan merasakan pahit dan getirnya hidup. Pasti berharap orang itu menghentikan kejahatannya. Hilangnya keburukan yang dilakukan oleh lisan orang-orang dan kehidupan ini dapat berangsur normal lagi seperti sedia kala. Jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan sekali-kali mencubit orang lain. Wahai saudara-saudaraku seiman, jagalah lisan ini dari mengucap berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Peliharalah tangan ini dari menulis berbagai perkara yang telah diharamkan oleh keduanya. Niscaya kita akan selamat dari ujian dunia, fitnah kubur, dan siksa neraka pada hari kiamat. Janganlah lisan ini berucap atau tangan ini menulis kecuali yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari menyakiti dan mencela sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Syar'iyah lughatan Arabiyah.
1: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: berbakti kepada orang tua. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah berkata, semalam suntukku pijat kaki ibuku, sedangkan saudaraku Umar semalam suntuk mengerjakan sholat. Aku tidaklah gembira andai malamku digantikan dengan malam saudaraku. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, beliau berpandangan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang utama seperti sholat malam. Kedua, hakikat bakti kepada orang tua adalah berusaha membuat orang tua bahagia meski hanya dengan memijat kaki mereka, karena memijat kaki mereka ketika mereka lelah adalah di antara bentuk praktis berbakti kepada keduanya, terlebih jika mereka memintanya. Terakhir, alasan perbuatan memijat kaki orang tua di sini lebih utama dibandingkan sholat malam, karena memijat kaki orang tua itu tergolong amal soleh yang manfaatnya tidak terbatas kepada pelakunya saja. Sedangkan sholat malam adalah amal yang manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Maka kaidah mengatakan bahwa amal yang manfaatnya melebar itu lebih utama dibandingkan amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja. Wallahu a'lam.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita kisahkan Musa bin Uqbah rahimahullah, salah satu ulama salafus soleh yang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Ia sangat dihormati oleh para ulama hadis. Musa bin Uqbah dianggap sebagai salah satu periwayat yang terpercaya dalam tradisi keilmuan Islam. Kita akan mengupas kehidupan, kepribadian, keilmuan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu hadis dan sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Musa bin Uqbah lahir di kota Madinah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga yang berilmu dan memiliki hubungan erat dengan para ulama. Ayahnya, yakni Uqbah, adalah seorang muslim yang dikenal di kota Madinah. Sementara saudara-saudaranya, yakni Muhammad dan Ibrahim, juga dikenal sebagai ulama yang terkemuka. Kehidupan keluarga yang berorientasi pada ilmu ini memberikan pondasi yang kokoh bagi pendidikan Musa bin Uqbah. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama. Kota Madinah yang menjadi pusat ilmu pada saat itu memberinya akses kepada ulama-ulama besar. Ia belajar dari tokoh-tokoh seperti Nafi', seorang perawi yang merupakan mantan budak Abdullah bin Umar dan sangat dikenal karena kedekatannya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Musa bin Uqbah adalah hubungan keilmuannya dengan para tabi'in. Ia belajar hadis dari Nafi', seorang tokoh yang sangat dihormati dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis Musa dari Nafi' menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun beberapa ulama menyatakan bahwa kekuatannya dalam meriwayatkan dari Nafi' tidak sebanding dengan tokoh-tokoh seperti Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar. Selain Nafi', Musa bin Uqbah juga belajar dari ulama-ulama besar lainnya seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Para gurunya ini adalah ahli fikih dan hadis terkemuka yang mewariskan tradisi ilmu langsung dari generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa bin Uqbah dikenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang hadis dan sejarah. Ia adalah salah satu ulama pertama yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Maghazi Musa bin Uqbah. Buku ini menjadi rujukan penting bagi ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Malik dan Ibnu Ishaq. dalam menyusun karya-karya sejarah Islam. Maghazi Musa bin Uqbah bukan sekedar catatan peristiwa, tetapi juga mencerminkan keilmuan Musa bin Uqbah dalam memverifikasi riwayat dan menyusun narasi sejarah yang terpercaya. Karya ini menjadi acuan dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyebarkan Islam, termasuk perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selain dalam sejarah, Musa juga menghasilkan banyak riwayat hadis yang dimuat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis terbesar, menggunakan hadis-hadis Musa bin Uqbah, khususnya yang ia riwayatkan dari Nafi'. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari para ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan An-Nasa'i sepakat bahwa Musa adalah seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa Musa bin Uqbah adalah salah satu perawi yang diandalkan dalam tradisi periwayatan hadis. Namun Yahya bin Ma'in

0: memiliki halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Mereka dikenal sebagai ulama yang faqih sekaligus muhaddits, yakni ahli dalam fikih dan hadis. Musa bin Uqbah juga dikenal sebagai seorang mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat di kota Madinah. Sebagai seorang ulama, Musa bin Uqbah banyak menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Ia memberikan pelajaran hadis, fikih, dan sejarah kepada para muridnya. Halaqah ilmunya menjadi salah satu pusat pembelajaran di kota Madinah, menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama terkemuka, menggambarkan Musa bin Uqbah dan keluarganya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Musa bin Uqbah sendiri dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan berdedikasi tinggi dalam menyebarkan ilmu. Pengaruh Musa bin Uqbah terhadap ilmu Islam sangat besar, terutama dalam bidang sejarah dan hadis. Maghazi Musa bin Uqbah menjadi rujukan penting bagi para sejarawan Muslim dalam memahami perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam perkembangan Islam pada masa awal. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan Musa bin Uqbah menjadi bagian integral dari kitab-kitab hadis yang utama. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis-hadisnya dalam koleksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Musa bin Uqbah adalah perawi yang terpercaya. Musa bin Uqbah juga meninggalkan warisan moral dan intelektual bagi umat Islam. Ia adalah contoh seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kebenaran, dengan tetap menjaga integritas dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah wafat pada tahun 141 Hijriah, sebelum sempat kembali ke kota Madinah setelah ia melakukan perjalanan ilmiah. Beberapa sumber mencatat bahwa ia wafat pada tahun 142 Hijriah, namun pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat pada tahun 141 Hijriah. Wafatnya Musa bin Uqbah meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Madinah dan di dunia Islam secara umum. Para murid dan kolega Musa bin Uqbah mengenang beliau sebagai seorang ulama yang ikhlas dan berwawasan luas. Musa bin Uqbah rahimahullah adalah salah satu tokoh salafus saleh yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Dedikasinya terhadap ilmu, integritasnya sebagai seorang perawi, dan karyanya dalam sejarah Islam menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan intelektual Musa bin Uqbah, khususnya dalam Maghazi Musa bin Uqbah dan periwayatan hadis, terus memberikan manfaat bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah teladan bagi para penuntut ilmu, mengajarkan bahwa keikhlasan dan dedikasi adalah kunci utama dalam meraih keberkahan dalam keilmuan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Disinilah orang tuanya sudah diberikan hujah, tidak menerima, bahkan mengusirnya. Kemudian masyarakatnya sudah diberikan argumen-argumen dan tidak menerimanya. Raja pun sudah didatangi, diajak dialog dan kalah. Tidak juga mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dan tidak mundur. Berkali-kali gagal bukan berarti harus mundur, tetapi harus tetap bangkit dan mencari akal. Ini seorang Nabi dan Rasul yang dengan keteguhan dan ketegaran itulah Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Berpikir Nabi Ibrahim, berpikir keras, diapain? Sebagai seorang dai gak boleh mundur. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, saya akan lakukan apa yang saya harus lakukan. Malam-malam beliau menyiapkan strategi. Tempat di mana penyembahan yang paling banyak, patung-patung ada di sana, yang dari kecil sampai besar ada.

0: Ibrahim beresin ya, dipotong, ada yang dipotong kepalanya, potong kakinya, potong tangannya, potong semuanya, dimutilasi itu ya. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Di satu riwayat dikatakan bahwa yang paling besar di apa namanya, disisakan dan dikalungkan kapak di sana. Pagi-pagi heboh ya, heboh. Tapi ini tahu raja dan masyarakat pendukungnya, walaupun tidak memiliki bukti, walaupun tidak ada operasi tangkap tangan, langsung raja menyiapkan detasemen khususnya tangkap Ibrahim. Ibrahim dibawa di depan masyarakat umum, pengadilan terbuka biasa. Karena sudah begini harus ada pengadilan terbuka biar semuanya tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam sidang terbuka tersebut Nabi Ibrahim ditanya. Ini padahal tanpa bukti, tanpa ada surat perintah penangkapan, tidak, tanpa memberitahu keluarga dan yang lain sebagainya, dibawa, siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim melakukan tauriah, bal fa'alah kabiruhum hadza. Itu yang paling gede ya, itu yang paling gede. Sang raja dan juga rakyat yang hadir tidak percaya juga. Akhirnya coba deh, kalau memang enggak percaya juga, tanya siapa sebenarnya yang melakukan ini semuanya. Pada akhirnya mereka mengatakan, tertunduk diam dan mengatakan, kamu kan tahu dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat. Lagi-lagi mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuktikan semuanya, bahkan kebatilan atas apa yang selama ini mereka sembah semakin nyata. Tapi lagi-lagi bukan apa namanya penerimaan yang dilakukan oleh raja dan rakyatnya. Yang dia lakukan adalah tangkap bakar. Ini karena mereka punya pendukung masyarakat yang begitu banyak ya. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, disiapkan kayu bakar yang sebegitu banyak. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, sedang sakit pun, ikut-ikut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya diberikan kesembuhan, saya pun ikut akan andil untuk mengantarkan kayu bakar di dalam memerangi dan membakar Nabi Ibrahim itu. Bahkan yang makhluk kecil ya, yang tidak memiliki banyak peran sekalipun, dia pun ikut serta, yaitu cicak ya, wazan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk membunuhnya ketika kita menjumpai cicak begitu. Dan cicak itu ikut berbuat dengan cara apa? Meniup api, supaya api itu tambah besar, tambah besar. Sebenarnya kalau secara logika, apa sih yang bisa diperbuat oleh dia dibandingkan manusia yang segitu banyak dan kayu-kayu yang sudah disiapkan segitu besar? Tapi satu pelajaran penting yang dapat kita ambil sekarang, sebenarnya bukan hanya masalah besar dan kecilnya peran, tetapi kecondongan hati ya, dan bukti kemana kita membela, apakah kepada kebatilan ataukah kepada kebenaran. Walaupun broadcast ya, walaupun hanya upload foto atau video di dalam sosial media, kalau memang didasari atas keimanan dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad. Tapi sebaliknya, kalau memang ternyata apa yang telah kita tulis, kita broadcast, kita share di media sosial itu untuk membela orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sekecil apapun peran serta kita, itu pun akan menjadikan kita sebagai barisan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang membela agamanya, sebagaimana ayat Allah berfirman, intansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong, apabila kalian membela, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membela kalian. Bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah pun akan menjadikan kalian teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad, sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya persaksian, yaitu hari kiamat. Apapun yang kita dapatkan dari dakwah ini, resiko apapun harus kita ambil, walaupun darah menetes di medan juang sekalipun kita harus tetap maju sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid. Itu ya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau adalah penjelajah termasyhur bagi peradaban Islam dan bahkan dunia. Ia mengabdikan dirinya pada langkah kaki yang membawanya kemanapun ia pergi. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Lahir di Maroko pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Usianya baru 21 tahun ketika berkeinginan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Justru mengantarkan Ibnu Battuta menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Perjalanan perdananya dimulai bersama jamaah dari Tangier untuk berhaji pada tahun 1325 Masehi. Bersama rombongan, ia menyusuri hutan, bukit, dan pegunungan, berjalan menuju Tlemcen, Bejaia, lalu tiba di Tunisia. Di sini, Ibnu Battuta memutuskan tinggal selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan sampai ke Libya. Sejak meninggalkan Tangier hingga Libya, ia telah menempuh perjalanan darat sekitar 3.500 km di bawah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. 8 bulan sebelum musim haji tiba, pada tahun 1326 Masehi, Ibnu Battuta menuju Alexandria. Ia terkesima dengan keindahan kota di ujung barat delta Sungai Nil tersebut. Menurut Ibnu Battuta, Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah ia kunjungi. Pada saat itu, Alexandria menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas di bawah kekuasaan kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan berada di Alexandria, ia pun kemudian singgah di Kairo. Pendengar yang budiman, ketertarikan terhadap dunia sastra membuat Ibnu Battuta mengilustrasikan tiap tempat yang ia lalui dalam bait-bait puisi. Ia menggambarkan Kairo pada masa itu, "Aku bertamu di Kairo, ibunda dari kota-kota dan kursi Fir'aun sang tirani. Sang nyonya empunya wilayah luas nan subur. Bangunan-bangunan tak ada batasnya, tak tertandingi akan kecantikan dan keanggunannya. Tempat bertemu para pendatang dan pulang, tempat perhentian yang lemah dan kuat, di mana berbondong-bondong manusia menyerbu layaknya gelombang laut. Dan semuanya tertampung dalam ukuran dan kapasitasnya." Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanan menuju Damaskus melalui Yerusalem di bawah pengawasan ketat kerajaan Mamluk. Langkah kaki menggiring Ibnu Battuta menyusuri tempat-tempat suci sepanjang jalan menuju Suriah, Al-Khalil atau Hebron, Al-Quds, Bethlehem adalah beberapa tempat suci yang memberi kesan mendalam Ibnu Battuta. Damaskus kemudian menjadi persinggahan Ibnu Battuta selama bulan Ramadan dan ia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta menemui banyak guru, orang-orang terpelajar, dan para hakim setempat untuk menimba ilmu agama Islam. Selepas bulan Ramadan, Ibnu Battuta bersama rombongan haji dari Damaskus menempuh perjalanan melalui Aleppo hingga menginjakan kaki di tanah suci Makkah. Ibnu Battuta melaksanakan ibadah haji pertamanya. Selama di kota suci, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negeri. Setelah menyempurnakan ritual ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk tidak kembali ke Tangier dan memulai pengembaraannya menjelajahi dunia. Pengembaraan pun dimulai lagi. Ia menuju Irak, Sirat, Mesopotamia, dan kembali lagi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua. Ibnu Battuta tinggal selama 3 tahun di Mekkah, berkeliling untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada guru-guru di sana. Ketertarikan pada setiap orang yang ditemui menggugah hasrat Ibnu Battuta untuk mengunjungi tempat-tempat baru. Pendengar yang budiman, pengembaraan Ibnu Battuta pun beralih pada jalur laut. Ia berlayar menuju Yaman pada tahun 1330 Masehi. Ini merupakan pelayaran pertama Ibnu Battuta di saat usianya 27 tahun. Perahu yang membawanya adalah Jalba, satu dari sekian perahu yang melegenda di Laut Merah, terbuat dari lapisan papan yang diolesi minyak ikan hiu agar anti air. Baru 2 hari berlayar, tampaknya alam kurang bersahabat. Arah angin berubah yang mengakibatkan perahu Jalba terombang ambing oleh gelombang di laut lepas. Badai kian mengganas, buritan perahu mulai mendentum keras. Tubuh sudah tidak dapat dikondisikan lagi. Para penumpang, termasuk Ibnu Battuta, mengalami mabuk laut. Ibnu Battuta akhirnya sampai di Taiz, Yaman, yang dikuasai dinasti Islam Rasuliyah. Dinasti ini terdiri dari elit militer Turki, sebagaimana dinasti Islam lainnya saat itu. Di kota Aden, Ibnu Battuta menyaksikan sebuah kota terbesar dan terkaya yang pernah ada di pesisir Laut Hindia. Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur termasuk Zeila dan Mambosa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia, dan Pulau Dahrain. Di negeri Persia, Ibnu Battuta berkesempatan bertamu di kota Baghdad. Di kota ini, ia menyaksikan sarana pemandian umum yang tak ada tandingannya di dunia. Pendengar yang budiman, pada tanggal 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Ibnu Battuta kemudian diangkat sebagai qadhi di Delhi dengan gaji 12.000 dirham per bulan, termasuk fasilitas tempat tinggal dan bonus 12.000 dinar. Tentu saja hal ini membuat Ibnu Battuta menjadi orang kaya mendadak. 2 tahun berselang, kekacauan mulai pecah di banyak wilayah. 7 tahun kemudian, pemberontakan terjadi di mana-mana. Ibnu Battuta melihat Kesultanan Delhi mulai rapuh, sehingga ia meminta izin untuk berhaji ke Makkah. Namun, Sultan justru mengirim Ibnu Battuta memimpin 15 orang perwakilan diplomatik ke Cina, beserta berbagai hadiah untuk diserahkan kepada dinasti Yuan, Togon Timur. Ibnu Battuta tidak melepas kesempatan berharga ini untuk mengunjungi negeri yang belum pernah ia kunjungi. Pendengar yang budiman, dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta sempat singgah di Samudra Pasai. Dalam catatannya, ia menyebut Samudra Pasai sebagai negeri yang hijau. Saat itu, Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir, salah satu dari 7 raja yang ia kagumi. Sultan Malik Al-Zahir menyambut hangat kehadiran Ibnu Battuta. Ibnu Battuta terkesan melihat keagungan Samudra Pasai. Ia pun menulis, Samudra Pasai menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Pendengar yang budiman, dalam catatan selanjutnya, Ibnu Battuta menyebut Sultan Mahmud Malik Al-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, sultan dan rombongan biasa berkeliling kota melihat keadaan rakyatnya. Ia memiliki ghirah atau semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta wafat pada tahun 1369 Masehi atau 12 tahun setelah ia menulis Rihlah. Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia, telah meninggalkan warisan berharga melalui catatan perjalanannya yang di kemudian hari menginspirasi banyak orang menjelajahi dunia. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati seluruh kaum muslimin. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Doa berlindung dari bisikan setan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdhurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdhurun. Artinya, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepadamu, ya Rabbi, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Doa perlindungan untuk anak dari gangguan syaitan. U'idhuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. U'idhuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu dari kejahatan setan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Seratus satu poin dua Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji kembali firman-firman Allah yang mulia. Dan di kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-232. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf Zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini, Ali bin Abi Thalhah rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua. Kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuk si wanita itu kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima. Tetapi para walinya melarang hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala melarang mereka menghalang-halangi si wanita tersebut. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas juga. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Masruk, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri dan Ad-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata bahwa inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut juga ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, bahwasannya Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita lain dan tidak juga menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada nikah melainkan dengan adanya seorang wali yang dapat memberi petunjuk dan dua saksi yang adil. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'kil bin Yasar Al-Muzani dan saudara perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan bahwa saudara perempuan Ma'kil bin Yasar telah dicerai oleh suaminya. Lalu dia meninggalkannya hingga istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Kemudian ia melamarnya kembali. Tapi Ma'kil bin Yasar selaku wali ini menolaknya. Maka turunlah ayat yang artinya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, di mana lafadznya juga berasal dari Ma'kil bin Yasar. Diriwayatkan bahwasannya ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu. Lalu si suami menceraikannya dengan talak satu. Dan dia tidak merujuknya kembali hingga si wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya. Dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya itu. Kemudian ia melamarnya kembali. Nah, Ma'kil pun berkata kepadanya, wahai orang bodoh, anak orang bodoh, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut dan juga hajat si wanita itu pada mantan suaminya tersebut. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 232 ini. Maka ketika Ma'kil bin Yasar mendengarnya, ia pun berkata, "Aku mendengar dan mentaati Rabbku." Setelah itu Ma'kil memanggil laki-laki tersebut dengan berkata, aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau. Sedangkan Ibnu Mardaweh menambahkan, dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah selanjutnya, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, inilah yang Allah larang, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan mantan suaminya jika masing-masing dari keduanya sudah saling meridhoi dengan cara yang ma'ruf, maka hendaknya ditaati, diperhatikan dan diikuti. Mangkana minkum, kepada orang-orang di antara kalian, yakni sekalian manusia, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, beriman kepada syariat Allah, takut akan siksa Allah di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala di sana. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Maksudnya, ketaatan kalian pada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada ikatan perwaliannya denganmu kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya, ini adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, yakni kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangannya. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Sedang kalian tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui kebaikan yang terdapat pada apa yang kalian kerjakan dan yang kalian tinggalkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-232 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Salat adalah amal yang paling utama dalam Islam. Dan posisi paling baik ketika menunaikan salat berjamaah adalah saf yang pertama. Inilah saf yang paling dicintai Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Berlomba menempati saf yang pertama termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, yang hal ini dianjurkan dalam syariat. Sebaliknya, untuk kaum perempuan, saf yang terbaik bagi mereka adalah saf yang terakhir, sedangkan saf yang paling sedikit pahalanya adalah saf yang paling pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisaa'i akhiruha wa sharruha awwaluha."
0: Saf terbaik bagi kaum laki-laki adalah saf yang pertama, dan saf yang sedikit pahalanya adalah saf yang paling akhir. Saf terbaik bagi kaum wanita adalah saf yang paling akhir, dan saf yang sedikit pahalanya bagi kaum wanita adalah saf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu medan perlombaan yang terpuji, yaitu perlombaan dalam perkara akhirat, perlombaan dalam meraih pahala yang besar dan posisi yang dicintai Allah, yaitu saf yang pertama dalam salat. Karena itu, mari kita berlomba dalam meraih posisi terbaik yang dicintai Allah dan berpahala besar.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أمتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari melakukan pergaulan sejenis.

Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman.

0: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Induk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti manusia dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, serta menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: آمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: Jika ada segolongan dari kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan dirinya berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Syuaib berkata, "Apakah kalian akan memaksa kami, kendatipun kami tidak menyukainya?"

0: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.

0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah adalah sebuah predikat yang akan selalu melekat pada seorang suami ketika ia memiliki anak. Profesi atau gelar mulia yang seringkali kurang disadari seorang pria, bahkan ia hadapi dengan biasa-biasa saja, tak ubahnya saat ia telah mengemban amanah sebagai suami. Sedemikian mudahnya menjadi sosok ayah hingga banyak suami menganggapnya sepele. Bukankah semestinya seorang lelaki harus lebih banyak memahami ada apa di balik sebutan ayah? Seorang laki-laki yang telah berstatus ayah harus memahami betapa pentingnya figur ayah bagi anak-anaknya. Seorang penyair berkata, "Wayansha'una syi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuh." Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya, ia bukanlah figur orang tua yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimana mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, menyampaikan curahan hati pada umumnya ditangani oleh ibu. Begitu juga segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan keimanan. Akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh ibu. Ibaratnya wanita sebagai manajer rumah tangga. Namun tak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah yang peduli dan memiliki powerful tetap dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang ayah, ia harus berupaya meluangkan waktunya untuk peduli pada anaknya. Meski hanya berkirim pesan menanyakan sudah sholatkah ia, atau mengajaknya bercanda, bermain bersama, atau memberinya kejutan-kejutan kecil seperti memberi hadiah buku dan lain-lainnya. Hal itu semua dimaksudkan untuk merekatkan cinta kasih serta menguatkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, seorang anak tetap ingin selalu dekat, baik secara fisik, lebih-lebih psikis dengan kedua orang tuanya. Ini fitrah dan naluri. Sebagaimana orang tua juga dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala rasa cinta kepada buah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, biasanya mereka akan dekat dengan orang tuanya. terlebih lagi ketika mendekati masa remaja. Ketika ia tak menemukan figur ayah yang baik, bisa jadi ia melampiaskan kegundahannya, kegalauannya pada kawan prianya. Dan ini bisa membuka pintu fitnah. Disinilah pentingnya sosok ayah dalam mengurusi anak-anaknya agar tetap lurus di atas Islam dan mampu menyaring hal-hal yang negatif. Dengan tumbuhnya perasaan aman dan nyaman bersama kedua orang tuanya, Islam pun memandang peran ayah sedemikian penting hingga Rasulullah alaihissalatu wassalam seringkali bercanda, menghibur dan dekat dengan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya, rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang seperti itu. Ayah yang lembut, tidak kasar, namun tetap disegani anak-anaknya. Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat dengan anak-anak adalah sifat lembut. Orang tua yang membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, bersikap hati-hati, dan tidak berperangai keras lagi kasar. Sikap kelembutan akan menghiasi segala sesuatu menjadi lebih indah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. Dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan anak kecil yang didasari rasa kasih sayang yang tulus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Namun perlu dipahami bahwa kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tetap tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Umar bin Abi Salam bercerita, "Dulu aku adalah bocah ya yang berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik.' Wahai ananda, bacalah bismillah, gunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sangat indah gambaran Islam tentang kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada anaknya. Ayah penuh cinta dan dicintai anak. Kita saatnya mengintrospeksi diri dan merenung. Sudahkah kita menjadi figur ayah yang penuh cinta, lembut, bijak dan soleh di mata hati anak-anak? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita menuju hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, bahwa para sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima syariat Islam secara langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai sanad utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu, Jika mereka dikafirkan, maka menjadi batal seluruh syariat Islam. Ketiga, bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya. Keempat, bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela atau menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kedua, yang dimaksud dengan menghina sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk gambar atau lukisan, atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yang dimaksud mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dengan lisan maupun tulisan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. Dan ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, para ulama, mubaligh, dan tokoh agama hendaknya mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan para sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya. Kedua, masyarakat hendaknya mewaspadai ajaran yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ketiga, pemerintah hendaknya proaktif mencegah, melarang, serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Dan keempat, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 17 Mei tahun 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah al-iffatu an su'alin nas. Menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kita baru mendengar ya. Baru-baru kali ini adanya fatwa haram tentang apa? Mengemis gitu ya. Ada baiknya emang gitu ya. Sebab mengemis itu haram. Terkadang bisa menjadi haram. Ya. Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta hanya pada kelompok atau yang memiliki kriteria tertentu saja. Orang yang memang sedang dililit hutang misalnya. Hutang yang memang dia sudah tidak mampu membayar hutangnya. Atau dalam keadaan fakir yang amat dahsyat. Sangat-sangat fakir atau miskin. Tapi kalau dalam keadaan normal, gitu, dia masih mampu untuk berusaha, untuk bekerja, tidak boleh seorang muslim itu meminta-minta pada manusia. Bahkan sebaliknya, ya, syariah sangat menganjurkan sekali bahwa kewajiban kita, keharusan kita itu adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Jadi kaum muslim itu seharusnya banyak memberi, gitu, bukan meminta. Dulu para sahabat, ya, itu dibaiat oleh Rasulullah SAW di atas ini. Ketika Rasulullah SAW ya berjumpa dengan sebagian para sahabat, Rasulullah berkata, "Ala tubayyun?" Ya, tidak kalian berbaiat. Kata para sahabat, "Qad bayya'naka ya Rasulullah, fa alama nubayyuka?" Sungguh kami telah berbaiat padamu ya Rasulullah, di atas apa lagi, untuk apa lagi kami berbaiat? Kata Rasulullah SAW, "Wala tas'alun nasa syai'an." Ya, jangan kalian meminta-minta sedikit pun pada manusia. Dan ini pun ada larangannya, gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. La yas'alunan nasa ilhafa. Jangan meminta-minta pada manusia dengan memaksa, gitu ya, mendesak. Enggak boleh kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan secara syar'i, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, paling tidak masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia, ada beberapa faedah kalau seandainya kita bisa menanamkan karakteristik seperti ini. Ya, menanamkan sifat iffah dari minta-minta pada manusia. Yang pertama, adamul itijai abdi illa illallahi wahda. Tidak adanya merasa kebergantungan seorang hamba, ya. Tidak adanya rasa kebergantungan seorang hamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya, kalau seandainya orang memiliki rasa iffah terhadap meminta-minta pada manusia, itu akan menanamkan sifat tawakul yang sangat kuat. Gitu ya. Qanaah dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan hal ini tidak menafikan adanya ikhtiar, usaha. Tapi tetap, segala sesuatunya, ya, orientasinya akan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga adanya kejujuran, bersandar kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jal. Ya. Dia yakin betul Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengurangi kebutuhannya, Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Allah tidak akan pernah mengurangi rizkinya. Allah akan selalu memberikan rizki sampai dia wafat. Dia akan ada i'timad, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikramun nafs. Jiwanya akan mulia, tidak hina, tidak rendah. Bisa melihat orang kalau sudah meminta pada orang, ada apa? Ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Iya kan? Rendah di hadapan orang lain. Ya. Jadi dia akan i'zaz, ya, akan tinggi, akan mulia dari apa? Dari hal tadi, hal yang hina, dikarenakan dia meminta pada makhluk, ya, pada makhluk. Dan tentunya masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, orang dalam hal ini yatafawut, ya, bertingkat-tingkat dalam aplikasinya, dalam realisasinya. Ada yang memang sama tingkatannya, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang memang iffah di sini wajib. Artinya seorang enggak boleh terjerumus dalam hal ini. Dia harus memiliki sifat iffah. Ya, seperti misalnya seorang yang kaya, tetap saja dia meminta-minta misalnya. Orangnya sudah kaya, minta-minta. Dan fenomena di kita sekarang katanya kaya-kaya itu di kampung-kampungnya gitu ya. Para pengemis itu kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah gitu ya. Tapi jadi profesi di kita sekarang, alhamdulillah. Jadi itu nggak boleh. Ya, orang yang sudah kaya, memiliki kecukupan, masih meminta harta, minta-minta gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, man sa'alan nasa amwalahum takasturan fa innama yas'alu jamra. Barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takasturan, untuk justru untuk memperbanyak hartanya gitu ya. Dia minta pada orang untuk menambah kekayaannya, fa innama yas'alu jamra. Sungguh dia telah meminta jamra, bara api neraka gitu ya. Ada juga yang memang tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya di sini orang menahan diri untuk tidak meminta pada manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya, fadl, keutamaan, gitu ya. Sebenarnya dia nggak butuh, gitu. Dia menahan diri dari meminta hal tersebut. Itu adalah satu kemuliaan bentuk fadl bagi orang tersebut. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
0: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, fitnah pasti akan senantiasa menghadang. Fitnah secara internal dari diri kita dan sekaligus eksternal, belum lagi fitnah atau ujian dari masyarakat dan para penguasa yang menghadang, yang mensematkan, yang memfitnah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang memegang teguh kebenaran, terfitnah, diuji dengan ujian yang juga memiliki karakter khusus, dicela, dihujat, dan disematkan label-label negatif kepada mereka. Ini pun ujian tersendiri, diancam dengan bentuk-bentuk ancaman, dizalimi dengan sebegitu besar bentuk kezaliman yang tersendiri. Ini adalah ujian, macam-macam ujian dan fitnah yang senantiasa akan selalu dihadapi, dialami oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimana atau apa saja faktor-faktor yang bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita untuk tetap kokoh teguh memegang kebenaran itu? Faktor-faktornya sungguh sangat banyak. Yang paling penting yang pertama untuk senantiasa kita miliki, untuk selalu kita lakukan, laksanakan, dan tidak boleh kita lupakan adalah al-luju ilallah wa i'lanul iftiqar ilaihi wa du'a'uhu. Yang pertama terpenting adalah senantiasa berlindung kepada Allah, berlindung, meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mampu dan Maha Kuasa untuk memberikan perlindungan. Zat satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, apalagi terlebih orang-orang yang beriman yang meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah menampakkan sifat atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Dari segala sisi kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita miliki saat ini adalah pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika tidak Allah berikan fasilitas nikmat itu kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang apa jadinya ya? Jika kita tidak memiliki kemampuan bergerak sedikit saja. Apa jadinya jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan berada di seberang sana menjadi orang-orang yang terperosok, terjerembab ke jurang kebinasaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, petunjuknya kepada kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terjerumus ke jurang kemaksiatan. Hari ini kita akan menjadi mereka yang berbangga diri dengan dosa dan maksiat mereka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Satu hal yang patut dan wajib kita syukuri. Tampakkan terus sikap butuh atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan rasa butuh kita kepadanya, juga senantiasa harus berdoa. Jangan pernah lisan kita kering memanjatkan, bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita pasti ngeri kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Sekejap saja Allah biarkan kita tidak diberinya hidayah, kita akan tersesat. Apalagi di era, di masa kita hidup saat ini, arus kesesatan sudah menjadi sangat dominan, sangat-sangat besar dan sangat kuat arus itu. Syaitan dan bala tentaranya, iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya, telah menebar jaring-jaring yang jika seorang manusia, Bani Adam, tidak waspada, tidak memperkokoh keimanannya, pasti mereka akan terjatuh pada jaring-jaring yang telah ditebar, jalan-jalan alternatif yang telah disediakan oleh syaitan. Kemaksiatan yang telah dibungkus rapi dengan sangat indah pasti akan menyilaukan mata yang memandangnya jika tidak memperkuat keimanannya. Tidak boleh satupun manusia, tidak boleh seorang manusia, kita termasuk dalamnya, merasa aman dari fitnah dan ujian ini.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Rahendra Maya. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir. Kali ini bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati Wal Ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah inspirasi hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman sudah merupakan sebuah kepastian, khususnya berdasarkan ajaran agama kita yaitu Islam. Dan ini pun diakui oleh banyak orang, banyak pihak, banyak agama. Memang zaman itu ada akhirnya. Kehidupan kita akan berakhir, tidak selamanya ada. Ketika kenyataan seperti itu, baik secara syariat keagamaan maupun banyak pula yang mengakuinya, alhamdulillah, secara empirik, secara rasionalitas, rasio dan pemikiran, maka ini harusnya memberikan inspirasi bahwa kita hidup di akhir zaman ini harus melakukan langkah-langkah operasional yang strategis, yang praktis juga. Nah, inilah tema kita di kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya apa saja setelah kita mengetahui tentang akhir zaman dengan hakikatnya, dengan fenomenanya, dan dengan segala hal yang terkait dengan akhir zaman tersebut. Maka langkah yang bisa kita lakukan, langkah inspiratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mendalami, memahami lebih lanjut tentang akhir zaman, khususnya hakikat dan fenomenanya atau tanda-tandanya. Kajian kita dilanjutkan secara personal, individual. Misalnya dengan membaca buku. Misalnya dengan mendengarkan kajian melalui daring, YouTube, sosial media, ataupun yang lainnya. Atau membaca yang ada di sosmed, website, gitu kan. Buletin, selabaran, dan juga yang lain-lainnya. Atau kita mengkajinya dengan ikut pengajian yang ada di masjid, majelis taklim, misalnya mengkaji buku-buku berbahasa Arab tentang akhir zaman, atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan ataupun karya para ilmuwan Indonesia. Di antara contoh ini, bukan batasan, buku ini Ensiklopedia Hari Akhir karya Dr. Ali bin Muhammad As-Solabi, boleh dikaji ini. Bagus bukunya, gitu kan. Ini sudah ada terjemahannya. Saya perhatikan malah bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi ini sudah ada banyak penerbit yang menerjemahkannya. Itu diantaranya. Kemudian boleh juga buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Muhammad Hasan, dijadikan kajian. Atau saya perhatikan sementara yang paling tebal, walaupun kalau dalam bahasa Arab ada yang sampai 11 sampai belasan jilid, ini yang paling tebal, ini Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, baca oleh kita, baca sendirian, personal, individual, ataupun tak malas kalau baca sendiri, lebih banyak ngantuknya, lebih banyak malasnya. Ya, kaji bareng-bareng bersama keluarga mungkin, bersama teman-teman satu jamaah di masjid tertentu, di pengajian tertentu, atau jadikan pengajian dan pengkajian umum. Itu hal yang sangat inspiratif itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, walaupun memang di mana saja dan kapan saja, tetapi khususnya kita hidup di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa, harus memperbanyak doa. Apalagi ketika kita memahami bahwasanya di akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang berbau keburukan, yang menampakkan keburukan. Doanya secara umum, ya doa kita gabung, doa permohonan kebaikan dan doa perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Misal doa kita yang memadukan dua hal tersebut adalah asalnya firman Allah tapi menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan berupa hasanah, kebaikan di dunia. Yang kedua adalah minta kebaikan berupa hasanah atau kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah mohon perlindungan agar dijauhkan dari jilatan dan kobaran api neraka. Doa yang lainnya, misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan memohon surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan menuju jalan surga tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan lanjutannya adalah wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin. Dan aku kepadamu, ya Allah, memohon untuk dijauhkan dari neraka dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan menuju neraka tersebut, baik berupa amalan maupun perbuatan. Apalagi doanya? Doanya adalah doa ketika kita mau salam. Selesai tasyahud, di tasyahud akhir, sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada kita, dalam hadisnya beliau bersabda, idza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang di antara kita selesai dari tasyahud akhir dan sebelum salam, fal yata'awad billahi min arba'in, maka berlindunglah kepada Allah, memintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Nah, salah satu doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa perlindungan. Perlindungan dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejelekan, dan dari jalan-jalan menuju hal tersebut. Di antaranya empat hal. Empat hal itu apa? Kata Rasulullah SAW, berlindunglah min adabi jahannam, dari adab jahannam, satu. Wa min adabil qabri, dari adab kubur, dua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita ini manusia hidup ada fitnahnya. Sudah meninggal dunia tetap ada fitnahnya. Fitnah mempertanggungjawabkan hidup kita. Fitnah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan yang keempat adalah wa min syarril masiihid dajjal, dan dari keburukan dajjal. Ya, doanya yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perlindungan. Nah, itu pun juga amat sangat baik untuk selalu kita jadikan doa. Sekali lagi, baik doa berupa permohonan untuk mendapatkan kebaikan. Di antaranya juga misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau jangan lupakan ketika kita minum air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni, ya Allah, aku bermohon kepadamu al-huda. Boleh juga minta huda, tuqa wal afafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu doa khusus ketika minum air zam-zam. Sebenarnya boleh doa umum saja, tapi doa khusus tadi tiga hal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang terhampar luas. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya, termasuk penyakit yang sekarang sedang banyak melanda dan mat. Jangan lupa khususnya ketika kita minum air zam-zam, air barokah, air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah, itu poin yang kedua, inspirasinya adalah berdoa. Perbanyak berdoa, baik doa memohon kebaikan atau doa dilindungi dari mara bahaya dan keburukan. Inspirasi yang ketiga adalah, jangan lupa ketika kita hidup di akhir zaman ini, harus memperkuat dan menguatkan bahwa kita akan mati. Selalu mengingat kematian. Di akhir zaman akan banyak kematian. Kita sudah mengalaminya sekarang, kematian yang banyak. Dan tiba-tiba kematiannya. Dan kematiannya membuat merinding. Bukan hanya bulu kita merinding, tapi membuat mata kita terbelalak. Ini pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau bersabda, tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah penghancur kematian. Ai al-maut, yaitu kematian. Ingatlah penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, itu kita harus ingat penghancur kenikmatan. Kita harus mengingat mati. Dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada kita. Waman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal dunia atau menghadapi kematiannya, maka sesungguhnya kiamatnya sudah terjadi. Walau lam taqumi sa'ah, walaupun kiamat sebenarnya belum terjadi. Jadi walaupun kiamat belum terjadi, ketika kita meninggal dunia, kita mengalami kematian, maka sesungguhnya kita telah mengalami kiamat personal.

0: setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Atau hadis tadi, tadakkaru hadimaladzat, selalulah kalian ingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Kita juga bisa mencari agar kita ingat kematian itu lewat apa? Tengoklah orang yang sakit, bertakziahlah kepada orang yang meninggal dunia, kepada keluarganya yang ditinggalkan khususnya untuk menyabarkan. Datanglah ke kuburan atau pekuburan. Bahkan bolehlah kita harus sering-sering mengiringi jenazah yang meninggal dunia. Itu mengingat kematian. Apalagi jenguklah yang ada di ruang emergensi rumah sakit, IGD, UGD, atau yang semisalnya. Jenguk. Apakah kita kenal ataupun nggak kenal nih, tapi hati kita sedang lupa terhadap kematian. Kayaknya kita akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan. Kan ada ungkapan begituan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 100 tahun juga susah. Ila ayasya Allah gitu kan. Nah, lihat itu. Lihat. Harus mengingat kematian. Ini inspirasi yang ketiga. Ketika kita hidup di akhir zaman, kita harus mengingat kematian. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa kita jadikan inspirasi. Bahwasanya kita hidup di akhir zaman itu inspirasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah strategis, langkah operasional, sekaligus langkah taktis dan praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, mari kita lihat apa saja dosa-dosa kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, tentu banyak sekali yang tadi kita katakan bahwa syirik-syirik akbar dan syirik asghar pun terbagi-bagi menjadi banyak bagiannya. Ya, yang disesuaikan atau didasarkan atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan syirik di dalam berdoa. Ya, ini sering juga kita dapatkan dan kita tahu bahwa syirik atau perbuatan kesyirikan dalam doa itu tentu yang pertama adalah doa-doa yang disebut, karena doa dibagi menjadi dua, doa ibadah. Ya, seperti ini dikatakan salat, saum, zakat, haji dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya pun disebut doa. Ya, dalam sisi bahasa. Ini disebut oleh para ulama doa ibadah. Maka doa-doa ibadah ini semuanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita dan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan dunia, tujuan kesehatan, tujuan kekayaan, tujuan jabatan dan apapun namanya. Ya, maka ini termasuk di dalam ketika seorang mengerjakannya termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, dosa kesyirikan, yakni kesyirikan akbar, kesyirikan yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah doa masalah. Tadi doa ibadah, sekarang ada doa masalah. Maka doa masalah ini adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan ketika seorang itu meminta pertolongan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jika seorang ingin meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa yang diminta tolong tersebut adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maka tidak boleh siapapun manusianya yang diminta

0: pertolongan dalam keadaan meninggal dunia, baik dari kalangan orang-orang saleh hatta para al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul. Maka jika mereka telah meninggal dunia, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada mereka. Ini baru syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai pertolongan hadir di hadapannya. Jadi bukannya gaib. Hadir itu kalau zaman sekarang mungkin banyak fasilitasnya, enggak mesti face to face, enggak mesti berhadapan muka, tapi bisa saja melalui alat-alat komunikasi yang canggih ya, seperti telepon ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang dapat menghubungkan antara dia dengan yang dimintai pertolongannya. Ya, misalkan seorang yang jauh tapi dia minta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon atau apa saja yang bisa mendekatkannya. Ini termasuk dalam kategori hadir, ada di hadapannya. Ini yang kedua. Jadi hidup, dan yang kedua adalah hadir. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dimintai pertolongannya mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, walaupun orang itu hadir di hadapannya, orang itu masih hidup, tapi sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti minta pertolongan menurunkan hujan, menahan hujan, minta pertolongan misalkan untuk kesehatan dirinya, atau misalkan minta pertolongan untuk menjadikan dirinya mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan harta tertentu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka semua ini tidak diperkenankan. Jadi kalau orang itu tersebut hadir ya, hidup tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maka ketika orang itu hidup kemudian dia ada di hadapannya atau hadir bisa dihubungi dan orang itu mampu, maka ini diperbolehkan ketika seorang meminta pertolongan. Maka kita dapati bahwa apa saja yang kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang kita minta adalah orangnya sudah meninggal dunia, terlebih yang kita minta adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, apalagi menyebut-nyebutkan namanya yang mereka berada sangat jauh, maka ini sebuah kesyirikan ya, yang tidak diperkenankan seseorang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan menyebut nama ketika dia tertimpa musibah, dia menyebut nama-nama gurunya atau menyebut orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetapi tidak ada di hadapannya, agar musibahnya diangkat, agar musibahnya dipalingkan dari dirinya, maka ini tentu termasuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian itu syirik dalam berdoa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka minal zalimin. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Maka jika kalian berbuat hal yang demikian, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkarinya atau menghilangkannya darimu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan kemanfaatan, kemanfaatan, maka tidak ada yang bisa menolak kemanfaatan itu dari dirinya. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diminta tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat bagi dirinya. Yang kedua, syirik di dalam niat, maksud ya, atau dalam tujuan-tujuan. Jadi seringkali kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata wa zinataha, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niat dalam hal yang terkait dengan semua ibadah seseorang, pekerjaan seseorang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seringkali menjadikan seorang itu lupa tujuan ibadah yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, berapa banyak niat ibadah yang dilakukan seseorang untuk mencari dunianya, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kesehatan, semua banyak dilakukan, bukan mencari keridhaan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al hakiki bahwa ibadah itu adalah karena untuk ketundukan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Ketika itu beliau bercanda, bersenda gurau bersama mereka, tertawa ya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apakah Anda bercanda?" Di dalam bayangannya kan, kalau imam besar itu menjaga image, imam besar ini panutan umat pada saat itu. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya tidak seperti ini, yakni hidup serius terus ya, kaku dalam kehidupan, maka pasti kita akan mati dalam keadaan bersedih." Begitu juga diriwayatkan bahwa Khalil bin Ahmad rahimahullah berkata, "Manusia ini akan terasa terkekang dalam penjara ketika mereka tidak saling bercanda satu dengan yang lainnya." Ya, kalau kita hidup serius kaku, kemana-mana gak ada senyum, gak ada ya nih suatu waktu kita bercanda, akan terasa kita hidup kurang ramai, ya, gak seru, akan terasa di penjara, kata Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi sekali lagi, bercanda ini boleh, bahkan mungkin satu waktu bercanda ini dianjurkan ya, karena bercanda dalam Islam ini hukumnya Mubah ya, boleh-boleh saja. Selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ada. Karena bercanda itu diibaratkan seperti bumbu dalam masakan. Ya, seperti garam lah. Suatu masakan tidak dikasih garam rasanya apa, Pak? Hambar ya, tidak enak terasa. Begitupun kalau suatu makanan dikasih garam berlebih, apalagi kasih mecin ya, udah garam tambah mecin berlebih lagi, apa yang akan dirasakan, Pak? Enak Pak ya? Gak enak ya? Saya tidak akan memakan makanan seperti itu. Nah demikian, dalam bercanda kita pun demikian. Ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Ya, kalau terlalu serius terasa kaku ya keadaan atau kondisi pada saat dia sedang berada. Begitupun kalau berlebihan, ini biasanya akan menimbulkan madharat. Ya, betapa banyak kita mendengar misalkan adanya perselisihan, pertengkaran, ya permusuhan dimulai dari bercanda ini yang berlebih-lebihan. Bahkan mungkin kita sering mendengar ada orang berlebih-lebihan bercanda sampai menyinggung masalah apa? Masalah agama. Ini hati-hati. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memberitahukan kepada kita tentang larangan jangan sampai kita menyinggung masalah agama dalam bercanda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di dalam kitab Adabiyah, beliau berkata, bergaulah kalian dengan manusia tapi jangan pernah agama kalian ini dilukai atau dinodai atau dilecehkan. Jangan sampai ya, kita bercanda terus merembet ke masalah agama sambil mereka tertawa, tidak boleh. Karena ini fatal sekali akibatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kalian memperolok-olok agama? Apa kata mereka? Waduh, udah jangan dianggap serius. Kami ini cuma bercanda, bersenda gurau, jangan diambil hatilah, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, yani dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, kalian memperolok-olok, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada maaf. La ta'tadziru, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian apa? Beriman. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan masalah agama sebagai apa? Bahan candaan. Jauhi ya dalam permasalahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Mutiara Syair.
4: Bak gejolak ombak menerjang pantai, bagai gemuruh lahar mendidih di dada gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta, terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara kini dan nanti.

0: Diam pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena. Bangun, bangun, selamatkan umatmu.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Tapi kau, kau tetap terlena jaka. Tak peduli dengan apa yang sedang terjadi, mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka, dengar derap itu, derap juang yang kian mengeras, seakan derap kuda di medan perang, menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru. Merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin in di surga ilahi.

0: jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang kumaksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.
1: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara macam-macam air yang ada dalam toharoh adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang semacam ini dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bersuci. Dan di antara yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci adalah wudu. Wudu adalah di antara macam toharoh yang sering kita gunakan dalam menunjang kegiatan ibadah kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena air yang menjadi sarana untuk berwudu mudah sekali untuk kita dapatkan. Terlebih kita berada di dalam negeri yang hampir memiliki semua macam air yang menjadi sumber utama dalam berwudu. Ada air hujan, air sungai, mata air, danau, dan lain sebagainya. Banyaknya macam-macam air di negeri kita ini merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sebelum kita berbicara lebih luas tentang wudu, yang mencakup definisinya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya, dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya kita menyelami terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang wudu berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idha qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah, Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, yaitu kamar mandi atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas, adapun bagi yang telah bersuci maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Di samping itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara bersuci dengan air dan tayamum. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah-faedah lainnya. Di antara faedah dan pelajaran tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah, yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya sholat. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza kumtum ila sholati faghsilu," apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah bahwa bersuci tersebut berlaku untuk sholat secara umum, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena setiap sholat disyaratkan bersuci. Yang ketiga adalah dibutuhkan niat ketika bersuci. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum," apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersuci adalah karena ingin melaksanakan sholat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan sholat atau punya niatan kedua-duanya. Lalu yang keempat adalah ketika berwudu untuk menyucikan hadas asghar atau hadas kecil, maka batasan wajah adalah dari bagian yang menonjol di samping telinga kanan ke kiri dan dari tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot. Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku, maksudnya siku tersebut terkena basuhan. Sedangkan kaki maka dibasuh hingga mata kaki. Sedangkan kepala diusap seluruhnya, karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud dengan mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima adalah perurutan dalam membasuh dan mengusap, yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki. Keempat anggota wudu ini mesti berurutan. Ini merupakan syarat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua basuhan di antara satu usapan. Ini menunjukkan mesti berurutan tatkala membasuh anggota wudu. Berkaitan dengan hal ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Ibda bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Walaupun hadis ini sebenarnya membicarakan masalah haji, namun bisa juga menunjukkan kepada kita bahwa berwudu mesti berurutan. Demikianlah pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu tentang pembangunan rumah Rasulullah SAW di Madinah, serta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah SAW adalah pemimpin umat yang tertinggi, dan juga kekasih Allah, beliau memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Pendengar rahmati Allah, setelah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, Rasulullah SAW awalnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa waktu. Rumah ini menjadi tempat singgah sementara, hingga beliau membangun rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pembangunan rumah Nabi dimulai bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang juga beliau bangun dengan gotong royong bersama para sahabat. Rumah beliau ini dibangun di sisi masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk mengimami sholat berjamaah dan mengurus segala urusan umat. Rumah sederhana ini terdiri dari beberapa ruangan kecil yang terpisah untuk beliau dan istri-istri beliau yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana seperti batu, tanah liat dan pelepah kurma sebagai atap. Pendengar yang berbahagia, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana. Meski beliau adalah pemimpin umat yang tertinggi, beliau tak pernah tinggal di rumah yang mewah ataupun megah. Atap rumah beliau terbuat dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari batu atau tanah liat, dan lantainya berupa tanah biasa. Ukuran rumah ini pun sangat kecil dan sempit. Di dalam rumah beliau tidak banyak perabotan ataupun barang-barang berharga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, yang jika beliau tiduri akan meninggalkan bekas di tubuh beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, hatinya sangat renyuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat yang tertinggi. Tidakkah engkau ingin hidup lebih nyaman sedikit?" Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijak, "Apa hubunganku dengan dunia ini, wahai Umar? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu meninggalkannya." Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Pendengar rahmati Allah, selain rumah yang sederhana, Rasulullah SAW juga hidup sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Beliau tak pernah meminta makanan yang berlebihan. Hidangan sehari-hari Rasulullah sangatlah sederhana. Seringkali hanyalah berupa roti gandum kasar, kurma, dan air putih. Bahkan tak jarang pula Rasulullah SAW dan keluarganya menahan lapar karena tak ada makanan yang bisa mereka makan di rumah. Dalam hal pakaian, Rasulullah juga tidak mengenakan pakaian yang mewah. Beliau seringkali hanya menggunakan pakaian dari bahan yang sederhana yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Ketika pakaian beliau robek, beliau tak segan untuk menambalnya sendiri. Beliau hidup dengan penuh kerendahan hati dan tak pernah merasa malu atas kesederhanaan yang beliau jalani. Kesederhanaan Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau menunjukkan kepada umat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan ataupun harta benda. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah, pemimpin seluruh umat manusia, namun beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan harta benda dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Yang akan dibawa adalah amal ibadah, ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Pendengar rahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangganya, Rasulullah SAW juga menunjukkan kesederhanaan dan kasih sayang yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian sendiri, dan merapikan rumah tanpa perlu gengsi. Ini adalah bukti bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat, beliau tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau tidak hidup lebih nyaman, mengingat banyaknya harta yang diberikan oleh umat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, "Wahai Aisyah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang abadi. Aku lebih memilih kesederhanaan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat." Pendengar yang berbahagia, dari kesederhanaan Rasulullah SAW ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta dan kemewahan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hidup sederhana dan selalu bersyukur adalah kunci dari ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, kita belajar untuk tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Ketiga, kita belajar untuk senantiasa bersikap rendah hati dan membantu keluarga. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani sikap hidup sederhana dan rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Mutiara ayah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 34.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian, Dia adalah Rabb kalian, dan kepadanyalah kalian dikembalikan.
1: Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4,

0: tidak mengutus orang rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak, menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam peradaban Islam, yaitu pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi ini tidak hanya terkenal karena kejayaannya dalam militer, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam pembangunan peradaban Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka memeluk Ahlus Sunnah dan juga berkomitmen untuk melindungi serta memperluas wilayah Islam. Salah satu warisan terbesar mereka adalah pembangunan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di bawah pemimpin-pemimpin seperti Tughlibek, Alp Arslan, dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, Nisafur, dan Merv menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk mencakup beberapa aspek. Di antaranya, 1. Madrasah dan institusi pendidikan. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pembangunan madrasah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pendidikan, tetapi juga memperkuat akidah Ahlus Sunnah di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Masjid dan tempat ibadah. Pada masa Saljuk, banyak masjid besar yang dibangun atau diperluas. Salah satunya adalah Masjid Jami di Isfahan yang menjadi salah satu karya arsitektur Islam paling indah. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. 3. Jalan dan jembatan. Untuk mendukung perdagangan dan mobilitas, dinasti Saljuk membangun banyak jalan dan jembatan. Infrastruktur ini menghubungkan kota-kota besar di wilayah mereka, mempermudah perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Jalur perdagangan seperti jalur sutra mendapatkan manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun oleh Saljuk. 4. Benteng dan infrastruktur militer. Karena dinasti Saljuk sering menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh di wilayah perbatasan. Benteng ini dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, termasuk menara pengintai dan benteng air. 5. Sistem irigasi. Di bidang pertanian, Saljuk membangun saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini penting untuk mendukung populasi yang terus bertambah dan memastikan pasokan makanan yang stabil. Pendengar, kota-kota yang dibangun oleh dinasti Seljuk tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pusat peradaban Islam. Berikut ini adalah beberapa kota penting pada masa Seljuk. 1. Baghdad. Sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi pusat intelektual dan perdagangan di bawah perlindungan Seljuk. Mereka memastikan stabilitas politik di Baghdad yang memungkinkan kota ini untuk terus berkembang. 2. Isfahan. Isfahan menjadi salah satu pusat pemerintahan dinasti Seljuk. Di sini mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan pasar yang memperkuat posisi kota ini sebagai pusat peradaban Islam. 3. Nisafur. Nisafur adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kota ini terkenal sebab para ulama dan sastrawan yang tinggal di sana. Dinasti Seljuk membangun madrasah dan perpustakaan besar di Nisafur. 4. Merv. Merv adalah salah satu kota terbesar di dunia Islam pada masa Seljuk. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan yang penting, dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Seljuk juga dikenal karena arsitekturnya yang megah dan inovatif. Salah satu ciri khas dari arsitektur Seljuk adalah penggunaan kubah besar, menara yang tinggi, dan dekorasi geometris yang rumit. Contoh karya arsitektur Seljuk yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Jami Isfahan dengan kubahnya yang indah dan ukirannya yang halus. Menara Qabus di Gorgan yang merupakan salah satu menara tertinggi pada masanya. Benteng Alamut yang menjadi markas militer penting pada masa Seljuk. Pendengar yang mulia, pembangunan kota dan infrastruktur oleh dinasti Seljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya madrasah dan perpustakaan, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Seljuk. Para ulama dan ilmuwan Islam menghasilkan karya-karya besar yang masih dikenal hingga hari ini. 2. Peningkatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun Seljuk mempermudah perdagangan dan mobilitas, sehingga meningkatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam. 3. Penyebaran Islam. Pembangunan masjid dan madrasah membantu penyebaran Ahlussunnah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. 4. Stabilitas politik dan sosial. Pembangunan benteng dan infrastruktur militer memperkuat pertahanan wilayah Islam, sementara pembangunan masjid dan pasar memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk. 1. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Seljuk menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk mendukung kemajuan peradaban. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Dengan membangun masjid dan madrasah, Seljuk menunjukkan bahwa pembangunan duniawi harus selalu sejalan dengan tujuan ukhrawi. 3. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin Seljuk memiliki visi yang jauh ke depan untuk memperkuat umat Islam melalui pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Seljuk adalah bukti bahwa Islam memiliki peradaban yang megah dan berkontribusi besar bagi dunia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan memperkuat peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kezuhudan, ilmu yang mendalam, dan keteladanan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang sangat berharga. Dalam kehidupannya, Abu Hazim menjadi simbol seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu dan amalnya sebagai penuntun jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah,
5: Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menyebutkan bahwa Abu Hazim berasal dari Persia, ibunya berasal dari Romawi, sementara ia sendiri adalah bekas budak dari suku Bani Laits. Fisiknya digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan kulit yang cerah, dan ia memiliki sedikit ciri khas pada matanya yang terlihat sedikit juling. Kendati berasal dari latar belakang sederhana, Abu Hazim menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak muda, Abu Hazim telah dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Hal ini memotivasinya untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dengan konsisten. Abu Hazim dikenal luas sebagai seorang ulama besar di kota Madinah. Ia sering memberikan ceramah

hubungan dengan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Pendengar yang budiman, Abu Hazim adalah contoh nyata seorang ulama yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Kezuhudannya terlihat dari sikapnya yang tidak silau terhadap kekuasaan dan harta benda. Ia pernah berkata, "Sebaik-baik penguasa adalah yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mencintai penguasa." Abu Hazim menolak untuk terlibat dalam urusan politik atau mencari kedudukan di pemerintahan, meskipun ia dihormati oleh banyak pemimpin pada masanya. Keberaniannya dalam menegur para penguasa juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia tidak segan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang mereka emban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai seorang tabi'in, Abu Hazim memiliki kesempatan untuk belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang sering ia riwayatkan hadisnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Abu Hazim meriwayatkan beberapa hadis dari Sahal bin Sa'ad. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan, sedangkan tasbih untuk laki-laki." Hadis ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abu Hazim dalam bidang hadis, sekaligus kepercayaannya sebagai seorang periwayat. Selain itu, Abu Hazim Salamah bin Dinar memiliki banyak murid yang belajar darinya, baik dalam bidang hadis maupun ilmu keislaman lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, yang sering meriwayatkan hadis dan hikmah dari Abu Hazim. Kemudian yang kedua, Sufyan al-Tsauri, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih yang mengakui keteladanan dan ilmu Abu Hazim. Dan yang ketiga, Anas bin Iyad al-Laitsi, murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hazim, dan riwayatnya banyak dimuat dalam kitab-kitab utama. Pendengar yang budiman, Abu Hazim termasuk periwayat hadis yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya ditemukan dalam kitab-kitab utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Keilmuan Abu Hazim dalam periwayatan hadis dan keakuratannya menjadikan ia salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang diakui oleh generasi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Abu Hazim adalah kemampuannya memberikan nasihat yang menggugah hati. Beberapa nasihatnya yang terkenal adalah, yang pertama, ada seseorang yang melakukan keburukan, namun tidak ada amal kebaikan yang lebih bermanfaat baginya daripada keburukan itu, karena ia bertaubat darinya. Dan begitu pula sebaliknya dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang kedua, dua hal. Siapa yang menjamin melaksanakannya untukku? Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai dan menanggung sesuatu yang tidak kamu sukai. Nasihat-nasihat ini mencerminkan kedalaman pemahaman Abu Hazim terhadap kondisi manusia dan kebutuhan untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Yang budiman, Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur sekitar tahun 140 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun yang berbeda, wafatnya Abu Hazim meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan kaum muslimin pada umumnya. Abu Hazim meninggalkan warisan keilmuan yang tercatat dalam berbagai kitab hadis. Ia dikenal sebagai seorang periwayat yang thiqah atau yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya dimasukkan ke dalam 6 kitab hadis utama, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai seorang ulama, Abu Hazim tidak hanya dikenal karena hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga karena teladan hidupnya, kezuhudan, keberanian, dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah adalah salah satu teladan terbaik dari generasi salafus saleh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya ilmu, amal, dan kesungguhan dalam beribadah. Ia adalah sosok yang tidak hanya

0: memahami ajaran Islam, tetapi juga menghidupkan ajaran tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Warisannya akan terkenal sebagai salah satu pilar keilmuan dan keteladanan dalam sejarah Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilain liman arada ayyutimma ridha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudharru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradhi minhumā wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u auladakum فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la tudharru walidatun biwaladiha, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya, janganlah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya terlebih dahulu, karena seringkali bayi tidak bisa bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika dia menghendaki. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya. Sebagaimana si bapak juga tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuat si ibu sengsara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala mauludun lahu biwaladih." Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni si bapak berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatada, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan para ulama lainnya. Nah selanjutnya pendengar, firman Allah, wa 'alal warisi mitslu dzalik, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Ada yang berkata bahwa maksudnya tidak boleh menimpakan madharat kepada karib kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak. Dan ada pula para ulama yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan juga seperti yang diwajibkan kepada bapak anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Kemudian firman Allah, fa in arada fisalan antaradhi minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Jika keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu, telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa 2 tahun, dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, baik si bapak maupun ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lain. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Karena pendengar, ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Karena anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengingatkan kedua orang tua untuk selalu memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta Allah membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan kebaikan anak-anaknya. Di surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra." Artinya, dan jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kalian atas segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan pendengar, kemudian firman Allah, "Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksudnya, bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun pihak si ibu. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka tersebut. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu untuk disusui wanita lain, apabila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik. Lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Dan di ujung ayat ini Allah berfirman, "Wattaqullah," bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. "Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir," dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan, perbuatan maupun ucapan kalian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 230 pada kesempatan ini.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Keren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta dan pemberi rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat, dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat melaksanakan semua perintah-Nya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusan-Nya, beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umat-Nya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan jalan ke surga. Ya. Jadi dengan bersedekah itu akan melapangkan jalan ke surga, begitu juga menghalangi seseorang menuju neraka. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikki tamrah." Ya, jadikanlah penghalang antara dirimu dan api neraka itu hijab, pembatas, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir atau separuh butir kurma. Artinya dengan bersedekah walau sebutir atau setengah butir kurma, kita bersedekah walaupun kecil, intinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah dengan bersedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Ya. Dan sedekah itu merupakan burhan, bukti, bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu membutuhkan bukti. Ya. Di antara bukti keimanan tersebut, ya, yaitu bersedekah, bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan bersedekah, ya, akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat seseorang akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Qum fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan, akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari didekatkan, maka hanya bersedekah, ya, hanya pahala sedekah yang bisa menaungi dia. Ya, menaungi seorang tersebut di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu. Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekah seorang itu akan memberikan naungan dia di hari kiamat. Maka marilah kita gemar bersedekah. Kita bina, kita didik diri kita agar gemar bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang merupakan pahala ataupun keutamaan kita bersedekah, bahwa dengan sedekah pahala tersebut akan mengalir terus. Ya. Di antara pahala yang bisa mengalir, investasi jangka panjang yang akan terus mengalir pahalanya, itu adalah bersedekah. Di antaranya adalah bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa dzakara min dzalik. Ya, sesungguhnya pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin, seseorang mukmin setelah dia meninggal, kemudian Nabi menyebutkan di antara tersebut, ya, pahala yang tetap mengalir ketika seorang telah meninggal, wa mushafan warathahu, ya, yaitu mushaf yang dia wariskan, yang dia tinggalkan walaupun dia telah meninggal atau telah mati. Oleh karena itu para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf dengan mushaf ini juga satu investasi yang akan terus apa? Mengalir pahalanya. Ya. Kemudian juga au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun selama hidupnya. Kalau dia tidak membangun berarti apa? Menyumbang untuk pembangunan masjid, mewakafkan masjid. Ini juga merupakan investasi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Au baitan libnis sabil, ya, banahu, ataupun rumah untuk para orang yang sedang beristirahat dalam perjalanan. Au naharan ajrahu, atau dia pernah membuat sungai sehingga sungai tersebut mengalir dan tidak terjadi satu banjir, ya. Atau sodakotan akhrajaha min malihi, ataupun apa, sedekah, ya, ini apa, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Fi sihatih, ketika apa, ketika dia sedang dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan sakit. Yalhaquhu ba'da mautihi, maka pahala-pahala tersebut tadi akan apa, akan menghampiri dia ketika dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
3: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Doa memohon cahaya yang sempurna dan ampunan dari Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8.
3: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Nikmat Allah demikian melimpah dan tak terhitung. Dialah satu-satunya zat pemberi rizki, dan rizkinya senantiasa mengalir untuk hamba-hambanya dan tak pernah terputus. Semenjak manusia berada dalam rahim ibunya, hingga terlahir dan dewasa, bahkan sampai menutup mata, rizki dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya. Melimpahnya nikmat Allah ini mengharuskan kita semua untuk bersyukur kepadanya. Karena rutinnya kita meminum air setiap waktu, maka terkadang kita lupa bahwa ini adalah salah satu nikmat Allah yang besar. Kita menganggapnya suatu hal yang remeh dan lumrah, sehingga kita tidak terdorong untuk mensyukuri Allah atas nikmat ini. Pernahkah kita merenungkan bagaimana seandainya kita tidak mendapatkan air untuk minum? Allah subhanahu wa ta'ala menyeru para hambanya untuk bertafakkur tentang nikmat ini, yaitu air yang sehari-hari kita minum. Siapakah yang mampu menurunkan dan menciptakan air tersebut? Adakah selain Allah yang mampu menurunkan air tersebut dari awan? Dan adakah selain Allah yang mampu membuat air tersebut terasa tawar dan menyegarkan? Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukan hal itu. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya berupa air tawar dan berbagai macam rizki lainnya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan syukur kita, tetapi kitalah yang sangat butuh kepadanya dan butuh akan tambahan karunia-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka apakah kalian tidak memperhatikan air yang senantiasa kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan air itu asin. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Bersyukur yang sejati ditunaikan dengan tiga perkara. Pertama, dengan hati, berupa pengakuan atas nikmat-nikmat Allah tersebut dan bahwa itu semua adalah pemberian dan karunia darinya, bukan karena ilmu atau kedudukan kita. Kedua, dengan lisan, yaitu dengan memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan kita. Ketiga, dengan cara menggunakan kenikmatan Allah tersebut untuk hal-hal yang diridhoinya. Inilah syukur yang sejati. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan menambahkan nikmatnya. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan ihsan.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 26 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang mukmin yang melihat dosa-dosanya seperti sedang duduk di bawah gunung yang dikhawatirkan terbalik menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
0: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
2: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Pertama adalah,
3: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
4: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
5: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.
1: Tanya jawab.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan juga karunianya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, usia dan waktu ya, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam segala hal, dan juga kemudian kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, alhamdulillah senang rasanya saya Haris bisa kembali menyapa anda di kesempatan kali ini, tentunya dalam rubrik tanya jawab SMS. Dan insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah anda kirimkan ke meja redaksi kami. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ada Al-Ustaz Abu Salman Yusuf yang insyaallah akan menjawab pertanyaan dari anda. Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik pendengar, tak berlama-lama kita akan langsung bacakan pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari Lina ya, di Cisereuh, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apakah suara wanita itu aurat? Bagaimana dengan wanita yang suka tertawa keras sampai terdengar keluar rumah, Ustaz? Baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengenai suara wanita, ahlul ilmi memang berbeda pendapat mengenai hukumnya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Dalam hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudhatu At-Talibin mengatakan bahwa pada dasarnya suara wanita bukanlah aurat ya, tapi hal tersebut bisa berubah hukumnya ketika dalam keadaan dikhawatirkan timbulnya fitnah ya, godaan. Ibrahim Al-Marwidi juga sependapat dalam hal ini dengan Al-Imam Nawawi. Beliau menambahkan bahwa wanita ini hendaknya tidak melantangkan suaranya dalam berbicara. Dalam surat Al-Ahzab ya, Allah berfirman, ya nisa an-nabiyyi lasunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai para istri nabi, kalian tidak seperti kaum wanita yang lainnya jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat ya, yang direkayasa, sehingga bangkitlah syahwat orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Oleh sebab itu, maka seorang muslimah mesti menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber godaan atau fitnah bagi kaum laki-laki, yakni dengan menjaga suaranya baik ketika berbicara maupun saat tertawa ya. Selain itu, sering tertawa berlebihan juga akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri. Nabi SAW telah memperingatkan kita dari sering tertawa, apalagi tertawa sampai terbahak-bahak ya. Sebagaimana sabdanya, wala tuktsiril dhahika fa inna katsral dhahik tumitu al qalb. Janganlah engkau banyak tertawa, sungguh terlalu banyak ketawa ini dapat mematikan hati ya. Allahu a'lam.
0: Ya, masyaallah. Kemudian masih dari Ibu Lina di Cisereuh, Purwakarta ya. Lina atau Ibu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja Ustaz aurat wanita yang harus ditutupi? Syukran atas jawabannya. Ya baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun aurat wanita yang tidak boleh ditampakkan di hadapan umum, di hadapan para pria yang bukan mahramnya, adalah seluruh badannya ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Imam Nawawi, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ini adalah pendapat jumhur ulama dan itulah pendapat terkuat. Allahu a'lam. Muhammad Al-Khatib, ya, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa aurat wanita merdeka, ya, hurrah, adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, termasuk bagian punggung dan bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan. Dari penjelasan ini, maka bagian tangan dan kaki adalah termasuk aurat juga harus ditutup. Sedangkan ulama Hambali berpendapat Hanabilah, dan pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk dalam hal ini wajah dan telapak tangan. Oleh sebab itu, keduanya mewajibkan muslimah menutup wajahnya atau menggunakan cadar, ya, di hadapan laki-laki asing atau yang bukan mahram. Dan terkait menutup aurat ini juga perlu difahami bahwa cara menutupnya bukan sekedar ditutup dengan pakaian yang ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuhnya, atau dengan pakaian yang tipis, ya, sehingga nampaklah bagian dalamnya. Busana seorang muslimah itu hendaknya tebal dan tidak tipis, serta tidak memperlihatkan bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakaikanku baju qutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakanku, "Kenapa baju qutbiyah yang tidak engkau pakai?" Ku jawab, "Baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir qutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya, ya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan Usama agar jangan sampai bentuk tulang istrinya ini terlihat ketika memakai pakaian. Maka itu menunjukkan tidak boleh menampakkan bentuk lekuk-lekuk tubuh wanita. Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ya, ada dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribunan nas, ya, ya. Yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk, ya, seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul rakyatnya atau manusia, ya. Dan yang kedua, wanisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-ma'ilah. Dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok, ya, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, maka mereka ini la yadkhulna al-jannah, mereka ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapatkan baunya sekalipun, wa inna rihaha, bahwa sungguhnya aroma tersebut la yujadu min masirati kadza wa kadza, akan tercium sejauh jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian pendek yang tidak menutupi auratnya. Sebagian ulama menafsirkan mereka menggunakan pakaian tipis yang tidak menghalangi apa yang ada di baliknya, yaitu kulit. Sebagian ulama menafsirkan mereka yang menggunakan pakaian ketat, ya, ia menutupi aurat tetapi memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, inilah batasan aurat bagi para perempuan dan bagaimana cara menutupinya yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan oleh para muslimah. Demikian, Allahu a'lam.
0: Baik, masyaallah. Berikutnya dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika seorang suami mencari uang untuk menafkahi keluarganya dengan cara berjualan di pasar, pergi subuh dengan mengendarai motor, tapi dia jarang mengikuti sholat subuh berjamaah, apakah uang yang ia nafkahkan atau dinafkahkan untuk keluarganya itu halal? Baik, silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan sholat subuh secara berjamaah ini tidak mempengaruhi kehalalan hasil usaha suami Anda, selama cara usahanya atau dalam hal ini berjualan memang halal. Artinya, ia berjualan dengan jujur, tidak curang atau menipu, juga tidak menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Hanya saja meninggalkan sholat wajib secara berjamaah bagi laki-laki, khususnya sholat subuh, ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Banyak sekali keutamaan yang akan diraih ya, orang yang melaksanakan salat subuh. Di antaranya adalah man shalla isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna man shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, selain itu, orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah terkena ancaman dikategorikan sebagai orang munafik, ya. Nabi bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatu al-isya wa salatu al-fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atahuma walau habwa." Sungguh salat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Nah, dari sini kita dapat memahami begitu besar dan tingginya kedudukan salat berjamaah, khususnya adalah salat subuh ya. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri yang baik, hendaknya Anda berupaya membantu suami untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anda dapat memberikan pemahaman kepada suami tentang hal ini dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dan memilih waktu yang tepat. Anda juga dapat menanamkan kepadanya bahwa meluangkan waktu 5-10 menit untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, insya Allah tidak akan mempengaruhi usahanya, karena Allah telah menentukan rezeki kepada setiap masing hamba. Bahkan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, keberkahan dan sakinah dalam kehidupan keluarga akan Allah berikan. Allahu a'lam.
0: Ya baik, kemudian pertanyaan dari Munjiah di Kota Baru Karawang. Pak Ustadz, saya mau tanya, ini terkait dengan make up ataupun bedak. Jika seorang wanita berwudu tapi make up atau bedak dan yang lain tidak bisa hilang jika kena air, bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Sah atau tidak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membasahi badan yang tergolong anggota wudu saat berwudu adalah kewajiban ya. Dan perlu difahami juga bahwa sah atau tidaknya wudu akan berpengaruh juga pada sah atau tidaknya salat seorang. Nabi bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar asbiqu al wudu." Celaka atau lembah wail di neraka jahanam bagi para pemilik tumit yang tidak terkena air wudu. Sempurnakan wudu kalian. Hadis riwayat Muslim. Saat Nabi melihat seorang sholat dengan kondisi ada bagian anggota tubuh atau anggota wudu yang tidak terbasahi air, Nabi perintahkan orang tersebut mengulang wudu dan sholatnya. Khalid bin Mi'dan menceritakan kisah ini yang ia dapatkan dari sebagian istri Nabi. Rasulullah pernah melihat seorang sholat sedangkan di punggung kakinya ada bagian mengkilap karena tidak terbasuh air wudu seukuran sekeping dirham. Lalu Nabi SAW menyuruhnya mengulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Sedikit saja bagian anggota wudu tidak terkena air, itu dapat membatalkan seluruh basuhan wudu, sehingga harus mengulang kembali wudu secara sempurna. Ini menunjukkan pentingnya memastikan semua anggota wudu terbasahi oleh air. Bagaimana dengan make up yang tidak hilang meski terkena air, atau istilahnya ada make up waterproof. Ya, ada make up waterproof. Secara umum make up wanita ada dua jenis ya. Yang pertama memiliki ketebalan dan bentuk lapisan. Make up jenis ini harus dihilangkan sebelum berwudu karena menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Jika tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah ya, dan sholatnya juga menjadi tidak sah. Contoh seperti lipstik, bedak wajah yang tebal, dan yang lainnya. Kedua, make up yang tidak memiliki ketebalan dan tidak membentuk lapisan. Make up jenis ini tidak harus dihilangkan karena tidak mengandung lapisan atau ketebalan yang menghalangi basahannya air wudu. Contohnya make up yang hanya berupa warna seperti celak ya, warna kuku dan lain sebagainya. Allahu a'lam.
0: Baik, masya Allah ya, demikian penjelasan dari Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Karawang. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya punya suami galak banget, suka bentak-bentak, bikin saya jantungan. Bagaimana solusinya Ustadz? Dan kalau suami saya tinggalkan itu bagaimana? Kalau saya gak nurut, apa saya berdosa? Sementara saya gak dicukupin sama suami ya. Saya di perantauan nyari kehidupan sendiri. Baik, silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT, tidak selalu hanya melibatkan fisik. Perkataan kasar, ya, cacian, hinaan, ejekan dari pasangan juga bisa termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam bentuk verbal. Apapun alasannya, melontarkan kata-kata kasar atau membentak kepada istri tidak dibenarkan dan bukan perilaku yang baik bagi seorang pemimpin keluarga. Lalu bagaimana sikap yang baik bagi seorang istri dalam menghadapi suami yang pemarah, tempra ya? Secara ringkas, setidaknya ada 4 langkah ya. Pertama, tetap bersikap tenang. Belajarlah untuk berprasangka yang baik. Lihatlah kemarahannya dari sudut pandang lain dan cobalah memahami kira-kira apa yang menyulut kemarahannya. Kedua, jangan membalas balik. Menyerang balik tidak akan menyelesaikan problem ya. Malah justru bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mengalahlah sebentar sampai amarah suami mereda. Yang ketiga, coba ajak berdiskusi, dengarkan apa yang menjadi masalahnya. Dan yang keempat, bersabarlah dan beri waktu suami untuk memperbaiki dirinya. Jika semua usaha ya, jika semua usaha istri untuk mendengarkan, berdiskusi baik-baik dan meluluhkan hatinya, tidak juga menghilangkan amarah dan kata-kata kasarnya, ada baiknya untuk memberinya waktu ya. Bisa suami benar-benar mencintai istri dan anak-anaknya serta ingin mempertahankan pernikahan, tentu ia akan berusaha untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika ia tetap seperti itu, bolehkah pergi meninggalkannya? Hendaknya Anda menambah kesabaran dan tidak pergi meninggalkan suami, karena dengan bersabar insya Allah banyak kebaikan yang akan diraih serta akibat yang baik. Berdasarkan firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan firman Allah taala yang lain, man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sungguh barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan perlu diketahui bahwa selama Anda masih menjadi istri sah dari suami Anda, maka tetap wajib mematuhi suami selama bukan dalam hal maksiat. Tidak boleh seorang istri membalas dendam dengan tidak mematuhi perintah suaminya, karena suaminya pemarah serta tidak memberikan nafkah yang cukup. Karena masing-masing pihak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kelak nanti, disebabkan keteledorannya dalam menunaikan kewajiban. Lantas bagaimana jika suami terus membentaknya dengan kata-kata kasar, juga tidak memberi nafkah yang cukup, walaupun sekian lama bertahan dengan kondisi ini? Jika memang Anda sebagai istri pada akhirnya tidak sanggup lagi bersabar dengan perilaku suami, maka langkah terakhir Anda dapat mengajukan hak gugat cerai ya. Dan ini dibenarkan oleh syariat. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik untuk Anda dan keluarga. Allahu a'lam.
0: Masya Allah ya. Pertanyaan berikutnya dari Syaiful Hamzah di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau tanya. Saya punya sifat penasaran, selalu ingin mencoba, baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan. Itu sifat yang baik atau sifat yang buruk Ustadz? Minta nasihatnya, syukron kathiron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran, jika kita ambil pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI, yang menyebutkan sebagai rasa ingin mengetahui sesuatu, Maka ini memang menjadi salah satu sifat alami sebagai manusia, natural ya. Hal ini bisa menjadi baik jika diterapkan dengan cara yang benar. Dalam konteks melaksanakan ibadah, maka rasa penasaran tersebut ya terhadap aktivitas yang disebut ibadah harus diterapkan. Seperti apakah benar bahwa perbuatan itu adalah ibadah yang disyariatkan atau bukan? Jika benar itu adalah ibadah, maka bagaimana cara yang benar dalam melakukan ibadah itu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya? Inilah yang disebut dengan berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Karena amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Dalam hadis disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut ada rad, ya, tertolak. Nah, jika hanya penasaran terhadap suatu aktivitas yang dianggap ibadah tapi tidak mengilmuinya terlebih dahulu, maka sebaiknya jangan dulu coba-coba untuk melakukannya. Sedangkan jika telah pasti diketahui bahwa amal itu adalah ibadah yang disyariatkan, juga diketahui tata caranya ya dengan benar, maka hendaknya ia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya dan berupaya istiqomah melaksanakannya meskipun sedikit ya, bukan hanya mencobanya sesekali setelah itu meninggalkannya secara total. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit ya, sebagaimana Nabi bersabda, wa inna ahabbal amali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Ya, jadi bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus continue ya, walaupun sedikit. Dan konsep ini juga dapat diterapkan dalam hal pekerjaan. Seorang yang mencoba-coba suatu pekerjaan tanpa mengilmuinya terlebih dahulu, maka kemungkinan ia akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya tanpa meraih hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Dan adapun cara yang terbaik adalah ia mengilmui terlebih dahulu, mempelajarinya terlebih dahulu ya, bidang pekerjaan yang akan digelutinya, mengikuti training jika ada atau mengikuti arahan pimpinan sebaik mungkin. Kemudian ia berusaha melakukannya dengan usaha yang maksimal dan bersabar tentunya saat menghadapi kendala yang ada. Setelah itu ia serahkan hasilnya kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam.
0: Ya, Masya Allah. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari Bapak Andi di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana jika ada kotoran cicak dalam air galon? Apakah itu menjadi najis?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur ulama memang menyatakan bahwa kotoran cicak dan bangkainya adalah najis. Lalu bagaimana jika kotoran cicak tersebut masuk dalam air galon? Apakah air galon itu menjadi najis? Yang menjadi kesepakatan para ulama ahli fikih ialah apabila sebuah najis bercampur dengan air yang menyebabkan terjadinya perubahan pada warna, bau, dan rasa, tes ya, maka ketika itu air tersebut menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci taharah. Namun jika benda najis tersebut tidak sampai mengubah warna, bau dan rasa, para ulama berpendapat ya, beda pendapat. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, air tersebut tetap suci jika volumenya mencapai 2 kulah. Satu kulah itu jika dikonversikan ke dalam ukuran liter adalah sekitar 160 liter. Ya. Berarti 2 kulah adalah sekitar 320 liter. Jika kurang dari itu, misalnya hanya satu ember kecil atau satu galon yang ukurannya antara 15 sampai 19 liter, maka menurut pendapat ini berubah menjadi najis ya. Pendapat inilah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat kedua, air yang tercampur dengan najis dan tidak mengalami perubahan warna, bau maupun rasa tetap dinilai suci, baik air tersebut dalam jumlah banyak maupun sedikit.
2: Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Dan pendapat yang lebih tepat, Allah alam, adalah pendapat yang kedua. Dalam hal ini Sayyid Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah mengatakan, adapun hadis Abdullah bin Umar maksudnya adalah hadis yang menjadi rujukan Imam Syafi'i dalam pendapatnya, adalah hadis yang muttarib, bertentangan, ya, goncang atau tidak kuat baik dari sisi sanad maupun matannya, yakni redaksi hadisnya. Ia juga menukil perkataan Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Pendapat Imam Syafi'i mengenai hadis kullatain atau dua kullah adalah pendapat yang lemah dari sisi pengkajiannya maupun dari sisi kesahihannya. Dengan demikian, apabila kotoran cicak tersebut jatuh dan bercampur dengan air suci yang hendak digunakan untuk taharah atau bersuci, entah jumlah volume air tersebut banyak atau sedikit, apabila tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat dasar air, baik warna, bau maupun rasanya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Allahu a'lam.
0: Ya baik, Masya Allah, demikian pendengar dimanapun Anda berada, pertanyaan yang dapat kami bacakan dan bisa dijawab oleh Ustadz dari Bapak Andi, sekaligus pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Semoga jawaban dari Ustadz bisa membantu, ya, menjadi solusi. Dan juga silakan bagi pendengar yang punya permasalahan ataupun punya pertanyaan, bisa langsung dikirimkan ke meja redaksi kami, dan insya Allah akan dijawab pada rubrik tanya jawab SMS edisi mendatang. Baik, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita. Akhirnya saya Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Quran, menjadi bahasa Al-Quran, adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain, bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Al-jahlu, jahula, Ini bukan bahasa Indonesia, jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa, ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Nah, sedangkan yang kedua bukti bahwa makna jahiliyah adalah apa tadi? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak terikat dengan wahyu rabbani. Apa saja, baik satuan maupun secara jenis, secara umum. Mari kita lihat. Di dalam surah Yusuf ayat 33. Ketika Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita yang cantik. Udah di tengah-tengah kamar ditutup rapat, tidak ada seorang pun, gitu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya rayuan wanita ini, ya, niscaya aku akan tertipu dengan rayuannya. Dan aku termasuk dari orang-orang yang jahilin kalau ikut rayuan dia. Artinya tidak mau mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin yang tidak boleh untuk mendekati zina. Gitu ya. Ini poin. Jadi bahwa di sini kata jahilin dihubungkan dengan sikap tidak mentaati perintah Allah Rabbul Alamin, tidak mengikuti wahyu. Lalu di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang sudah terkenal sekali, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Berarti akan ada jahiliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena disebutkan jahiliyatil ula. Apa yang dimaksud tabarruj? Berarti berpakaian tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini bagi wanita yang dikatakan bahwa mereka seperti nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ka'anna fi ru'usihinna ka'amsali asnifatil bakhd. Mereka itu wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok seperti ada punuk unta. Ya, punuk unta. Tahu punuk unta kan? Unta itu kalau dia jalan itu kelihatan ujung ininya, tempat duduk seorang itu ya. Tang gitu ya. Anda lihat wanita-wanita yang berjalan sekarang, lenggak-lenggoknya gitu, kayak unta lagi naik turun gitu ya. Iya benar, ini hadis Rasulullah SAW yang memperlihatkan seperti itu Anda akan lihat. Padahal Rasul tidak pernah melihat itu di zaman itu. Ini mukjizah ya. Bahwa dilihat nanti akan terlihat ada satu masa di mana sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya wanita seperti ini, jahiliyatil ula, ngikuti. Artinya banyak sifat-sifat dan karakter jahiliyah yang diikuti, salah satunya dalam berpakaian. Berpakaian tidak mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin dalam wahyunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Diperintahkan pada Rasul untuk mengatakan pada istrinya, anak perempuannya dan seluruh wanita kaum muslimin untuk ayudnina min jala bibihinna, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ai jilbab, apa itu jilbab? Jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk kedua matanya. Ada riwayat cuma satu, tapi itu pun diperselisihkan. Yang benar semuanya. Kalau riwayat 1-2 masih diperselisihkan hadisnya. Jadi begitu udah enggak ada. Kosong. Berarti yang tidak mengikuti cara berpakaian seperti itu jahiliyah. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan jika mereka kharajtunna, kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian cabut khimar-khimar kalian dari kepala-kepala kalian. Ya, dicabut khimarnya dari kepalanya, buka, keluar itu. Udah bukan hanya jilbab, jilbab kan menutup sini ya. Khimarnya tutup kepala saja udah enggak mau dipakai, dilepas.
4: Itu enggak boleh waktu Rasulullah SAW masih hidup. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lah sekarang bukan hanya kepala, tangan, kaki, paha, nah itu habis. Udah begitu bukan hanya itu, semua badan kayak nyemot enggak punya baju gitu kan. Ini poin sekali. Jadi kengerian yang jelas di sini jahiliyah, iya jahiliyah. Bukan masa tetapi karakter dan sifat. Jadi ini disebut jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah. Jadi dua artinya arti jahiliyah. Walaupun banyak perkataan-perkataan ulama yang lain yang bisa Anda baca dalam kitab-kitab tentang arti jahiliyah. Artinya sehingga diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Dikatakan bahwa jahiliyah itu secara praktek atau realita terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan jahiliyah ammah, umum, berlaku secara totalitas. Itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu semua jahiliyah gelap. Tak ada Islam di situ. Kosong benar-benar. Yahudi, Nasrani, Majusi, Kufar, Quraisy, Musyrikun. Itu semua telah, dunia ini sudah benar-benar jahiliyah totalitas disebutnya. Jahiliyah total. Ya, yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang terikat, terbatas, muhaddad. Tidak totalitas tetapi pada poin-poin tertentu, baik perorangan maupun suatu komunitas masyarakat, terjadi jahiliyah. Di mana kalau dua karakter tadi ada di salah satu poinnya. Kita pun bisa disebut jahiliyah kalau kita terjatuh pada salah satu dua poin tadi. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencaci Bilal bin Rabah. Yabnas Sauda, hai anak hitam. Siapa dikatakan gitu? Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu masih ada setitik jahiliyah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Subhanallah. Tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak sesuai dengan aturan wahyu. Tidak boleh mencela Bilal bin Rabah karena hitamnya. Karena hitam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Dzar tahu bahwa Bilal hitam bukan karena kemauannya, tentu dia tidak akan berkata begitu. Betul kah? Tetapi di sini telah terjebak oleh kesalahan. Ya, gitu. Jadi jahiliyah adalah sebuah karakter yang bisa terjadi satu perorangan atau kelompok. Makanya waktu Muhammad Kutub menyebut bahwa zaman ini jahiliyah al-ishrin, jahiliyah abad 20, ya, atau disebut al-jahiliyah al-mu'asirah, jahiliyah modern, sebagian tokoh menolak pandangan ini dengan alasan jahiliyah sudah berlalu. Ya, padahal dia sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jahiliyah itu karakter, bukan fase waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun tidak bersifat totalitas, tetapi parsial-parsial dari jahiliyah itu. Di suatu bangsa bisa saja keparsialan itu bersifat merata, total, cuma di bangsa itu sendiri. Seperti di negara kita tercinta ini. Ya, semua yang ada dua tadi bukan lawanannya, betul nggak? Yang pertama al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Jahil terhadap hakikat uluhiyah dan khasaisnya. Tidak ada wala wal bara terhadap kaum muslimin Islam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Rasulnya di negeri kita ini. Loyalitasnya kepada hukum darah dan tanah dan air. Gitu kan? Darah, tanah, air, nasab, begitu diantara kita. Pokoknya kalau sama-sama Jawa, siap berbela sungkawa. Oh salah. Betul ya? pokoknya gitu, sama-sama Padang, sama-sama Medan, sama-sama begitu kondisi masih tetap ya. Dulu waktu menjelang katanya kemerdekaan gitu, walaupun sampai sekarang nggak merdeka-merdeka ya, ada Yong Japa, ada Yong Sumatera, ada Yong apa lagi ya, banyak sekali Yong-Yongan. Itu untuk menyebutkan bahwa begitulah standar yang ada dalam hukum dan dalam ketundukan pun kita masih tidak mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin. Hukumnya hukum jahiliyah, dari tahun berapa itu Belanda sudah membuat undang-undang yang resmi di kita, gak pernah mau berubah. Pokoknya hukum Belanda itu hukum yang paling gitu. Coba Anda katakan, wah ini supersip nih. Iya, kalau Belanda supersip ya Tuhannya Belanda kalau gitu. Susah sekali. Ini hukum yang sudah berabad-abad, sama sekali gak mau dilepas. Walaupun terbukti sepanjang sejarah meruntuhkan umat. Itu poinnya. Belum lagi satuan dari perilaku ketundukan kita. Sholatnya sudah bukan sholat dari wahyu, pakaiannya bukan pakaian dari wahyu, ya, sampai masalah berkeluarga tidak dari wahyu, semua tidak dari wahyu. Semuanya berubah drastis. Ini berarti bangsa ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih terjebak jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh pembahasan kita tentang arti jahiliyah. Mudah-mudahan pandangan kita tentang arti jahiliyah bisa memberikan wa'i, wawasan yang cukup untuk menghadapi hal yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Kita sedang berada di mana? Kita bukan sedang berada di sebuah masyarakat Islami. Jadi jangan bersantai ria bahwa seakan-akan kita sedang berada di sebuah masyarakat Islami yang udaranya sehat, yang pandangan gerak kita sehat, dan apa yang kita makan sehat. Tidak. Kita mengalami makanan yang kita makan kurang sehat,

Wabadu. Ikhwah fillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kajian ini, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini anti dengan hukum qisas, sesungguhnya mereka hanya membela satu pihak saja. Ya, yaitu pihak yang membunuh saja. Ya, harusnya kalau memang mereka ingin memandang menyelesaikan permasalahannya, juga lihat pada persepsi korban. Persepsi orang yang dibunuh. Ya. Siapa? Yaitu keluarga-keluarganya. Yang dia tadinya adalah seorang tulang punggung keluarga, menafkahi anak istrinya dengan sangat baik, lantas tiba-tiba kemudian dia mati terbunuh. Sehingga anak dan istrinya terlantar. Ya. Dia tidak bisa membayangkan misalkan ibu bapaknya yang terbunuh punya ibu bapak yang tadinya sangat mencintai anaknya. Ya, diharapkan anaknya itu adalah sandarannya di waktu masa tua. Ya, tapi kemudian sandarannya itu, harapannya itu dihilangkan hanya karena kasus pembunuhan, hancurlah hatinya. Ya, depresilah dia, kemudian timbul sakit-sakit macam-macam dikarenakan depresi tersebut. Dan kita bisa menyaksikan, ya, ketika misalkan terjadi satu kasus pembunuhan, diadili. Ya, ternyata sang pembunuh hanya dihukum 10 tahun atau maksimal seumur hidup. Mereka kemudian berteriak-teriak tidak ridha dengan keputusan itu, dan mereka mengatakan, saya inginnya dia juga dibunuh seperti halnya dia membunuh anak saya, dia membunuh suami saya gitu. Jadi ini hukum qisas ini bukan hanya berlaku di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Ya, sejak zaman Taurat, artinya orang-orang sebelum Islam juga sudah mempraktekkan itu. Ya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena orang, ya, kalau tadi misalnya berdasarkan persepsi hak asasi manusia, tidak patut manusia itu mengambil nyawa orang lain, dan dia yang membunuh telah mengambil nyawa orang lain. Itu. Ya, ini ya. Ya, belas sekalian. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran yang besar, yaitu menumpahkan darah, mengambil nyawa orang lain. Maka balasannya adalah juga sepakat, ya, yaitu bahwa hukumnya adalah dikisos, dibalas dengan setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya adalah terlindungi, adalah disebutkan watariku lidinihi almufariku lil jamaah, ya, yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, ya, dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, maka mereka juga melakukan satu kemungkaran yang besar, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan iman atas dirinya sendiri, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya, dan mereka hukumannya adalah sama, yaitu bolehnya mereka ini dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam, ya. Dan kenapa mereka ini layak, ya, untuk ditumpahkan darahnya? Padahal orang-orang kafir saja yang benar-benar mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dihalalkan darahnya. Bahwa orang kafir itu tidak satu jenis, ya, yang hanya boleh diperangi, ditumpahkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sementara ada orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Ada lagi kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Mereka semua tidak boleh dibunuh. Tapi kenapa kok orang, ya, yang tadinya Islam, keluar dari Islam, lantas kemudian ditumpah.

0: ditumpahkan darahnya, hukumannya ditumpahkan darahnya, ya. Karena ini melakukan, ya, kerusakan yang luar biasa, yaitu kerusakan iman dan kerusakan akidah, ya. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya, karena boleh jadi mereka mempengaruhi satu sama lainnya, ya. Dan juga dikarenakan mereka dahulunya sebelum mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala itu pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dengan lancangnya mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Oleh karena itu hukumnya tegas, ya, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa, artinya adalah dihalalkan darahnya, ya. Dan inilah sikap yang dilakukan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya. Bagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di masa pemerintahannya yang singkat hanya sekitar 2 tahun saja, itu disibukkan dengan memerangi kelompok-kelompok yang murtad, ya. Karena sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gelombang kemurtadan di hampir seluruh negeri, ya. Yang tidak ada gerakan kemurtadan ketika itu hanya ada di Madinah, ya, dan juga di Mekah saja. Apa, ya? Ya, Mekah, Madinah, dan Taif. Daerah-daerah yang lainnya 14 provinsi mungkin kalau kita anggap, ya, itu terjadi gelombang kemurtadan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan, ketika para sahabat yang lainnya berusaha untuk membujuknya supaya tidak menghukum mati orang-orang yang murtad, tidak memerangi orang-orang yang murtad, ya. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, bagaimana engkau akan memerangi manusia padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mengucapkannya maka terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan jalan yang hak, dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Ya. Ini mereka sudah bersyahadat. Ya. Dan mereka ada yang murtad dengan cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan dirinya murtad. Ya, apa jawab dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, beliau menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina, maksudnya yang sangat murah sekali, yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya. Ya. Kemudian Umar berkata, demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang. Kemudian aku tahu bahwa itulah langkah yang benar. Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah yang lainnya, ketika terjadi gerakan kemurtadan, maka mereka kemudian memeranginya. Mereka menumpahkan darahnya karena ini sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya. Inilah 3 sebab, ya, darah seorang muslim menjadi halal, ya. Yaitu yang pertama dikarenakan perbuatan zina, yang kedua karena membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga karena kemurtadan. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa besarnya kemungkaran 3 hal tadi. Ya, yaitu perzinahan, pembunuhan, dan kemurtadan. Itu semua akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi, ya, orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan seperti itu, hendaknya mereka berhenti. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat kejinya sampai Allah di dunia saja ini sudah menetapkan hukum yang demikian keras, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun di sini konteksnya adalah halal darahnya, boleh dibunuh, tapi tidak semua orang, ya, itu bisa melakukannya. Hanya pemerintahan kaum muslimin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sah saja yang bisa melaksanakannya. Ya, tidak bisa orang per orang atau organisasi per organisasi, tidak bisa. Ya, sebab kalau itu terjadi, yang terjadi bukanlah islah, bukanlah perbaikan, tapi yang terjadi adalah kerusakan juga. ya, maka tidak berhak untuk ya kita melaksanakannya walaupun ketentuannya ada, gitu. Yang ketiga, hadirin, dari faedah yang bisa kita ambil di sini, ya, di poin yang kedua adanya kisos, yaitu pembalasan yang setimpal, ya. Tapi terkadang di dalam kehidupan dunia ini, seseorang yang dizalimi itu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Yang keluarganya dibunuh, ya, dia tidak bisa melaksanakan hukum kisos atas yang membunuhnya. Yang memukul tidak bisa melakukannya, ya, karena misalkan yang memukul lebih berkuasa, ya, yang memukul punya backingan, nggak bisa dilaksanakan. Tapi ingat, ya, walaupun di dalam kehidupan dunia ini, ya, tidak berhasil mengkisas orang, walaupun ketentuannya ada, tapi karena manusia tidak melaksanakannya, manusia zalim tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan khawatir, ya. Kelak kisos itu juga akan ditegakkan, ya, di akhirat kelak, ya, akan ditegakkan antara manusia dengan yang lainnya, akan dilakukan kisos. Jangankan manusia, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengumpulkan, akan membangkitkan semua yang bernyawa, termasuk binatang-binatang juga akan dikumpulkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan termasuk akan dikisos. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Lantas diadakan kisos karena kambing yang bertanduk itu menanduk, ya, kambing yang tidak bertanduk. Lantas kemudian dikisos, ditegakkan di antara mereka sehingga jelas mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Lantas bedanya, ya, manusia itu akan terus melanjutkan perjalanan panjang di akhirat, sementara kambing-kambing itu, ya, kemudian akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara orang yang menzalimi, ya, itu akan tetap diperhitungkan. Hanya bedanya itu jauh rugi, ya, hisab yang dilaksanakan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi, karena balasannya bukan dipukul. Ya, misalkan kita pernah mukul orang, lantas kemudian di akhirat dipukul, bukan? Ya, itu adalah bagian dari amal, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, ini hanya di akhirat itu perkaranya adalah balasan. Balasan yang antara dosa dengan pahala. Ya, kata Rasulullah SAW, al-muflis, orang yang paling bangkrut, bangkrut yang sejati. Pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan membawa kesalahan dan kezaliman. Ya. Lantas kebaikan-kebaikannya, amal-amal pahalanya itu akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya, ya, yang pernah dizaliminya. Udahnya pahalanya sedikit, amal solehnya jarang-jarang, ya. Kemudian ini malah dikasih kepada orang yang terzalimi. Begitu amal kebaikannya itu habis, ya, maka keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, yang pernah dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya sendiri. Jadilah dia menanggung dua keburukan. Keburukan amalnya sendiri dan keburukan amal orang lain dikarenakan kezaliman dia sendiri. Jadi nanti kisos di akhirat itu adalah seputar amal soleh, seputar dosa yang menjadi standar keselamatan seseorang, ya, ataupun juga kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, tobati di dunia, selesaikan di dunia. Karena kalau selesai di dunia, tidak akan dihisab, tidak akan dikisos, ya, tidak akan kisos di akhirat. Sudah selesai di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menghukum seorang wanita ghamidiyah yang berzina, lantas kemudian wanita itu setelah mati meninggal dunia dirajam, ya, dicela oleh sebagian orang, ya, kata Rasulullah SAW, jangan kau cela pada dia. Ya, jangan kau celak dia. Ya, seandainya taubatnya itu dibagi rata kepada 70 orang penduduk Madinah, penduduk Madinah, orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, dibagikan kepada mereka, niscaya 70 orang itu taubatnya sudah mencukupi. Adakah orang yang lebih baik taubatnya daripada orang yang menyodorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan kisos, selesai urusannya. Tapi kalau kezaliman, dosa-dosa itu masih kita bawa sampai dengan akhirat kita, silahkan bayar dengan amal-amal soleh kita atau dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Rugi sekali kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96 dan 97.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fahrudin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang lima itu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, sholat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman ya, karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya, sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah gitu kan. Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah taala bi kulli syai. Wa taqdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfudz. Kitab yang terjaga, terjaga dari berbagai macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita duduk di majelis ini, ini di biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini, ya, rambut kita, warna kulit kita, ya, fisik kita tinggi atau apa namanya, pendek atau gemuk atau kurus, ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa, kulluha biqadarillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai, dengan segala sesuatu. Al imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar, ya. Dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak, ya, menetapkan seseorang, ya, di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya pergi ke dokter, wah, ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu bayinya ini pasti nanti disesar, nggak bisa kalau tidak, ya kan? Sering kan begitu. Atau penyakit ini diper apa namanya orang ini pasti nanti tiga paling dua bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah difonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun, maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fa huwa biqada'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, ya. Iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat sepenuh hati tanpa ragu-ragu bahwa segala apa saja kejadian baik yang buruk atau yang baik, ya, fahuwa biqadaillah, semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah, ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu, bahkan benda-benda di sekitar kita, ya, mikrofon ini, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing. Kapan dia harus rusak? Kapan dia harus rusak? Kapan ini tidak berfungsi? Allah Subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu. Arkanul iman bil qadar, dah rukun, ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, al iman bi annallaha ta'ala alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. Langit dan bumi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja, Allah Maha tahu. Begitu juga manusia, kita di dalam tubuh kita, Allah tahu rinci banget berapa apa namanya sistem sarafnya. Bagaimana nanti apa sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui berapa detak jantung setiap hari, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Begitu juga di alam apa di lautan misalnya, makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah Maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah Maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah Maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana, ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut, ya. Jadi kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sawa'an kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini, ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan, ya, dan segalanya, ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya, hubungan kita antar sesama kita, ya, merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, idza atasa fahamidallahu fashamatu atau fashamitu, apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, jawab yarhamukallah, karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah ia. Ya, jenguklah ia. Kita banyak diberikan musibah saudara-saudara kita. Kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita, terutama di Suriah. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali, yang tiap hari mereka dibom dengan bom fosfor. Bayangkan bom fosfor itu, ya, tidak melihat dan mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bahkan orang sipil pun terkena bom yang dicurahkan dari langit yang berisi asam, yang bukan hanya membakar darah saja, yang tadinya merah terkena bom fosfor itu berubah jadi hitam. Itu keadaan saudara kita. Berapa banyak sekarang mereka ada dalam lisan-lisan kita, di setiap doa kita. Tanyakan pada diri Anda, itu hak mereka.
5: jangan lupakan. Kita tidak mampu menjenguk mereka, tapi jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin yang sudah meninggal tidak lebih dari empat. Tidak lebih dari empat. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang empat adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Ya, yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di situ, maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang empat ini. Ya, kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Nah, ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang enam, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal soleh dibandingkan dengan pahala ini, karena mungkin tidak sebanding. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang soleh? Setiap kita pasti ingin, betul tidak? Ya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita. Ma, bu, tolong doakan saya. Kenapa? Kita punya keyakinan. Doa ibu itu makbulah, makbulah. Datang pada ustaz kita, ustaz tolong doakan saya. Mereka manusia. Tapi kita yakin, mudah-mudahan dengan perantara doa mereka, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian? Kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla, ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit, maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya. Bantu saudaranya yang sedang sakit. Kuatkan dirinya. Doakan ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari, melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70 ribu. 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan, kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih, melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita, saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. Ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, enggak sakit, enggak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin menambahkan derita gitu. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau diberikan kelapangan dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita, Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafi. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Penayan rahmati Allah, jumpa lagi kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh hikmah dan makna yang mendalam, yaitu kisah pensyariatan jihad fi sabilillah. Jihad adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Namun untuk memahami konsepnya, kita perlu mengenal latar belakang pensyariatannya. Pada awalnya kaum muslimin menghadapi berbagai ujian berat, sehingga jihad baru disyariatkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika umat Islam berada di Madinah. Pendengar yang berbahagia, di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kaum muslimin menghadapi tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman, fitnah dan intimidasi. Bahkan ada banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan fisik karena mempertahankan keimanan mereka, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Namun di masa ini kaum muslimin belum diizinkan untuk membela diri dengan kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati kepada para sahabat serta memohon pertolongan kepada Allah. Namun setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai mendapatkan kebebasan untuk menjalankan agama mereka dengan aman. Umat Islam di Madinah mulai tumbuh menjadi sebuah komunitas yang teratur dan kuat. Dan Madinah pun menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam yang pertama. Dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin, Allah menurunkan firman-Nya untuk berjihad, yaitu berjuang di jalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah untuk berjihad pertama kali disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang turun setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40 yang artinya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi,
7: karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Ayat ini adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin untuk membela diri mereka. Izin ini turun karena kaum muslimin telah menghadapi banyak kezaliman dan penindasan selama bertahun-tahun di Mekah. Dan mereka pun kini memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka serta menjaga kehormatan umat Islam di Madinah. Pendengar yang berbahagia, pensyariatan jihad fisabilillah tidak hanya bertujuan untuk membela diri, tetapi juga untuk menjaga kemuliaan Islam dan melindungi kaum muslimin dari kezaliman. Jihad dalam Islam bukan sekedar peperangan, tetapi merupakan segala macam perjuangan untuk menegakkan agama, kebenaran dan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memegang prinsip bahwa jihad hanya dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan niat yang tulus kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah mengingatkan para sahabat tentang pentingnya menjaga niat yang tulus dalam berjihad. Beliau menegaskan bahwa jihad harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa dorongan hawa nafsu atau keinginan untuk memperoleh harta dan kedudukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan memiliki persenjataan yang sangat minim. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam datang dengan kekuatan besar, berjumlah sekitar 1.000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak gentar. Mereka berangkat menuju medan perang Badar dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah berdoa dengan penuh kehusyuan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkannya kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan besar dalam perang Badar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini menguatkan keimanan kaum muslimin dan menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang berjuang di jalannya dengan ikhlas. Pendengar yang berbahagia, jihad fisabilillah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Jihad bukan hanya bentuk peperangan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan kebenaran, menjaga kehormatan agama, serta mempertahankan akhlak dan nilai-nilai Islam. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jihad harus dilakukan dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar pula. Beliau mengingatkan para sahabat untuk tidak melampaui batas, tidak menyerang orang yang tidak terlibat dalam perang, dan tidak merusak harta benda secara sembarangan. Semua ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan menolak segala bentuk kekerasan yang tidak beralasan. Pendengar rahmati Allah, dari kisah pensyariatan jihad fisabilillah ini, kita dapat mengambil